yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya. Ayat ini membingungkan kita karena tidak semua yang dipikirkan Allah diberitahukan kepada kita. Ada jauh lebih banyak yang Allah tidak beritahukan kepada kita daripada yang Dia beritahukan kepada kita. Tapi apa maksudnya di bagian ini? Allah itu bukan hanya pencipta, tapi Dia yang memberitahukan apa yang ada di dalam pikirannya. Apa maksudnya? Maksudnya itu begini loh Zara, ini konteksnya itu pengadilan. Allah itu di dalam pikirannya itu sudah mengambil keputusan. Dan Allah memberitahu keputusan itu. Keputusannya apa? Ada di ayat 12 itu loh. Tuhan akan menemui bangsa Israel sebagai musuh. Dan Tuhan akan melakukan hal-hal yang lebih parah daripada 5 hukuman itu. Itulah yang dimaksud di sini. Tuhan berdiri bukan hanya sebagai pencipta, tapi Dia berdiri sebagai hakim yang memberitahukan apa yang menjadi keputusannya, apa yang ada di dalam pikirannya. Dan itulah yang Tuhan beritahukan kepada orang Israel. Ini mengerikan sekali. Dia pencipta, tapi Dia juga hakim. Bukan cuma itu, Dia juga Allah yang mulia. Bagian yang terakhir dari ayat 13, yang membuat fajar dan kegelapan dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Kalau dalam bahasa Ibrani itu bisa diterjemahkan yang membuat pagi menjadi gelap, atau sebaliknya bisa diterjemahkan yang membuat pagi muncul dari kegelapan. Tergantung kepada akar kata yang dimaksud. Karena akar katanya itu bisa A, bisa B. Tapi para penafsir itu sepakat bahwa maksudnya di sini adalah yang memunculkan pagi dari kegelapan. Sebelum pagi muncul, ada kegelapan. Nah bagi kita, kita sulit memahami apa istimewanya itu. Tapi bagi orang kuno yang takut kegelapan, yang sampai menyembah dewa matahari, misalnya orang Mesir tiap kali sore selalu berdoa kepada dewa matahari, ya dewa jangan tinggalkan aku di dalam kegelapan. Mereka takut kepada kegelapan. Tapi di sini dikatakan Tuhan itu memunculkan pagi dari kegelapan, yang artinya Tuhan itu berkuasa atas fenomena-fenomena seperti itu. Tapi bukan cuma itu yang ditekankan. Dikatakan Tuhan itu berjejak di atas bukit-bukit batu. Ini gambaran apokaliptis. Ini ungkapan apokaliptis yang artinya Tuhan itu begitu mulia. Tapi ya apa caranya menggambarkan Tuhan mulia? Gampang menggambarkannya. Dari kegelapan muncul terang di pagi hari. Nah itu menggambarkan kemuliaan Tuhan. Atau Tuhan itu berjejak di atas bukit-bukit batu. Itu seakan-akan menunjukkan bahwa Tuhan itu begitu luar biasanya, sampai bukit-bukit batu pun menjadi tumpuan kakinya Dia. Bukit-bukit batu yang bagi sebagian orang dikatakan, oh begitu mulia, begitu kuat, Tuhan itu hanya menjejakkan kakinya di situ. Ini semua gaya bahasa, ungkapan apokaliptis yang menunjukkan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mulia, Tuhan yang mau menemui kita, bukan hanya pencipta saja, bukan hanya hakim, tetapi Tuhan yang mulia itu yang akan menemui kita kalau kita tidak mau bertobat. Dan Dia akan menemui kita untuk menghajar kita. Dia menemui kita sebagai seorang musuh. Dan yang terakhir dikatakan Tuhan semesta alam, itu namanya sangat mengerikan sekali. Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang memegang kendali atas segala sesuatu, itu akan menemui kita dengan segala kekuatannya. Kalau sebelumnya Tuhan menghukum kita, tujuannya supaya kita balik, bertemu dengan Tuhan di dalam kelembutannya. Kalau kita tidak mau bertobat, Tuhan akan menemui kita di dalam kekuatannya Dia. Dan ini menakutkan saya, menakutkan saudara, seharusnya menakutkan setiap kita. Dan sore hari ini, mari kita lihat hidup kita. Apakah ada satu dosa yang kita lakukan terus-menerus kita tidak mau lepaskan di hadapan Tuhan? Apakah kita mau menganggap sepi kemurahan Tuhan? Apakah kita mau menganggap, ah enggak apa-apa, Tuhan ya gitu terus kok. Orang lain loh lebih parah dari saya juga enggak dihukum-hukum oleh Tuhan. Apakah kita punya pikiran seperti itu? Atau kita sudah pernah dihukum oleh Tuhan tapi kita tidak peka untuk bertobat kepada Tuhan? Sore hari ini, mari kembali kepada Tuhan. Saya dan saudara berdoa minta supaya Roh Kudus yang mengerjakan hati kita. Kalau ada dosa sekecil apapun, minta kepekaan dari Roh Kudus. Kita sadar tentang dosa kita dan kembali kepada Tuhan. Cepat-cepat berbalik kepada Tuhan. Jangan anggap remeh kemurahan Tuhan. Saudara mau ditemui Tuhan sebagai seorang yang lemah lembut? Atau ditemui Tuhan dengan kekuatannya yang besar?

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang rasa bersalah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, ada banyak orang, saya sendiri juga seringkali mengalami itu, ada perasaan yang kurang enak gitu di dalam diri kita, Pak Paul, ya. Bercampur aduk antara penyesalan, ketakutan, rasa bersalah, dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa mengidentifikasi secara jelas sebenarnya yang sedang saya alami atau yang sedang saya rasakan itu apa. Nah, ini bagaimana Pak Paul dengan rasa bersalah ini?
1: Rasa bersalah adalah bagian yang integral dalam kehidupan kita, Pak Gunawan. Ya, mudah-mudahan kita bisa hidup tanpa rasa bersalah, tapi memang tidak bisa. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan kecil, kadang-kadang kita melakukan kesalahan besar, kadang melakukan dosa kecil, kadang melakukan dosa yang besar. Nah, jadi penting sekali kita ya belajar ya mengenai rasa bersalah ini dan bagaimana menghadapinya, agar jangan sampai kita pada akhirnya ditindih dan dikuasai oleh rasa bersalah.
2: Papa, kalau melanjutkan pertanyaan Pak Gunawan barusan, lalu bagaimana jadinya kita bisa membedakan sih yang ini sebenarnya perasaan bersalah atau perasaan-perasaan yang lain begitu?
1: Nah, kadang-kadang kita agak sulit membedakan antara rasa bersalah dan rasa malu ya, ini yang pertama. Rasa malu merupakan reaksi terhadap perbuatan yang dianggap tidak lazim untuk dilakukan oleh budaya atau kebiasaan setempat ya. Saya berikan contoh. Misalnya sebagai pria, kita merasa malu kepada istri bila kita tidak dapat menafkahi kebutuhan ekonomi keluarga. Atau misalnya sebagai istri, kita merasa malu sebab kita tidak mampu membuahi keturunan bagi suami. Nah, dari dua contoh ini, saya kira kita tidak akan dapat menemukan kesalahannya. Ya, melanggar hukum Allah atau hukum apa itu. Nggak ada memang. Namun ya, yang muncul adalah rasa malu. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kita mencampur adukan keduanya. Tidak bisa mempunyai keturunan, nah kita anggap itu kesalahan, sehingga kita merasa bersalah kepada pasangan kita. Tidak bisa menafkahi karena baru di PHK, kita merasa bersalah. Padahalnya ya tidak ada yang salah dalam hal ini. Malah yang sebetulnya muncul adalah rasa prihatin dengan keluarga kita. Jadi, nah ini adalah contoh ya, rasa malu sebetulnya, dan bukan rasa bersalah.
0: Ya, yang rasa malu itu Pak Paul ya, kan terkait juga dengan dia menyesali kesalahannya, kenapa dulu dia tidak bekerja di perusahaan tertentu yang sekarang itu bisa maju dan sebagainya, sampai yang tadi itu sampai di PHK itu, karena dia merasa salah, itu salah pilih gitu Pak Paul.
1: Nah, ada kalanya kita salah pilih, ada kalanya itulah pilihan yang kita anggap paling baik. Nah, jadi yang kita mesti introspeksi adalah apakah berdasarkan data yang kita miliki saat itu memang itulah pilihan yang terbaik. Kalau kita sudah mengumpulkan data sebaik mungkin, mempertimbangkannya seteliti mungkin, terus mencari juga ya masukan dari beberapa pihak lain, dan akhirnya keputusan itulah yang kita ambil, itu keputusan yang memang paling benar untuk kondisi saat itu. Kalau kemudian kita di PHK, ini sungguh-sungguh sesuatu yang terjadi di luar kendali kita.
0: Jadi tidak perlu merasa bersalah gitu Pak Paul.
1: Betul, betul. Jadi ini adalah ya peristiwa yang memang ya kita harus hadapi ya. Mungkin kita merasa malu, tapi ya bukannya rasa bersalah lah yang harus kita tanggung di sini.
2: Tapi terkadang rasa bersalah juga bercampur dengan rasa menyesal ya, seperti yang Pak Gunawan katakan gitu Pak.
1: Betul Bu Wulan. Jadi rasa bersalah itu tuh memang seringkali bercampur aduk dengan penyesalan. Namun saya ingin membedakan keduanya. Penyesalan adalah perasaan sedih dan tertekan ya, yang bercampur dengan rasa malu atas perbuatan yang telah kita lakukan. Nah, penyesalan itu tuh lebih terfokus pada dampak perbuatan kita terhadap orang, atau lebih merupakan reaksi terhadap penilaian orang. Nah, penyesalan tidak selalu dicetuskan oleh rasa bersalah. Ini yang kita harus perhatikan. Sebaliknya, rasa bersalah selalu membuahkan penyesalan. Ya, ada kalanya orang yang menyesali perbuatannya, tapi sebetulnya dia tidak menganggap itu suatu kesalahan. Ya, tapi karena orang yang lainnya bereaksi keras atau memojokkan dia, ya dia menyesali karena reaksi dari pihak luar itu. Ya, tapi sebetulnya dia sendiri tidak menganggap itu adalah suatu kesalahan yang dia harus koreksi. Ya, jadi kadang-kadang kita ini nih ya menyamakan penyesalan dengan rasa bersalah. Sebetulnya memang tidak sama. Sekali lagi, penekanannya pada penyesalan adalah perasaan. Nah, jadi sekarang apa itu rasa bersalah ya? Kalau saya tadi katakan penyesalan itu penekanannya pada perasaan, rasa bersalah sebetulnya adalah suatu kesadaran, suatu pemahaman, suatu pengetahuan ya, suatu pengakuan secara rasional bahwa kita telah melakukan kesalahan. Dan apabila kesalahan ini berkaitan dengan hukum Tuhan, nah, rasa bersalah merupakan pengakuan bahwa kita telah melanggar kehendak atau perintah Tuhan. Jadi, tidak harus diikuti oleh perasaan, tapi suatu pengakuan secara rasional, saya telah melakukan kesalahan.
2: Papa, penjelasan Papa barusan menimbulkan dua pertanyaan gitu dalam diri saya ya. Yang pertama, bagaimana dengan orang-orang yang tanda kutip belum di dalam Tuhan begitu? Ini apakah Pak Paul menyorotinya dari sudut Kristiani atau berlaku untuk semua orang secara general? Untuk mereka di luar Tuhan, apa tuh standarnya merasa bersalah gitu? Terus kedua, kalau berkaitan dengan Tuhan atau konsep agama, ada orang kan yang punya konsep agama yang mungkin agak berbeda ya, katakanlah gitu ya, dengan kita atau dengan masyarakat secara umum gitu. Misalnya saya kaitkan dengan isu yang masih hangat-hangatnya soal bom gitu ya, terus misalnya bom Bali, Amrosi begitu kan, dia disebut di koran-koran Australia the smiling bomber gitu kan, dia melakukan itu dia tanpa rasa bersalah begitu, seolah-olah begitu dia punya konsep agama yang justru tanda kutip membenarkan itu gitu, istilahnya jihad begitu. Tapi bagi semua orang itu kan bukan hanya Kristen aja melihat itu kan memang salah membunuh orang dan sebagainya begitu. Nah, bagaimana tuh Pak?
1: Rasa bersalah tidak bisa dilepaskan dari nilai moral yang dianut oleh kita, oleh seseorang ya. Jadi betul sekali, kita memang akhirnya membahas rasa bersalah dalam lingkup nilai moral tertentu. Gak bisa hampa nilai moral. Sebab ya selalu harus ada rujukannya, acuannya apa itu. Nah, bisa jadi buat seseorang ini sangat salah, buat orang lain ini sangat benar. Nah, bergantung pada apa? Ya, rujukannya, acuannya apa. Nah, dalam pembahasan kita saat ini memang ya kita akan merujukannya kepada Alkitab, kepada firman Tuhan. Secara garis besarnya sudah tentu, dalam detail-detailnya bisa juga ada perbedaan ya antara kelompok-kelompok Kristen. Tapi ya secara umum saja. Nah, memang harus ada standar acuannya, itu betul.
0: Nah, Pak Paul, kadang-kadang orang itu tadinya tidak merasa apa yang dilakukan itu sebagai suatu kesalahan. Ya, batasnya hanya penyesalan mungkin. Tapi karena orang-orang di sekelilingnya memberitahukan kepadanya berulang kali bahwa kamu salah, akhirnya dia termakan dengan omongan itu gitu, Pak Paul. Dan dia merasa dirinya bersalah.
1: Iya, ada kalanya memang rasa bersalah itu tuh dirangsang ya, atau ditimbulkan oleh reaksi-reaksi orang. Maka sebagai seorang Kristen kita harus jelas ya mengenal Tuhan kita, mengenal isi hatinya dia. Bukan hanya perkataannya yang tertuang dalam Alkitab, tapi juga isi hatinya. Sehingga kita bisa lebih mengerti ya apakah memang ini sesuai dengan kehendaknya, meskipun tak tersurat secara langsung di firman Tuhan itu. Nah, kalau kita bisa ya mempunyai patokan yang jelas ini, nantinya meskipun ada orang yang gak setuju dengan kita atau apa, kita masih bisa berkata, Enggak, memang inilah firman Tuhan, ya. Jadi kita bisa memegangnya dengan jelas.
0: Berarti di situ ada rasa bersalah yang memang betul-betul rasa bersalah, tetapi ada rasa bersalah yang sifatnya semu gitu, Pak Paul, yang sebenarnya bukan rasa bersalah itu.
1: Saya kira memang ada perbedaannya, dan kadangkala justru kita ini dikuasainya oleh rasa bersalah yang semu, ya. Jadi kita perlu membedakan keduanya. Ya. Yang pertama, ya, misalkan kita lihat bedanya ini nih. Rasa bersalah semu sangat dipengaruhi oleh situasi, sedangkan rasa bersalah sejati tidak terlalu dipengaruhi oleh situasi. Nah, saya akan berikan contoh dari kehidupan Raja Daud, ya, setelah dia berzina dengan Bathsheba. Nah, yang menarik adalah setelah berzina itu Daud tidak menunjukkan rasa bersalah. Sebab apa? Belum diketahui, ya, dosanya itu tuh masih tertutup. Setelah Bathsheba mengandung, Daud berupaya menutupi perbuatannya dengan cara mengundang suaminya Bathsheba, Uria, pulang. Nah, dia mengharapkan dengan pulangnya Uria, Uria akan tidur bersama istrinya sehingga istrinya bisa berkata, ini adalah anak saya dan Uria. Tapi Uria seorang perwira yang setia, tidak mau pulang ke rumah karena dia berkata, anak buahnya, serdadunya masih tidur di bawah langit, masa dia enak-enakan tidur dengan istrinya. Nah, akhirnya Daud tidak bisa, ya, melaksanakan rencananya itu tuh. Akhirnya Daud mengenyahkan nyawa Uria secara licik, ya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa Daud menunjukkan rasa bersalah. Ya, dia berusaha menutupinya, berbuat sesuatu, memanggil Uria pulang dan sebagainya. Tapi ini yang saya panggil rasa bersalah semu. Karena apa? Karena dimunculkan oleh situasi, yakni Bathsheba-nya mengandung. Dengan kata lain, kalau Bathsheba tidak mengandung, atau kalaupun mengandung kemudian bisa, ya, ditutupi dengan kehadiran suaminya, mungkin Daud akan terus tidur dengan pulas. Nah, ini salah satu contoh yang membedakan rasa bersalah semu dan rasa bersalah sejati.
2: Pak Paul, ini ada kaitannya nggak dengan latar belakang mungkin kehidupan Daud waktu kecil atau siapa aja gitu, ya, kita dengan rasa bersalah ini? Saya pikir-pikir asal-usul gimana kita tahu mana yang benar, mana yang salah, right or wrong, itu kan dari orang tua kita waktu kita kecil. Orang tua yang memberitahu yang ini yang salah, yang ini yang benar, begitu. Tapi kalau ada keluarga-keluarga tertentu yang agak membedakan, anak yang ini mungkin lebih disayang, sedangkan anak yang nomor dua mungkin dia justru yang selalu jadi sumber disalah-salahkan, begitu. Walaupun dia waktu itu gak salah, tetapi disalahkan, yang kakaknya yang dibenarkan, begitu. Nah, sampai besar dia akan tumbuh menjadi anak yang terus merasa bersalah kalau ada peristiwa apa-apa, entah di kantor, di mana, jadi disalah-salahkan, begitu, Pak. Itu juga semu atau bagaimana, Pak?
1: Sebetulnya juga semu, ya, karena itu bukannya sesuatu yang salah, ya. Dia gak melakukan apa-apa, tapi senantiasa dikuasai oleh rasa bersalah. Karena apa? Ya, karena terlalu sering disalahkan pada masa-masa pertumbuhannya. Nah, kalau kita seperti itu, kita memang, ya, mesti dengan berani melawan, ya, rasa bersalah kita itu dan berkata, saya salah di mana? Kalau kita tidak bisa menunjukkan saya salah di mana atau apa kesalahan saya, nah, kita gak bisa, ya, mengatakan kita salah. Nah, meskipun itu adalah, ya, tuduhan-tuduhan orang tua kita, tetap kita berkata, enggak, saya gak salah. Nah, memang karena kita sebagai orang Kristen, kita percaya pada firman Tuhan, kita selalu bisa merujuk ke sana, ya, apa yang Alkitab katakan, ya.
0: Betul. Tetapi dalam kasusnya Raja Daud tadi yang Pak Paul ambil sebagai contoh, Pak Paul, apa enggak mungkin dia itu merasa, oh, saya raja, jadi saya kan berhak untuk melakukan hal ini, gitu.
1: Rupanya rasionalisasi itu yang terjadi, ya, dalam diri Daud, dan mungkin sekali itu salah satunya, ya, yang dia gunakan, ya, dengan mengatakan, ya, saya ini seorang raja. Atau mungkin saja dia berkata, ya, semua manusia bisa jatuh ke dalam dosa dan sebagainya. Namun sebetulnya dia seharusnya merasa bersalah, ya, karena dia tahu ini dia mengambil istri orang. Daud seorang yang dekat dengan Tuhan, ya, dia mengenal firman Tuhan, jadi dia tahu dia salah. Tapi inilah, ya, kita bisa melihat kekuatan rasio yang sudah tercemar oleh dosa. Begitu kuatnya rasio itu sehingga bisa mematikan rasa bersalah yang seharusnya ada dan hanya memunculkan rasa bersalah semu. Ya, sampai seperti itu.
0: Ya, sampai sekarang pun orang sering berkata orang lain juga melakukan hal yang seperti itu dan tidak apa-apa itu. Jadi
1: betul, betul. Jadi akhirnya kita mendapatkan pembenaran ya. Ya, sama-samalah kita orang-orang yang berdosa begitu.
0: Iya. Nah, kalau begitu bagaimana Pak Paul dengan rasa bersalah semu ini lagi?
1: Kita bisa membedakannya juga dari soal waktu ini, Pak Gunawan. Rasa bersalah semu terbatasi oleh waktu. Sedangkan rasa bersalah sejati tidak terbatasi oleh waktu. Nah, seorang penulis Kristen bernama C.S. Lewis mengatakan ini, bahwa kita biasanya merasa bersalah pada waktu melakukan perbuatan dosa. Namun setelah selang beberapa waktu, kita tidak lagi merasa bersalah. Kenapa? Sebab ini, kita seakan-akan berpikir ya, bahwa waktu itu tuh mencuci bersih dosa kita. Karena ingatan kita akan perbuatan kita sudah mulai menipis ya, mulai memudar. Jadi rasa bersalah kita juga akhirnya ya kendor gitu. Nah, ini yang saya sebut rasa bersalah semu. Ya, besokannya kita udah merasa lebih baik lagi. Besokannya merasa lebih baik lagi. Nah, ini yang terjadi pada Daud. Melewati waktu yang agak panjang, dia merasa dia udah tidak lagi berdosa ya. Nah, Lewis mengatakan bahwa dosa tetap dosa, kapanpun dosa itu dilakukan ya. Nah, dalam kasus Daud sekurangnya ada setahun rentang waktu antara perbuatan zina Daud dan kedatangan Nabi Nathan ya yang menegurnya. Nah, ternyata Daud tidak meminta ampun kepada Tuhan dalam selang waktu itu tuh, dalam selang waktu setahunan itu. Dan tampaknya Daud pun telah melupakan dosanya. Itu sebabnya ia tidak merasa ialah yang sedang dibicarakan Nabi Nathan dalam ilustrasi yang disampaikan Nabi Nathan itu. Jadi dengan kata lain, selama waktu setahun dalam kasus Daud, dia bisa melupakan perbuatannya itu. Makanya dia merasa berani ya, begitu benar. Ya, waktu Nathan menceritakan tentang kasus orang kaya dan orang miskin, orang kaya mengambil anak domba betina dari si orang miskin itu, Daud marah dan menghukum orang itu. Sampai Nathan berkata, kamulah orangnya. Kamulah orangnya. Jadi apa yang terjadi? Dosanya, perasaan bersalahnya hilang dengan berjalannya waktu. Itu menandakan itu rasa bersalah yang semu. Sebab rasa bersalah sejati tidak mengenal waktu. Kalau kita telah berdosa, kita tahu itu dosa. Kapanpun kita sebut itu, tetap kita panggil itu dosa.
2: Pak Paul, ada kaitannya nggak sih dengan hukuman yang Tuhan berikan begitu? Kalau maksudnya tadi dengan berlalunya waktu gitu, kita akhirnya lama-lama makin hilang rasa bersalahnya begitu. Saya bandingkan dengan peristiwa-peristiwa yang sering dikemukakan di Alkitab, terutama di Perjanjian Lama begitu. Di Perjanjian Baru masih ada tapi nggak sekental yang Perjanjian Lama. Kalau Perjanjian Lama kan seolah-olah salah sedikit langsung dapat hukuman Tuhan begitu, at that time gitu. Sedangkan makin lama makin kesini nih zaman sekarang kan enggak gitu, kita lakukan apapun enggak pada saat itu langsung dapat hukuman Tuhan gitu. Mungkin itu yang menyebabkan akhirnya makin kendor terus akhirnya lupa juga begitu dengan rasa bersalah terhadap dosa itu gitu, Pak.
1: Saya kira bisa begitu ya. Maka itu yang diangkat oleh C.S. Lewis ya, bahwa kita ini nih sangat terpengaruh oleh waktu. Sehingga setelah kita melakukan dosa dan waktu sudah berjalan, kita ya tidak lagi mengingat-ingat dan tidak lagi merasa bersalah, sehingga meskipun itu dosa lama-lama jadi hilang dari ingatan dan perasaan kita.
2: Kok gak terjadi apa-apa gitu ya?
1: Sebab
2: Pak
1: tidak terjadi apa-apa. Tuhan tidak langsung bertindak dan menghukum kita. Bisa jadi itu.
0: Ya, lagi pula kita cenderung untuk mengulang dosa itu lagi gitu, Pak Paul. Dan untuk ulangan yang kedua ini sudah rasa bersalahnya itu agak kendor lagi. Apalagi kalau sudah berkali-kali kita lakukan.
1: Betul. Hati kita atau nurani kita makin hari menjadi makin lebih tebal.
0: Iya. Nah, apakah ada hal lain yang membedakan antara rasa bersalah yang semu dan yang sejati itu, Pak?
1: Rasa bersalah semu lebih berorientasi pada penilaian orang, ya. Sedangkan rasa bersalah sejati lebih berorientasi pada penilaian Tuhan dan firman-Nya, ya. Kehamilan Bathsheba lah bukan firman Tuhan yang membuat Daud panik, ya. Itu kita harus ingat. Dia panik bukan karena dia tertegur oleh firman Tuhan. Dia sudah mengeraskan hatinya. Kehamilan Bathsheba lah yang membuat dia panik dan berusaha menutupi perbuatannya. Ya, itu sebabnya kita bisa melihat tindakan Daud menyelesaikan rasa bersalahnya itu tuh sangat tidak rohani, yakni akhirnya membunuh suami Bathsheba.
0: itu sudah dosa yang beranakan dosa lagi gitu.
1: Dosa yang beranakan dosa dan anaknya dosa ini ternyata lebih besar daripada bapaknya dosa yang pertama. Betul.
2: Pak Paul, ketika Pak Paul jelaskan tentang penilaian orang dibandingkan dengan penilaian Tuhan, saya teringat pada tokoh Alkitab Yusuf ya, yang bernama Yusuf. Waktu dia digoda, itu kan dia katakan jelas-jelas bahwa dia berdosa tuh kepada Tuhan begitu. Itu jelas-jelas, maksudnya ya saya kagum sekali begitu ya Pak Paul.
1: Meskipun tidak ada penilaian manusia saat itu.
2: Iya, nggak ada siapa-siapa ya.
1: Betul, Pak, istrinya Potifar malah mengundang dia. Dan dalam kasus Daud kita jelas melihat ya, Daud sangat terpengaruh oleh penilaian orang di sini nih. Makanya dia berusaha menutupi dosanya. Dia tidak atau dia kehilangan perspektif akan Tuhan, bahwa dia telah berdosa terhadap Tuhan. Terakhir waktu Nabi Nathan mengkonfrontasi dia, menegur dosanya, barulah dia berkata, aku telah berdosa terhadap Tuhan. Terakhirnya baru dia mengakui itu.
0: Ya, Pak Paul, di dalam hal ini perbedaan antara rasa bersalah yang semu dan yang sejati ini, apakah ada pengaruhnya dengan masa depan seseorang ini?
1: Saya kira ada ya, orang-orang yang dipengaruhi oleh rasa bersalah semu itu tuh akhirnya menjadi orang yang terpenjarakan ya, sehingga tidak bisa lagi memikirkan masa depan dan tidak lagi melihat pengharapan. Sedangkan kalau rasa bersalah sejati ya, dengan Kristus Tuhan kita, nah itu yang menjanjikan pengharapan ya. Rasa bersalah semu berkubang di masa lampau, menimbulkan penyesalan tanpa akhir. Sedangkan rasa bersalah sejati berani melihat dan mengakui masa lampau, namun tidak berkubang di masa lampau. Jadi kita katakan rasa bersalah sejati memandang masa depan, karena rasa bersalah sejati tidak terfokus pada penyesalan, melainkan pada pengharapan. Nah ini nih yang membedakannya, yang paling hakiki saya kira.
2: Pak Paul, ya saya sih bisa mengerti penjelasan Pak Paul yang terakhir begitu ya. Mestinya kita nggak terpenjara, tanda kutip, dengan perasaan itu gitu, bisa segera bangkit. Tapi ada situasi-situasi tertentu yang saya dengar dari kesaksian beberapa orang yang benar-benar itu orang sulit sekali untuk keluar dari situ karena disebutnya trauma begitu. Saya pernah dengar satu kesaksian yang benar-benar terjadi ini di Jawa Tengah gitu. Seorang bapak punya kebiasaan memanaskan mobil gitu ya, menghidupkan mobil kalau pagi-pagi. Nah satu kali dia nggak sadar bahwa anaknya kecil yang baru belajar jalan tuh ngikutin dari belakang begitu. Jadi dia tiba-tiba lagi mundurin mobil, anaknya tergencet di belakang dan benar-benar meninggal dunia begitu pada saat itu begitu. Itu dia sampai itu bertahun-tahun lama sekali untuk bisa benar-benar survive lagi begitu. Benar-benar trauma dan gak berani lagi mengendarai mobil dan lain sebagainya. Apa itu disebut dia terpenjara di situ, atau juga apa kita gak bisa mengerti gitu situasi seperti itu gitu Pak Paul?
1: Saya kira akan selalu ada reaksi setiap kali kita mengingat perbuatan salah kita. Nah, yang saya maksud di sini adalah bukannya sama sekali tidak lagi mengingat atau merasakan apa-apa, tetap ada, tapi kita tidak lagi dipenjarakan olehnya. Kita belajar berkata bahwa ada Tuhan yang sudah mengampuni saya. Ada Tuhan yang sudah menerima anak saya itu. Jadi dengan kata lain, meskipun kita tetap ya merasakan luka ya, tertusuk karena kok saya bisa begitu alpa dan sebagainya. Tapi itu tidak berlangsung berlarut-larut sampai kita itu tuh lumpuh, tidak bisa lagi memikirkan masa depan.
0: Tetapi ada orang juga yang walaupun sudah mengakui dosanya di hadapan Tuhan itu Pak Paul ya, dia masih merasa atau belum yakin bahwa dia itu sudah diampuni dosanya. Jadi setiap kali dia teringat itu ya terus menaikkan pengakuan dosa lagi untuk itu.
1: Kalau ya menaikkan dan mengingatkan diri supaya ya supaya sekali lagi ingat lah ya, Tuhan mengampuni, saya kira gak apa-apa berdoa seperti itu. Meskipun secara fakta Tuhan sudah mengampuni, tapi sebagai manusia kadangkala kita perlu ya berdoa seperti itu lagi, meminta ampun lagi, ya untuk sebetulnya kepentingan kita ya, untuk supaya kita merasakan damai, tentram, walaupun sesungguhnya Tuhan sudah mengampuni sejak pertama kali kita mengakui dosa kita.
0: Iya, Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang mendukung perbincangan kita ini, Pak Paul?
1: Saya akan bacakan 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita, menurut kehendak Allah, menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Kalau saya boleh simpulkan ya, rasa bersalah dengan Tuhan ya memberikan kita pengharapan. Rasa bersalah tanpa Tuhan membawa kita kepada kematian. Sebab kita akan masuk, terpenjara, berkubang terus di dalam penyesalan dan masa lampau. Tapi dengan Tuhan ya, rasa bersalah itu akhirnya melahirkan suatu karakter yang lebih baik dan akhirnya kita menjadi orang yang juga lebih bijak, lebih matang, lebih rohani ya. Nah, itu karena faktor Tuhannya. Nah, belum lagi kita bisa terus bersandar bahwa kita belum selesai. Tuhan masih memelihara, memimpin hidup kita, dan Dia menjanjikan pengampunan.
0: Iya, saya jadi teringat akan penyesalannya Petrus dan penyesalannya Yudas Iskariot, Pak Paul. Hmm. Itu berbeda sekali.
1: Betul sekali. Ya, Yudas akhirnya membunuh diri karena dia mempunyai rasa bersalah tanpa Tuhan. Petrus juga merasa bersalah, tapi dengan Tuhan. Dan akhirnya, ya Petrus justru yang direstorasi, dipakai Tuhan menjadi Rasul Tuhan.
0: Ya, jadi saya rasa setiap kita dan semua orang itu bisa saja melakukan kesalahan kan, Pak?
1: Betul sekali, kita tidak sempurna, kita akan melakukan baik kesalahan kecil ataupun kesalahan besar, tapi kita mesti tetap meyakini diri, Tuhan lebih besar daripada kesalahan kita yang paling besar.
0: Ya, terima kasih sekali Pak Paul, terima kasih juga Ibu Wulan ya. Untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang rasa bersalah. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know? Pendengar, kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang muncul dari frase beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Seperti di dalam Kejadian 1 ayat 28. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak bersama dalam program Do You Know? Yang akan membahas mengenai frase beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Dan sebelum saya menjelaskan, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian yang berjudul Berkat Anak Cucu. Semoga pujian ini boleh memberkati kita semua.

Suatu hari ada dosen teologi yang mengajarkan bahwa beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Di ayat ini bukanlah sebuah perintah, melainkan nubuat yang akan terjadi setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ia pun beranggap bahwa seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa, mereka tidak akan memiliki keturunan. Dan untuk mendukung pendapatnya ini, ia membandingkan ketelanjangan manusia sebelum dan sesudah kejatuhan. Sebelum kejatuhan ke dalam dosa, manusia memang telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Dan itu artinya ketelanjangan mereka bersifat kudus karena ditutupi oleh kemuliaan Allah. Argumentasi lain yang dikemukakan berasal dari Kejadian 3 ayat 16. Dalam teks ini dijelaskan bahwa melahirkan anak dengan penuh kesakitan merupakan hukuman dosa bagi Hawa. Selain itu, birahi wanita kepada suaminya juga merupakan akibat dari dosa. Hukuman ini tampak menyiratkan bahwa kemampuan berhubungan seksual dan memiliki keturunan adalah akibat dari dosa. Pendengar, apakah pandangan tersebut bisa diterima? Dan bagaimana kita seharusnya memahami frase beranak cuculah dan bertambah banyaklah di Kejadian 1 ayat yang ke-28? Apakah ini benar-benar sebuah perintah, nubuat, atau yang lain? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, nah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita akan membahas terlebih dahulu apakah maksud dari Kejadian 1 ayat yang ke-28 itu sendiri. Ayat ini sebenarnya memang bukan sebuah perintah, namun ayat ini juga bukan sebuah nubuat. Ayat ini lebih tepat dipahami sebagai berkat karena ayat ini dimulai dengan kata Ibrani yaitu Wayebarek, yang berarti ia memberkati, yang merujuk pada Allah. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah. Berkat dalam bentuk keturunan yang banyak merupakan hal yang umum dalam kitab Kejadian. Allah berkali-kali berjanji kepada para patriark bahwa mereka akan memiliki keturunan yang banyak. Misalnya, Nuh, Abraham, Ismail, Yakub, dan Yusuf. Sebaliknya, kemandulan pada zaman dahulu dikaitkan dengan hukuman Allah. Kita bisa melihat di Kejadian 20 ayat 18 dan Keluaran 23 ayat 26. Walaupun kemandulan itu sendiri tidak selalu sebagai hukuman Allah, misalnya kemandulan Sarah, Ribka, dan Rahel, dari data seperti ini sulit dipahami mengapa kemampuan beranak cucu di Kejadian 1 ayat 28 justru dikaitkan dengan hal yang negatif, yaitu kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan lebih jauh lagi, Kejadian 2 ayat 18 mencatat bahwa Allah memandang kesendirian Adam sebagai sesuatu yang tidak baik. Ia selanjutnya menciptakan Hawa supaya mereka menjadi satu tubuh, seperti di Kejadian 2 ayat 24. Dan jelas pemberian Hawa ini merupakan sesuatu yang baik. Dan lebih jauh lagi, istilah satu tubuh dalam masa perjanjian baru dipahami sebagai rujukan kepada perkawinan atau persetubuhan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Allah memang merencanakan agar Adam dan Hawa bersatu secara seksual dan melahirkan keturunan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat Kejadian 2 ayat 25 dan Kejadian 3 ayat 7, 8, 10, dan 11. Apakah perubahan respon terhadap ketelanjangan mereka dari tidak malu menjadi malu membuktikan bahwa dosalah yang membuat mereka tahu kalau mereka telanjang? Apakah ini menjadi petunjuk bahwa seandainya manusia tidak berdosa, mereka tidak akan mendapatkan keturunan karena mereka seperti dua anak kecil yang telanjang tetapi tidak merasa malu? Sebelum membahas Kejadian 2 ayat 25 secara lebih mendalam, kita terlebih dahulu perlu mewaspadai kesalahan berlogika tentang ayat ini yang terlalu sempit dan subjektif. Apakah kata tidak malu di sini harus berarti tidak memiliki hasrat untuk melakukan hubungan seks seperti sepasang anak kecil? Bukankah sepasang suami istri juga tidak saling malu ketika mereka telanjang? Tetapi bukan berarti mereka tidak memiliki hasrat seksual? Untuk menjawab isu dalam bagian ini secara tuntas, kita harus memahami arti kata malu itu sendiri. Dalam Pentateuk, kata ini hanya muncul dua kali, yaitu di ayat ini dan Keluaran 32 ayat 1. Di Keluaran 32 ayat 1, kata ini berarti tertunda. Karena pemunculan bos di Keluaran 32 ayat 1 tidak berkaitan dengan isu yang sedang kita bahas. Kita perlu melihat pemunculan kata bos di tempat lain. Di tempat lain, kata bos seringkali menggambarkan keadaan yang hina atau rendah, ataupun perasaan bersalah. Berdasarkan hal ini, bos
Di Kejadian 2 ayat 25 tidak boleh dipahami sebagai perasaan malu seperti biasa kita bayangkan, tetapi lebih kepada perasaan malu yang berhubungan dengan keadaan seorang yang rendah, hina atau bersalah. Dengan kata lain, bos di sini lebih mengarah pada keadaan dipermalukan dan bukan perasaan malu atau sungkan. Makna tersebut juga didukung oleh penggunaan kata telanjang di pasal 2 dan pasal yang ketiga. Yang perlu kita ketahui adalah perbedaan kata Ibrani yang dipakai untuk kata telanjang di pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 ayat 25 memakai kata arom, sedangkan pasal 3 menggunakan kata erom. Dua kata yang berarti telanjang ini merupakan kata yang sangat jarang muncul di Pentateuch. Kata arom dalam arti telanjang hanya muncul di Kejadian 2 ayat 25, sedangkan erom hanya muncul di pasal 3 dan Ulangan 28 ayat 48. Dalam Ulangan 28 ayat 48, kata erom juga dihubungkan dengan hukuman yang akan diberikan kepada bangsa Israel apabila mereka tidak mentaati Tuhan. Kita bisa melihat di ayat yang ke-47. Musa tentu saja memiliki alasan tertentu mengapa ia mengubah kata arom di pasal 2 ayat 25 menjadi erom di pasal 3 ayat 7, 8, 10, dan 11. Ia ingin membandingkan situasi manusia sebelum dan setelah kejatuhan. Akibat dosa bukan membuat manusia tahu bahwa mereka telanjang dengan menggunakan kata arom, tetapi bahwa mereka telanjang dengan menggunakan kata erom. Dalam arti mereka berada di bawah hukuman Allah. Kita bisa membacanya di dalam Ulangan 28 ayat 48. Pendapat tersebut sesuai dengan Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Apakah sebelumnya mereka tidak tahu kalau mereka telanjang? Bukankah Kejadian 2 ayat 25 menyiratkan ide bahwa mereka sudah tahu ketelanjangan mereka tetapi mereka tidak malu? Jadi, ketelanjangan di pasal 3 merupakan sesuatu yang baru, berbeda dengan ketelanjangan di pasal yang kedua, sesuai dengan perbedaan kata Ibrani yang dipakai. Hal selanjutnya yang perlu didiskusikan adalah objek rasa malu di pasal 2 dan pasal yang ketiga. Apakah manusia malu kepada sesamanya atau kepada Allah? Konteks pasal 2 dan 3 dan Pentateuch sendiri secara keseluruhan tampaknya mendukung pandangan bahwa mereka malu kepada Allah. Artinya, mereka sadar kalau mereka telanjang di hadapan Allah, yang artinya mereka berada di bawah hukuman Allah. Kejadian 3 menghubungkan ketelanjangan mereka dengan ketakutan terhadap Allah. Pasal 3 ayat yang ke-10, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Dari sini kita bisa melihat bahwa tindakan manusia untuk menutupi tubuh mereka dengan daun ara dan bersembunyi merupakan satu kesatuan. Dari siapa mereka bersembunyi? Bukan dari sesama, tetapi dari Allah. Dengan demikian, tindakan menutupi dengan daun ara juga berhubungan dengan Allah. Hal ini semakin diperjelas dengan respon Allah selanjutnya di ayat 21. Ia mengganti penutup dari daun ara tersebut dengan pakaian dari kulit binatang. Dalam konteks Pentateuch secara keseluruhan, ide pengorbanan binatang untuk menutupi dosa ini selanjutnya menjadi semakin jelas dalam bentuk kurban bakaran penghapus dosa. Nah, dari hubungan ini kita bisa menarik konklusi bahwa pemberian pakaian dari kulit binatang menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah. Penjelasan lain yang mendukung perasaan malu di pasal 2 dan pasal yang ketiga ditujukan kepada Allah adalah hubungan antara ibadah kepada Allah dengan ketelanjangan. Keluaran 20 ayat 22 melarang orang Israel menaiki tangga mesbah supaya aurat mereka tidak terlihat. Keluaran 28 ayat 42 sampai 43 juga menjelaskan detail pakaian, yaitu celana para imam supaya mereka tidak melanggar kekudusan Allah. Dari data ini terlihat bahwa ketelanjangan merupakan situasi yang menghalangi perjumpaan dengan Allah. Sebagaimana Adam dan Hawa berusaha menutupi ketelanjangan dengan daun ara dan menyembunyikan diri dari Allah. Demikian pula bangsa Israel selanjutnya harus menghadap Allah dengan pakaian yang memadai supaya ketelanjangan mereka tidak terlihat. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dari berbagai penjelasan tersebut, kita melihat bahwa rasa malu di Kejadian 2 maupun Kejadian 3 merupakan perasaan malu manusia kepada Allah dan bukan perasaan malu kepada sesama. Satu-satunya keberatan terhadap pendapat ini berasal dari tata bahasa Ibrani, yaitu dari kata tidak malu. Berdasarkan kaidah bahasa Ibrani, stem hit pile yang dipakai di sini biasanya menunjukkan tindakan yang resiprokal atau saling satu sama lain.
Karena itu kata tidak malu di Kejadian 2 ayat 25 lebih baik diterjemahkan tidak atau saling malu terhadap sesama mereka. Bagaimanapun, kata stem het pael tidak selalu mengandung arti resiprokal. Hanya konteks yang menjadi pedoman apakah suatu kata kerja dengan stem het pael memiliki arti resiprokal atau tidak. Dan sesuai dengan yang sudah kita bahas, konteks Kejadian 2 dan 3 tampaknya lebih mendorong kita pada kesimpulan bahwa malu di pasal 2 dan 3 menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah, dan bukan antara manusia dengan sesamanya. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, selanjutnya kita akan membahas Kejadian 3 ayat 16. Nah, di ayat ini menjelaskan salah satu hukuman dosa yang diderita Hawa, yaitu akan birahi kepada suaminya. Apakah ayat ini merupakan bukti bahwa dorongan seksual baru muncul setelah kejatuhan ke dalam dosa? Sehingga dengan demikian mendukung pandangan bahwa Kejadian 1 ayat 28 merupakan sebuah nubuat. Ternyata penyelidikan yang cermat terhadap arti kata Ibrani di balik terjemahan birahi membawa kita pada pengertian yang sama sekali berbeda. Kata Ibrani yang dipakai di situ adalah teshua. Kata ini hanya muncul 3 kali dalam Perjanjian Lama, yaitu di Kejadian 3 ayat 16 dan Kejadian 4 ayat 7 serta Kidung Agung 7 ayat yang ke-10. Dan karena pemakaian yang sangat jarang inilah, para penafsir berbeda pendapat tentang arti kata teshua di Kejadian 3 ayat 16. Dan hampir semua penerjemah kuno Alkitab, termasuk mereka yang menerjemahkan Septuaginta pada abad ketiga sampai ke-1 sebelum Masehi, menerjemahkan kata ini dengan berpaling. Pilo adalah seorang penafsir Yahudi yang terkenal pada abad ke-1 Masehi, juga memilih terjemahan ini. Selanjutnya terjemahan ini juga diikuti oleh bapak-bapak gereja. Dan seandainya terjemahan ini diterima, maka hukuman Hawa adalah berpaling dari Allah kepada suaminya. Sebagai akibatnya, suaminya akan berkuasa atas dia. Sebagian sarjana modern menolak terjemahan tersebut. Mereka menganggap para penerjemah kuno, terutama penerjemah Septuaginta, telah salah menangkap kata Ibrani dalam bagian ini. Kata teshua di sini mungkin dianggap sebagai teshuba, sehingga terjemahannya berpaling. Kesalahan ini selanjutnya diikuti oleh generasi-generasi sesudah mereka. Mereka yang menolak arti berpaling memilih untuk memahami kata teshua di Kejadian 3 ayat 16 dalam terang Kejadian 4 ayat 7. Dalam Kejadian 4 ayat 7, teshua merujuk pada keinginan dosa untuk menguasai Kain. Ia sangat menggoda engkau. Seperti terjemahan di LAI Terjemahan Baru, ia sangat menggoda engkau. Semua Alkitab versi bahasa Inggris menerjemahkan dengan kata keinginannya adalah kepadamu. Dari konteks pemakaian kata teshua di pasal 4 ayat 7, kita bisa menarik kesimpulan bahwa teshua di pasal 3 ayat 16 bukan merujuk pada keinginan secara seksual, melainkan keinginan wanita untuk menguasai pria. Dengan demikian, frase engkau akan mengingini dan bukan birahi terhadap. Jadi, engkau akan mengingini suamimu dan suamimu akan menguasai engkau di Kejadian 3 ayat 16. Ini menggambarkan perjuangan pria dan wanita untuk menguasai pasangannya masing-masing. Arti tersebut lebih sesuai dengan konteks Kejadian 2 dan 3. Sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, hubungan antara pria dan wanita adalah hubungan kesejajaran. Mereka dirancang untuk menjadi pasangan yang sepadan. Seperti di Kejadian 2 ayat 18, dan mereka juga memiliki kesatuan yang begitu intim seperti di Kejadian 2 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Setelah dosa menguasai hidup manusia, mereka tidak lagi memiliki kesatuan intim dalam semangat kesejajaran. Mereka telah menjadi egois dan ingin menguasai seorang terhadap yang lain. Pendengar, dari semua pemaparan tersebut, kita melihat bahwa terjemahan apapun yang kita ambil, entah itu berpaling atau mengingini atau untuk menguasai, Kejadian 3 ayat 16 sama sekali tidak mengajarkan bahwa keinginan seksual baru muncul setelah kejatuhan ke dalam dosa. Dorongan seksual sudah ada sebelum kejatuhan ke dalam dosa, karena hal itu merupakan salah satu cara Allah untuk menggenapi rencananya di Kejadian 2 ayat 28, yaitu supaya manusia memenuhi bumi dan memeliharanya. Lalu dari mana ide tentang keinginan seksual bisa begitu rupa mendominasi pemikiran sebagian besar orang Kristen modern? Ide ini bermula dari Pagnino. Dia adalah seorang biarawan Katolik yang menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama pada abad ke-16 Masehi. Pagnino yang selalu dipengaruhi oleh ajaran para rabi Yahudi kemungkinan besar telah memasukkan ajaran tentang 10 kutuk atas Hawa
di Talmud ke dalam terjemahan Alkitab yang dibuat. Dan sejak saat itulah, hampir semua Alkitab versi Inggris mengikuti terjemahan ini, dan kecuali versi Wycliffe, yang didasarkan pada versi Latin Vulgata. Pendengar, demikian penjelasan mengenai frase beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Kiranya melalui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, boleh memuaskan dan boleh menjadi berkat untuk pendengar semua. Bila ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555. Dan nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Lawn Ministry. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.

Shalom, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Efesus 5 ayatnya yang ketiga sampai dengan keempat. Efesus 5 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita di hari ini ialah humor yang sehat. Sebagai seorang presiden, Abraham Lincoln menghadapi tekanan yang luar biasa semasa perang saudara di Amerika Serikat. Tanpa humor, diragukan ia dapat memikul tekanan itu. Pada berbagai pertemuan kabinet, apabila suasana menjadi tegang, ia kerap menceritakan sebuah cerita lucu untuk menghilangkan ketegangan. Dengan menertawakan dirinya sendiri, ia tidak menjadi seorang yang defensif. Dan sebuah cerita baik yang sangat efektif kadangkala dapat melunakkan hati musuh. Humor adalah sebuah sifat yang baik. Dengan humor, suasana semua komunitas lebih cair. Melalui humor dapat menguraikan sebuah ketegangan di dalam komunitas. Namun, humor juga memiliki sisi yang buruk. Paulus menyebutnya sembrono, dan hal itu jangan sampai mendapat tempat di dalam hidup seorang percaya. Ayatnya yang keempat. Paulus tidak hanya mendorong umat Allah untuk menjauhi perzinahan, tetapi perkataan vulgar dan kotor pun tidak layak diperbincangkan di tengah-tengah komunitas umat Allah, sekalipun dalam konteks humor. Di dalam komunitas yang sering saudara hadiri, perbincangan seperti apakah yang ada? Jika saudara suka dengan humor, apakah humor saudara sudah lepas dari hal-hal yang sembrono dan kotor? Kiranya

sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan engkau. Yesus, aku mau memuji engkau seumur hidupku.

Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan kami cari untung

kengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduan, keluhan, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka citamu menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah, atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur. Dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersuka cita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar? Aku bersuka cita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes. Bagaimana Allah menciptakan manusia? Itu adalah pertanyaan yang akan kita bahas pada sesi ini. Atau dalam kalimat yang lain kita bisa mengucapkannya semacam ini. Apakah keunikan penciptaan manusia? Bagaimana Allah menciptakan manusia? Apakah keunikan penciptaan manusia? Dan saya akan menjawab itu dari Kejadian pasal yang pertama dan kedua, kisah penciptaan di dalam Alkitab. Nah, saudara, ada beberapa hal yang membuat penciptaan manusia menjadi begitu unik. Yang pertama adalah karena penciptaan manusia bersifat lebih personal. Pada saat Allah menciptakan yang lain selain manusia, maka Allah biasanya mengatakan, jadilah terang, jadilah cakrawala, dan seterusnya. Atau kalau di dalam bahasa Inggris biasanya dikatakan, let there be light, dan sebagainya. Tetapi pada waktu Allah menciptakan manusia, di dalam Kejadian 1 ayat 26, ada nuansa yang lebih personal di sana. Karena Allah tidak mengatakan, let there be human beings, atau let there be man, tetapi Allah mengatakan let us, baiklah kita. Seolah-olah ada dialog di dalam diri Allah. Nah, suara ini menunjukkan betapa manusia itu diciptakan berbeda dengan makhluk yang lain. Manusia diciptakan secara lebih personal. Dan di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat 5 sampai yang ketujuh, sisi personal dari penciptaan manusia ini juga akhirnya terlihat kembali. Yaitu pada saat Allah menciptakan Adam, dia setelah membentuk Adam dari tanah liat, lalu Allah menghembuskan nafasnya melalui hidung Adam. Penghembusan nafas ini menunjukkan sesuatu yang personal, menunjukkan sesuatu yang istimewa, bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk hidup berbeda dengan Allah menciptakan binatang sebagai makhluk hidup. Tidak ada binatang yang dihembusi nafas Allah. Hanya manusia yang dihembusi nafas Allah yang menunjukkan kedekatan, menunjukkan keintiman antara Allah dengan manusia. Poin yang kedua yang menunjukkan bagaimana Allah menciptakan manusia atau keunikan penciptaan manusia adalah karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, setelah Allah mengatakan baiklah kita menjadikan manusia, maka di sana dikatakan menurut gambar dan rupa kita. Kemudian diulang kembali di Kejadian 1 ayat yang ke-27. Dan selanjutnya kalau saudara membaca kitab Kejadian pasal yang kelima ayat 1 dan 3, pasal 9 ayat yang ke-6, maka saudara akan menemukan esensi manusia yang membedakan dari makhluk yang lain adalah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini berbeda dengan makhluk-makhluk lain pada waktu diciptakan. Misalnya pada waktu Allah menciptakan binatang-binatang, maka dikatakan mereka diciptakan menurut jenisnya. Binatang-binatang diberkati untuk berkembang biak according to its kind. Menurut jenisnya masing-masing. Tetapi manusia diciptakan according to the image of God. Itu yang membedakan manusia dari makhluk yang lain. Nah, apa arti gambar dan rupa? Kan baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya manusia berkuasa. Supaya manusia berkuasa. Nah, suara di dalam ayat yang ke-28, Allah memberkati manusia dan berkata, berkembang biaklah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, dan tujuannya adalah berkuasalah atas bumi, atas segala binatang melata di seluruh muka bumi ini. Jadi Allah menciptakan manusia itu bukan hanya untuk berkembang biak. Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk bertambah banyak dan memenuhi bumi. Binatang juga diciptakan untuk bertambah banyak dan memenuhi bumi. Tetapi bedanya adalah manusia diciptakan untuk menguasai bumi. Dengan kata lain, manusia diberi mandat Allah yang memiliki bumi. Tetapi pemilik segala sesuatu ini telah memberikan mandat, memberikan tugas kepada manusia
supaya manusia yang menguasai muka bumi, supaya manusia yang mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi sesuai dengan kehendak dari penciptanya. Yang terakhir, yang keempat, apa keunikan penciptaan manusia? Adalah manusia diberi kehendak bebas. Di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17, setelah Adam dan Hawa diletakkan di Taman Eden, terutama Adam di sana, Allah memberikan perintah supaya Adam memelihara taman itu, mengusahakan taman itu. Tetapi juga ada sebuah larangan di sana, yaitu Adam dilarang memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ada larangan di sana, ada peringatan di sana. Tetapi Allah tidak meniadakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tetap ada pohon itu, tetapi manusia tetap diberi peringatan. Atau dengan kata lain, sebetulnya Allah tidak menjadikan manusia sebagai robot. Manusia diberi kehendak bebas supaya manusia bisa memilih apakah mau menaati Allah atau tidak. Dan inilah keunikan manusia. Nah, karena manusia memiliki kehendak bebas, manusia juga dituntut untuk bertanggung jawab atas setiap tindakannya. Makanya tindakan yang tidak bermoral dari manusia itu membawa konsekuensi secara moral. Beda dengan tindakan di antara binatang. Kanibalisme di antara binatang tidak mengandung unsur moral, tetapi di dalam kehidupan umat manusia itu mengandung sisi moral karena manusia diciptakan menurut gambar Allah dengan kehendak bebas. Nah, semua keunikan ini seharusnya membuat kita bersyukur bahwa kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang spesial, sebagai makhluk yang khusus di hadapan Tuhan. Kiranya kita bisa mengasihi diri sendiri dan kiranya kita bisa mengasihi orang lain sebagai gambar dan rupa Allah. Tuhan memberkati. Amin.

demikian maka kita akan menjadi orang yang kesepian dan akhirnya memang akan mengganggu kesehatan kita. Walaupun saudara mungkin rajin membaca Alkitab. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Alkitab kita ini salah satu hukum yang tidak bisa diubah lagi. Ini penting bagi saudara dan mungkin kalau saya pernah khotbah di gereja saudara, saya pernah khotbah yaitu hukum tabur tuai. Apa saudara? Hukum tabur tuai. Orang yang menabur mesti menuai. Saya melihat apa yang ditulis oleh Ayub dalam Ayub 4 ayat 8. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuai juga. Jadi jangan diharap. Jangan diharap bahwa orang-orang yang nakal, yang seringkali mengorbankan orang lain, itu mereka tidak menuai, saudara. Pasti menuai. Pernah kan saya cerita seorang tua yang hidup di pinggir hutan, membangun rumah kecil saja ditempati sendiri. Padahal menurut cerita tetangganya, orang itu anak-anaknya berhasil. Ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi guru. Tetapi anak-anaknya tidak memperhatikan orang tua ini. Kenapa? Karena pada masa mudanya tidak pernah memperhatikan pertumbuhan anak-anaknya. Mencari kesenangan sendiri. Berganti-ganti wanita. Kalau wanita sudah beranak ditinggal, ganti wanita yang baru, sudah beranak ditinggal, begitu seterusnya. Dan ketika anak-anaknya berhasil oleh karena jerih payah ibunya masing-masing, maka anak ini tidak pernah tersentuh hatinya ketika bapaknya menghadapi penderitaan. Dia sudah menuai. Nah repotnya kalau menuai di masa tua. Jangan disangka kalau orang itu misalnya merugikan orang lain, merugikan sesama, itu dia tidak menuai. Pasti menuai. Nah repotnya kalau dia tidak sempat menuai, anak cucunya yang menuai, yang tidak mengerti apa-apa, ini yang repot. Ayub menulis yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan

dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Orang yang jahat, orang yang menabur kesusahan orang lain, dia akan menuai juga, saudara. Ini firman Tuhan, dan firman Tuhan itu pasti akan berlaku lagi. Firman Tuhan, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Artinya, panenannya, tuweannya itu lebih banyak daripada apa yang ditabur. Saudara, hal ini sungguh sangat menakutkan. Sungguh sangat menakutkan. Nah, tetapi juga sangat membahagiakan bagi orang yang menabur kebaikan. Di mana-mana kalau menabur kebaikan, pasti akan menuai kebaikan dan tuaian kebaikan itu akan bertambah banyak. Bukan bertambah banyak, banyak. Bukan bertambah banyak ya, banyak. Saudara, mari kita coba renungkan ini. Kita renungkan bersama-sama. Oleh karena itu, selagi ada kesempatan, menaburlah. Di dalam Korintus dikatakan jelas, yang menabur banyak akan menuai banyak, yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Perbuatan baik, semakin banyak kita lakukan, pada akhirnya kita akan menuai hal-hal yang baik. Saudara, bagaimana? Bagaimana dengan saudara? Tidak bisa dipungkiri, camkan ya, tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang kita sebar akan menuai sesuai dengan apa yang kita sebar. Dan tuaian yang akan kita tuai itu berlipat. Kadang-kadang kita melihat ada orang yang menderita. Orang ini kok menderita sekali, kenapa gitu? Ya kita telusur, mungkin ada sesuatu yang sudah ditanam di orang tuanya. Atau dia sendiri sudah menanam dan pada waktunya akan menuai. Saudara kan tahu, tanaman yang kita tanam itu ada yang 3 bulan baru memetik. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Ketika saya pergi ke padi, itu ada orang menyewa ladang untuk ditanami singkong. Katanya harus menunggu 8 bulan baru panen. Nah, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, 20 tahun, ada yang memang bertahun-tahun baru panen. Nah, saudara, bagaimanapun kita menuai, dan kalau kita tidak sempat menuai, maka anak kita lah yang menuai, karena itu tanaman kita. Nah, saudara, sekarang camkan ini dalam kehidupan saudara. Surat Galatia itu sungguh mengingatkan kepada semua orang Kristen. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu, tergantung apa yang ditabur. Oleh karena itu, Paulus menulis, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, perbuatan baik yang kita tabur akan menuai lebih banyak. Kita menerima kebaikan karena memang kita sudah menabur kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengharap saudara sangat memperhatikan apa yang saya baca dan nasihat Paulus ini, firman Tuhan ini. Mari kita mencoba belajar menabur kebaikan, menabur yang bersifat kekal, menabur supaya kita juga menuai lebih banyak nanti. Jangan membiarkan pikiran kita,
hati kita itu menjadi buruk. Dan akhirnya tanaman taburan yang kita sebarkan hal-hal yang buruk. Dan ketika kita tua, kita menuai keburukan itu dan menjadikan kita putus asa. Mari kita belajar, mumpung ada kesempatan, berbuat baik, menabur hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dan hamba-Mu sudah menaburkan kebenaran kepada pendengar kami. Kami mohon supaya apa yang hamba-Mu tabur tidak sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.

Saudara pendengar, saya cukupkan sekian dulu pembacaan kita atau renungan. Saya minta pamit dari hadapan saudara. Bila mana saudara akan menulis surat, silakan tulis surat Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Kalau mau SMS 081233693793. 081233693793. Tuhan memberkati saudara.

kita bisa membacanya di dalam Ulangan 28 ayat 48. Pendapat tersebut sesuai dengan Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Apakah sebelumnya mereka tidak tahu kalau mereka telanjang? Bukankah Kejadian 2 ayat 25 menyiratkan ide bahwa mereka sudah tahu ketelanjangan mereka tetapi mereka tidak malu? Jadi, ketelanjangan di pasal 3 merupakan sesuatu yang baru, berbeda dengan ketelanjangan di pasal yang kedua, sesuai dengan perbedaan kata Ibrani yang dipakai. Hal selanjutnya yang perlu didiskusikan adalah objek rasa malu di pasal 2 dan pasal yang ketiga. Apakah manusia malu kepada sesamanya atau kepada Allah? Konteks pasal 2 dan 3 dan Pentateuk sendiri secara keseluruhan tampaknya mendukung pandangan bahwa mereka malu kepada Allah. Artinya, mereka sadar kalau mereka telanjang di hadapan Allah, yang artinya mereka berada di bawah hukuman Allah. Kejadian 3 menghubungkan ketelanjangan mereka dengan ketakutan terhadap Allah. Pasal 3 ayat yang ke-10, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Dari sini kita bisa melihat bahwa tindakan manusia untuk menutupi tubuh mereka dengan daun ara dan bersembunyi merupakan satu kesatuan. Dari siapa mereka bersembunyi? Bukan dari sesama, tetapi dari Allah. Dengan demikian, tindakan menutupi dengan daun ara juga berhubungan dengan Allah. Hal ini semakin diperjelas dengan respon Allah selanjutnya di ayat 21. Ia mengganti penutup dari daun ara tersebut dengan pakaian dari kulit binatang. Dalam konteks Pentateuk secara keseluruhan, ide pengorbanan binatang untuk menutupi dosa ini selanjutnya menjadi semakin jelas dalam bentuk kurban bakaran penghapus dosa. Nah, dari hubungan ini kita bisa menarik konklusi bahwa pemberian pakaian dari kulit binatang menyangkut hubungan

hubungan antara manusia dengan Allah. Penjelasan lain yang mendukung perasaan malu di pasal 2 dan pasal yang ketiga ditujukan kepada Allah adalah hubungan antara ibadah kepada Allah dengan ketelanjangan. Keluaran 20 ayat 22 melarang orang Israel menaiki tangga mesbah supaya aurat mereka tidak terlihat. Keluaran 28 ayat 42 sampai 43 juga menjelaskan detail pakaian, yaitu celana para imam supaya mereka tidak melanggar kekudusan Allah. Dari data ini terlihat bahwa ketelanjangan merupakan situasi yang menghalangi perjumpaan dengan Allah. Sebagaimana Adam dan Hawa berusaha menutupi ketelanjangan dengan daun ara dan menyembunyikan diri dari Allah. Demikian pula bangsa Israel selanjutnya harus menghadap Allah dengan pakaian yang memadai supaya ketelanjangan mereka tidak terlihat. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dari berbagai penjelasan tersebut, kita melihat bahwa rasa malu di Kejadian 2 maupun Kejadian 3 merupakan perasaan malu manusia kepada Allah dan bukan perasaan malu kepada sesama. Satu-satunya keberatan terhadap pendapat ini berasal dari tata bahasa Ibrani, yaitu dari kata tidak malu. Berdasarkan kaidah bahasa Ibrani, stem hit pile yang dipakai di sini biasanya menunjukkan tindakan yang resiprokal atau saling satu sama lain. Karena itu kata tidak malu di Kejadian 2 ayat 25 lebih baik diterjemahkan tidak atau saling malu terhadap sesama mereka. Bagaimanapun kata stem hit pile tidak selalu mengandung arti resiprokal. Hanya konteks yang menjadi pedoman apakah suatu kata kerja dengan stem hit pile memiliki arti resiprokal atau tidak. Dan sesuai dengan yang sudah kita bahas, konteks Kejadian 2 dan 3 tampaknya lebih mendorong kita pada kesimpulan bahwa malu di pasal 2 dan 3 menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah dan bukan antara manusia dengan sesamanya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita akan membahas Kejadian 3 ayat 16. Nah, di ayat ini menjelaskan salah satu hukuman dosa yang diderita Hawa, yaitu akan birahi kepada suaminya. Apakah ayat ini merupakan bukti bahwa dorongan seksual baru muncul setelah kejatuhan ke dalam dosa? Sehingga dengan demikian mendukung pandangan bahwa Kejadian 1 ayat 28 merupakan sebuah nubuat. Ternyata penyelidikan yang cermat terhadap arti kata Ibrani di balik terjemahan birahi membawa kita pada pengertian yang sama sekali berbeda. Kata Ibrani yang dipakai di situ adalah teshua. Kata ini hanya muncul 3 kali dalam Perjanjian Lama, yaitu di Kejadian 3 ayat 16 dan Kejadian 4 ayat 7 serta Kidung Agung 7 ayat yang ke-10. Dan karena pemakaian yang sangat jarang inilah, para penafsir berbeda pendapat tentang arti kata teshua di Kejadian 3 ayat 16. Dan hampir semua penerjemah kuno Alkitab, termasuk mereka yang menerjemahkan Septuaginta pada abad ke-3 sampai ke-1 sebelum Masehi, menerjemahkan kata ini dengan berpaling. Pilo adalah seorang penafsir Yahudi yang terkenal pada abad ke-1 Masehi, juga memilih terjemahan ini. Selanjutnya terjemahan ini juga diikuti oleh bapak-bapak gereja. Dan seandainya terjemahan ini diterima, maka hukuman Hawa adalah berpaling dari Allah kepada suaminya. Sebagai akibatnya, suaminya akan berkuasa atas dia. Sebagian sarjana modern menolak terjemahan tersebut. Mereka menganggap para penerjemah kuno, terutama penerjemah Septuaginta, telah salah menangkap kata Ibrani dalam bagian ini. Kata teshua di sini mungkin dianggap sebagai teshuba, sehingga terjemahannya berpaling. Kesalahan ini selanjutnya diikuti oleh generasi-generasi sesudah mereka. Mereka yang menolak arti berpaling memilih untuk memahami kata teshua di Kejadian 3 ayat 16 dalam terang Kejadian 4 ayat 7. Dalam Kejadian 4 ayat 7, teshua merujuk pada keinginan dosa untuk menguasai Kain. Ia sangat menggoda engkau. Seperti terjemahan di LAI Terjemahan Baru, ia sangat menggoda engkau. Semua Alkitab versi bahasa Inggris menerjemahkan dengan kata keinginannya adalah kepadamu. Dari konteks pemakaian kata teshua di pasal 4 ayat 7, kita bisa menarik kesimpulan bahwa teshua di pasal 3 ayat 16 bukan merujuk pada keinginan secara seksual, melainkan keinginan wanita untuk menguasai pria. Dengan demikian, frase engkau akan mengingini dan bukan birahi terhadap. Jadi, engkau akan mengingini suamimu dan suamimu akan menguasai engkau di Kejadian 3 ayat 16. Ini menggambarkan perjuangan pria dan wanita untuk menguasai pasangannya masing-masing. Arti tersebut lebih sesuai dengan konteks Kejadian 2 dan 3.
Sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, hubungan antara pria dan wanita adalah hubungan kesejajaran. Mereka dirancang untuk menjadi pasangan yang sepadan. Seperti di Kejadian 2 ayat 18, dan mereka juga memiliki kesatuan yang begitu intim, seperti di Kejadian 2 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Setelah dosa menguasai hidup manusia, mereka tidak lagi memiliki kesatuan intim dalam semangat kesejajaran. Mereka telah menjadi egois dan ingin menguasai seorang terhadap yang lain. Pendengar, dari semua pemaparan tersebut, kita melihat bahwa terjemahan apapun yang kita ambil, entah itu berpaling atau mengingini, atau untuk menguasai, Kejadian 3:16 sama sekali tidak mengajarkan bahwa keinginan seksual baru muncul setelah kejatuhan ke dalam dosa. Dorongan seksual sudah ada sebelum kejatuhan ke dalam dosa, karena hal itu merupakan salah satu cara Allah untuk menggenapi rencananya di Kejadian 2 ayat 28, yaitu supaya manusia memenuhi bumi dan memeliharanya. Lalu dari mana ide tentang keinginan seksual bisa begitu rupa mendominasi pemikiran sebagian besar orang Kristen modern? Ide ini bermula dari Pagnino. Dia adalah seorang biarawan Katolik yang menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama pada abad ke-16 Masehi. Pagnino yang selalu dipengaruhi oleh ajaran para rabi Yahudi kemungkinan besar telah memasukkan ajaran tentang 10 kutuk atas Hawa di Talmud ke dalam terjemahan Alkitab yang dibuat. Dan sejak saat itulah, hampir semua Alkitab versi Inggris mengikuti terjemahan ini, dan kecuali versi Wycliffe, yang didasarkan pada versi Latin Vulgata. Pendengar, demikian penjelasan mengenai frase beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Kiranya melalui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, boleh memuaskan dan boleh menjadi berkat untuk pendengar semua. Bila ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, silahkan menghubungi di nomor 0822-333-49555. Dan nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Lawn Ministry. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Tuhan.

Pada berbagai pertemuan kabinet, apabila suasana menjadi tegang, ia kerap menceritakan sebuah cerita lucu untuk menghilangkan ketegangan. Dengan menertawakan dirinya sendiri, ia tidak menjadi seorang yang defensif. Dan sebuah cerita baik yang sangat efektif kadangkala dapat melunakkan hati musuh. Humor adalah sebuah sifat yang baik. Dengan humor, suasana semua komunitas lebih cair. Melalui humor dapat menguraikan sebuah ketegangan di dalam komunitas. Namun, humor juga memiliki sisi yang buruk. Paulus menyebutnya sembrono, dan hal itu jangan sampai mendapat tempat di dalam hidup seorang percaya. Ayatnya yang keempat. Paulus tidak hanya mendorong umat Allah untuk menjauhi perzinahan, tetapi perkataan vulgar dan kotor pun tidak layak diperbincangkan di tengah-tengah komunitas umat Allah, sekalipun dalam konteks humor. Di dalam komunitas yang sering saudara hadiri, perbincangan seperti apakah yang ada? Jika saudara suka dengan humor, apakah humor saudara sudah lepas dari hal-hal yang sembrono dan kotor? Kiranya Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang rasa bersalah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, ada banyak orang, saya sendiri juga seringkali mengalami itu, ada perasaan yang kurang enak gitu di dalam diri kita, Pak Paul, ya. Bercampur aduk antara penyesalan, ketakutan, rasa bersalah, dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa mengidentifikasi secara jelas sebenarnya yang sedang saya alami atau yang sedang saya rasakan itu apa. Nah, ini bagaimana Pak Paul dengan rasa bersalah ini?
1: Rasa bersalah adalah bagian yang integral dalam kehidupan kita, Pak Gunawan. Ya, mudah-mudahan kita bisa hidup tanpa rasa bersalah, tapi memang tidak bisa. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan kecil, kadang-kadang kita melakukan kesalahan besar, kadang melakukan dosa kecil, kadang melakukan dosa yang besar. Nah, jadi penting sekali kita ya belajar ya mengenai rasa bersalah ini dan bagaimana menghadapinya. Agar jangan sampai kita pada akhirnya ditindih dan dikuasai oleh rasa bersalah.
2: Bapak, kalau melanjutkan pertanyaan Pak Gunawan barusan, lalu bagaimana jadinya kita bisa membedakan sih yang ini sebenarnya perasaan bersalah atau perasaan-perasaan yang lain begitu?
1: Nah, kadang-kadang kita agak sulit membedakan antara rasa bersalah dan rasa malu ya, ini yang pertama. Rasa malu merupakan reaksi terhadap perbuatan yang dianggap tidak lazim untuk dilakukan oleh budaya atau kebiasaan setempat ya. Saya berikan contoh. Misalnya sebagai pria kita merasa malu kepada istri bila kita tidak dapat menafkahi kebutuhan ekonomi keluarga. Atau misalnya sebagai istri kita merasa malu sebab kita tidak mampu membuahi keturunan bagi suami. Nah, dari dua contoh ini saya kira kita tidak akan dapat menemukan kesalahannya. Ya, melanggar hukum Allah atau hukum apa itu? Nggak ada memang. Namun ya, yang muncul adalah rasa malu. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kita mencampur adukan keduanya. Tidak bisa mempunyai keturunan. Nah, kita anggap itu kesalahan. Sehingga kita merasa bersalah kepada pasangan kita. Tidak bisa menafkahi karena baru di PHK, kita merasa bersalah. Padahalnya, ya tidak ada yang salah dalam hal ini. Malah yang sebetulnya muncul adalah rasa prihatin dengan keluarga kita. Jadi, nah ini adalah contoh ya, rasa malu sebetulnya. Dan bukan rasa bersalah.
0: Ya, yang rasa malu itu Pak Paul ya, kan terkait juga dengan dia menyesali kesalahannya, kenapa dulu dia tidak bekerja di perusahaan tertentu yang sekarang itu bisa maju dan sebagainya. Sampai yang tadi itu, sampai di PHK itu, karena dia merasa salah itu, salah pilih gitu Pak Paul.
1: Nah, ada kalanya kita salah pilih, ada kalanya itulah pilihan yang kita anggap paling baik. Nah, jadi yang kita mesti introspeksi adalah apakah berdasarkan data yang kita miliki saat itu, memang itulah pilihan yang terbaik. Kalau kita sudah mengumpulkan data sebaik mungkin, mempertimbangkannya seteliti mungkin, terus mencari juga ya masukan dari beberapa pihak lain, dan akhirnya keputusan itulah yang kita ambil, itu keputusan yang memang paling benar untuk kondisi saat itu. Kalau kemudian kita di PHK, ini sungguh-sungguh sesuatu yang terjadi di luar kendali kita.
0: Jadi tidak perlu merasa bersalah gitu Pak Paul.
1: Betul, betul. Jadi ini adalah ya peristiwa yang memang ya kita harus hadapi ya. Mungkin kita merasa malu, tapi ya bukannya rasa bersalah lah yang harus kita tanggung di sini.
2: Tapi terkadang rasa bersalah juga bercampur dengan rasa menyesal ya, seperti yang Pak Gunawan katakan gitu Pak.
1: Betul Bu Wulan, jadi rasa bersalah itu tuh memang seringkali bercampur aduk dengan penyesalan, namun saya ingin membedakan keduanya. Penyesalan adalah perasaan sedih dan tertekan ya, yang bercampur dengan rasa malu atas perbuatan yang telah kita lakukan. Nah, penyesalan itu tuh lebih terfokus pada dampak perbuatan kita terhadap orang, atau lebih merupakan reaksi terhadap penilaian orang. Nah, penyesalan tidak selalu dicetuskan oleh rasa bersalah. Ini yang kita harus perhatikan. Sebaliknya, rasa bersalah selalu membuahkan penyesalan. Ya, ada kalanya orang yang menyesali perbuatannya, tapi sebetulnya dia tidak menganggap itu suatu kesalahan. Ya, tapi karena orang yang lainnya bereaksi keras atau memojokkan dia, ya dia menyesali karena reaksi dari pihak luar itu. Ya, tapi sebetulnya dia sendiri tidak menganggap itu adalah suatu kesalahan yang dia harus koreksi. Ya, jadi kadang-kadang kita ini nih ya menyamakan penyesalan dengan rasa bersalah. Sebetulnya memang tidak sama. Sekali lagi, penekanannya pada penyesalan adalah perasaan. Nah, jadi sekarang apa itu rasa bersalah ya? Kalau saya tadi katakan penyesalan itu penekanannya pada perasaan, rasa bersalah sebetulnya adalah suatu kesadaran, suatu pemahaman, suatu pengetahuan ya, suatu pengakuan secara rasional bahwa kita telah melakukan kesalahan. Dan apabila kesalahan ini berkaitan dengan hukum Tuhan, nah rasa bersalah merupakan pengakuan bahwa kita telah melanggar kehendak atau perintah Tuhan. Jadi tidak harus diikuti oleh perasaan, tapi suatu pengakuan secara rasional, saya telah melakukan kesalahan.
2: Papa, penjelasan Papa barusan menimbulkan dua pertanyaan gitu dalam diri saya ya. Yang pertama, bagaimana dengan orang-orang yang tanda kutip belum di dalam Tuhan begitu? Ini apakah Pak Paul menyorotinya dari sudut Kristiani atau berlaku untuk semua orang secara general? Untuk mereka di luar Tuhan, apa tuh standarnya rasa bersalah gitu? Terus kedua, kalau berkaitan dengan Tuhan atau konsep agama, ada orang kan yang punya konsep agama yang mungkin agak berbeda ya, katakanlah gitu ya, dengan kita atau dengan masyarakat secara umum gitu. Misalnya saya kaitkan dengan isu yang masih hangat-hangatnya soal bom gitu ya. Terus misalnya bom Bali, Amrosi begitu. Kan dia disebut di koran-koran Australia the smiling bomber gitu kan. Dia melakukan itu dia tanpa rasa bersalah begitu, seolah-olah begitu. Dia punya konsep agama yang justru tanda kutip membenarkan itu gitu, istilahnya jihad begitu. Tapi bagi semua orang itu kan bukan hanya Kristen aja melihat itu kan memang salah membunuh orang dan sebagainya begitu. Nah, bagaimana tuh Pak?
1: Rasa bersalah tidak bisa dilepaskan dari nilai moral yang dianut oleh kita, oleh seseorang. Tukannya, acuannya apa? Nah,

Kita harus jelas ya mengenal Tuhan kita, mengenal isi hatinya dia. Bukan hanya perkataannya yang tertuang dalam Alkitab, tapi juga isi

0: Nah, ternyata Daud tidak meminta ampun kepada Tuhan dalam selang waktu itu tuh, dalam selang waktu setahunan itu. Dan tampaknya Daud pun telah melupakan dosanya. Itu sebabnya ia tidak merasa ialah yang sedang dibicarakan Nabi Nathan dalam ilustrasi yang disampaikan Nabi Nathan itu. Jadi dengan kata lain, selama waktu setahun dalam kasus Daud, dia bisa melupakan perbuatannya itu. Makanya dia merasa berani ya, begitu benar. Ya, waktu Nathan menceritakan tentang kasus orang kaya dan orang miskin, orang kaya mengambil anak domba betina dari si orang miskin itu, Daud marah dan menghukum orang itu. Sampai Nathan berkata, kamulah orangnya. Kamulah orangnya. Jadi apa yang terjadi? Dosanya, perasaan bersalahnya hilang dengan berjalannya waktu. Itu menandakan itu rasa bersalah yang semu. Sebab rasa bersalah sejati tidak mengenal waktu. Kalau kita telah berdosa, kita tahu itu dosa. Kapanpun kita sebut itu, tetap kita panggil itu dosa.
1: Pak Paul, ada kaitannya nggak sih dengan hukuman yang Tuhan berikan begitu? Kalau maksudnya tadi dengan berlalunya waktu gitu, kita akhirnya lama-lama makin hilang rasa bersalahnya begitu. Saya bandingkan dengan peristiwa-peristiwa yang sering dikemukakan di Alkitab, terutama di Perjanjian Lama begitu. Di Perjanjian Baru masih ada, tapi nggak sekental yang Perjanjian Lama. Kalau Perjanjian Lama kan seolah-olah salah sedikit langsung dapat hukuman Tuhan begitu, at that time gitu. Sedangkan makin lama makin kesini nih, zaman sekarang kan enggak gitu. Kita lakukan apapun enggak pada saat itu langsung dapat hukuman Tuhan gitu. Mungkin itu yang menyebabkan akhirnya makin kendor, terus akhirnya lupa juga begitu dengan rasa bersalah terhadap dosa itu gitu, Pak.
0: Saya kira bisa begitu ya. Maka itu yang diangkat oleh C.S. Lewis ya, bahwa kita ini nih sangat terpengaruh oleh waktu. Sehingga setelah kita melakukan dosa dan waktu sudah berjalan, kita ya tidak lagi mengingat-ingat dan tidak lagi merasa bersalah. Sehingga meskipun itu dosa, lama-lama jadi hilang dari ingatan dan perasaan kita.
1: Kok gak terjadi apa-apa gitu ya?
0: Sebab tidak terjadi apa-apa. Tuhan tidak langsung bertindak dan menghukum kita. Bisa jadi itu.
2: Ya, lagi pula kita cenderung untuk mengulang dosa itu lagi gitu, Pak Paul. Dan untuk ulangan yang kedua ini sudah rasa bersalahnya itu agak kendor lagi. Apalagi kalau sudah berkali-kali kita lakukan.
0: Betul. Hati kita atau nurani kita makin hari menjadi makin lebih tebal.
2: Iya. Nah, apakah ada hal lain yang membedakan antara rasa bersalah yang semu dan yang sejati itu, Pak?
0: Rasa bersalah semu lebih berorientasi pada penilaian orang, ya. Sedangkan rasa bersalah sejati lebih berorientasi pada penilaian Tuhan dan firman-Nya. Ya, kehamilan Bathsheba lah bukan firman Tuhan yang membuat Daud panik. Ya, itu kita harus ingat. Dia panik bukan karena dia tertegur.

Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur, dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami, di mana-mana kami mengalami kesusahan. Dari luar pertengkaran, dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduan, keluhan, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersukacita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka citamu menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah, atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur. Dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar? Aku bersuka cita, sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal.

Saudara, kalau ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa, nama siapa, saudara? Sebutkanlah berkeras nama siapa?

0: suara kemuliaan yang luar biasa buat Allah kita. Come on.
1: Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan engkau. Yesus, aku mau memuji engkau seumur hidupku.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya. Saya datang ke ruang dengar saudara, harapan saya saudara dalam keadaan baik dan saudara di dalam berkat Tuhan selalu. Saudara pendengar, inilah yang menjadi doa kami dari studio untuk saudara begitu. Dan ketika saya mau berangkat ke studio ini, saya bertemu dengan seorang peminta-minta. Dia langsung mengulurkan tangannya untuk menerima sesuatu kepada saya ketika saya sedang mengisi bensin. Saya terkejut. Ada apa ini? Gitu ya, namanya terkejut. Dan dia katakan, saya minta untuk makan, Pak. Saudara, saya melihat dari kaki ke kepala, ya, orang itu tidak begitu kurus, tidak begitu menampakkan sosok seorang yang kekurangan, badannya cukup bagus, usianya pun masih relatif muda, tetapi mengapa dia harus meminta-minta? Saya katakan, saya minta maaf, apakah Anda tidak bisa bekerja, katanya begitu. Saya sudah kemana-mana cari kerja, nggak dapat, Pak. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita melihat orang tidak bisa memanfaatkan tubuhnya dengan baik untuk bekerja, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Justru yang saya lihat banyak membebani orang lain. Nah, saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya bersama saudara dalam acara Terang Kehidupan. Kiranya saudara mendapat berkat dari dalamnya. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kali ini saya memberikan tema menabur untuk supaya menuai. Kalau yang lalu saudara masih ingat ya,

orang percaya itu ada kuasa. Masih ingat ya? Bagaimana orang percaya ada kuasa? Saya katakan kemarin bertekun di dalam membaca firman Tuhan. Jangan meninggalkan persekutuan. Membaca firman Tuhan tidak meninggalkan persekutuan. Lantas berdoa, tidak meninggalkan doa. Lantas juga menyaksikan kehidupan Kristiani yang sungguh-sungguh mencerminkan kehidupan Kristus. Saya harap saudara masih ingat apa yang saya sampaikan kepada saudara. Sekarang ini saya memberikan tema menabur untuk supaya menuai. Menabur untuk supaya menuai. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dari Galatia 6 ayat 6 sampai 10. Galatia 6 ayat 6 sampai 10. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sampai di sini landasan perbincangan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersekutu dengan para pendengar kami. Kami mengharapkan Tuhan memberikan berkat lewat program ini. Dikuatkan imannya, diteguhkan imannya, dan diberkati hidupnya. Bagi yang saat ini sedang sakit, kami mohon supaya Tuhan sembuhkan. Terlebih yang ada di rumah sakit yang sekarang sedang mengalami perawatan. Kami mohon Tuhan beri kesabaran. Demikian juga dokter yang merawatnya supaya dengan teliti. Kami percaya bahwa Tuhan campur tangan di setiap saat. Dan pada waktunya Tuhan pulihkan dan beri kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ada sebagian dari kita orang percaya mengalami kehidupan yang tidak bergairah, mengalami kehidupan yang tidak memiliki kekuatan apapun. Karena apa? Karena masa lalu yang penuh dengan pergumulan-pergumulan berat, sulit untuk dilepaskan pergumulan-pergumulan itu. Terus harus dipikul, terus harus diselesaikan. Saudara, memandang ke depan rasanya di sana banyak sekali kabut-kabut yang seringkali menghalangi untuk melihat di sana ada kegembiraan. Pernahkah saudara mengalami hal yang seperti itu? Mengalami hal yang di dalam kehidupan yang harus dijalani mengalami kegelapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat apa yang difirmankan Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, yang ditujukan kepada jemaat di Galatia. Jemaat Galatia itu diingatkan supaya mereka yang diajar kebenaran di dalam Yesus Kristus itu, mereka sungguh-sungguh mengerti kepada orang-orang ini, orang-orang yang mengajar kebenaran ini. Jangan sampai justru melupakannya begitu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi dinasihati. Baiklah dia, ini dia, yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Bukan membayar, tetapi memberikan persembahan. Sekarang ini kan banyak orang yang tidak mengerti kepada pengajar-pengajar kebenaran. Mereka dibiarkan. Mereka tidak berbagi. Mereka merasa belum cukup. Kapan cukupnya? Memberi itu kapan kok? Ketika kita sudah kaya? Atau ketika kita bisa ada kesempatan memberi, kita memberi apa yang ada pada kita? Saudara, saya teringat akan ilustrasi seorang hamba Tuhan. Seorang anak ketika itu mendapatkan bingkisan makanan ketika ikut Natal. Anak itu berlari senang sekali. Dan ketika dia mau makan di sebuah taman gitu di kota itu, bersama-sama dengan temannya, dia membuka bungkusannya dan akan mencoba menikmati nasi bersama ayam goreng yang enak. Ada sedikit mie begitu. Tapi dia melihat seorang tua yang duduk di bawah pohon di tengah taman itu, yang hanya memandang dengan menelan ludahnya. Pasti lapar. Anak ini tersentuh hatinya. Ibu ini mungkin lapar. Ia berjalan mendekati. Ibu, apakah ibu mau makanan ini? Ibu itu mengangguk. Dan lantas makanan yang sudah dibuka itu tidak dimakan sendiri, tetapi langsung diberikan kepada ibu itu. Dan anak itu melihat bagaimana ibu ini makan dan menikmati makanan dengan pelan-pelan disuapkan ke mulutnya satu persatu. Dan dia katakan, terima kasih nak, kamu sudah memperhatikan saya. Nenek ini siapa? Saya mencari cucu saya. Tidak ketemu katanya di kota ini. Loh, nenek dari mana? Diceritakanlah bahwa dia dari desa yang katanya cucunya tinggal di kota itu, ternyata
dia mencari tidak dapat. Apakah nenek punya alamatnya? Dia tunjukkan kertas yang sudah lusuh itu. Dia buka anak ini. Anak yang sudah besar, sudah memasuki SMP ini. Membuka itu. Oh, nenek, alamatnya tidak jauh dari sini. Nenek di sini dulu, coba saya cari ya. Anak ini berlari dan mencoba mencari alamat. Dia tanya sana, tanya sini. Dan akhirnya memang cucunya itu tinggal di mes. Mes sebuah pabrik. Ketika tanya satpam, ya ada. Dan ditunjukkan bahwa ada neneknya yang sedang mencari. Saudara yang dikasih Tuhan. Inilah yang dimaksudkan Rasul Paulus supaya kita mempergunakan kesempatan yang ada pada kita untuk tersentuh terhadap apa yang dipikul, diderita oleh sesama. Dan anak yang sudah SMP itu sudah menabur. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya teringat akan khotbah seorang hamba Tuhan. Di dalam menjalani kehidupan ini, kata hamba Tuhan, Tuhan itu sudah menciptakan sebuah hukum. Hukum itu tidak bisa diubah oleh siapapun dan tidak bisa digantikan oleh siapapun. Bagaimana bisa berkata begitu hamba Tuhan? Dia mencontohkan bahwa misalnya hukum kesehatan. Kita tidak boleh minum obat yang melebihi takaran yang seharusnya. Betul enggak? Jika kita nekat melakukan, maka kita akan pusing, bahkan bisa keracunan. Betul enggak? Wah, kepengen aku sembuh. Minum obat yang harusnya satu kali. Sehari kita minum 10 supaya cepat sembuh, pasti akan menjadi racun dan akhirnya berakibat buruk. Demikian juga misalnya kita rajin berdoa. Walaupun kita rajin berdoa, tetapi kalau kita tidak makan, maka kita akan tidak berdaya. Tubuh kita akan lemas. Saudara, kebutuhan yang lain perlu kita ini bergaul, perlu bersahabat, perlu berteman. Nah, jika itu ditinggalkan maka kita akan menjadi orang yang kesepian dan akhirnya memang akan mengganggu kesehatan kita. Walaupun saudara mungkin rajin membaca Alkitab. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Alkitab kita ini salah satu hukum yang tidak bisa diubah lagi. Ini penting bagi saudara dan mungkin kalau saya pernah khotbah di gereja saudara, saya pernah khotbah yaitu hukum tabur tuai. Apa saudara? Hukum tabur tuai. Orang yang menabur mesti menuai. Saya melihat apa yang ditulis oleh Ayub dalam Ayub 4 ayat 8. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuai juga. Jadi jangan diharap. Jangan diharap bahwa orang-orang yang nakal, yang seringkali mengorbankan orang lain, itu mereka tidak menuai, saudara. Pasti menuai. Pernah kan saya cerita seorang tua yang hidup di pinggir hutan, membangun rumah kecil saja di tempatnya sendiri. Padahal menurut cerita tetangganya, orang itu anak-anaknya berhasil. Ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi guru. Tetapi
Anak-anaknya tidak memperhatikan orang tua ini. Kenapa? Karena pada masa mudanya tidak pernah memperhatikan pertumbuhan anak-anaknya. Mencari kesenangan sendiri. Berganti-ganti wanita. Kalau wanita sudah beranak ditinggal, ganti wanita yang baru. Sudah beranak ditinggal, begitu seterusnya. Dan ketika anak-anaknya berhasil oleh karena jerih payah ibunya masing-masing, maka anak ini tidak pernah tersentuh hatinya ketika bapaknya menghadapi penderitaan. Dia sudah menuai. Nah, repotnya kalau menuai di masa tua. Jangan disangka kalau orang itu misalnya merugikan orang lain, merugikan sesama, itu dia tidak menuai. Pasti menuai. Nah, repotnya kalau dia tidak sempat menuai, anak cucunya yang menuai, yang tidak mengerti apa-apa, ini yang repot. Ayub menulis yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Orang yang jahat, orang yang menabur kesusahan orang lain, dia akan menuai juga, saudara. Ini firman Tuhan, dan firman Tuhan itu pasti akan berlaku lagi. Firman Tuhan, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Artinya, panenannya, tuweannya itu lebih banyak daripada apa yang ditabur. Saudara, hal ini sungguh sangat menakutkan. Sungguh sangat menakutkan. Nah, tetapi juga sangat membahagiakan bagi orang yang menabur kebaikan. Di mana-mana kalau menabur kebaikan, pasti akan menuai kebaikan dan tuaian kebaikan itu akan bertambah banyak. Bukan bertambah banyak, banyak. Bukan bertambah banyak ya, banyak. Saudara, mari kita coba renungkan ini. Kita renungkan bersama-sama. Oleh karena itu, selagi ada kesempatan, menaburlah. Di dalam yang menabur banyak akan menuai banyak. Yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Perbuatan baik. Semakin banyak kita lakukan, pada akhirnya kita akan menuai hal-hal yang baik. Saudara, bagaimana? Bagaimana dengan saudara? Tidak bisa dipungkiri. Camkan ya. Tidak bisa dipungkiri. Bahwa apa yang kita sebar akan menuai sesuai dengan apa yang kita sebar. Dan tuaian yang akan kita tuai itu berlipat. Kadang-kadang kita melihat ada orang yang menderita. Orang ini kok menderita sekali, kenapa gitu? Ya kita telusur, mungkin ada sesuatu yang sudah ditanam di orang tuanya. Atau dia sendiri sudah menanam dan pada waktunya akan menuai. Saudara kan tahu, tanaman yang kita tanam itu ada yang 3 bulan baru memetik. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Ketika saya pergi ke padi, itu ada orang menyewa ladang untuk ditanami singkong. Katanya harus menunggu 8 bulan baru panen. Nah, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, 20 tahun, ada yang memang bertahun-tahun baru panen. Nah, saudara, bagaimanapun kita menuai, dan kalau kita tidak sempat menuai, maka anak kita lah yang menuai, karena itu tanaman kita. Nah, saudara, sekarang camkan ini dalam kehidupan saudara. Surat Galatia itu sungguh mengingatkan kepada semua orang Kristen. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan
menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu, tergantung apa yang ditabur. Oleh karena itu, Paulus menulis, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, perbuatan baik yang kita tabur akan menuai lebih banyak. Kita menerima kebaikan karena memang kita sudah menabur kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengharap saudara sangat memperhatikan apa yang saya baca dan nasihat Paulus ini, firman Tuhan ini. Mari kita mencoba belajar menabur kebaikan, menabur yang bersifat kekal, menabur supaya kita juga menuai lebih banyak nanti. Jangan membiarkan pikiran kita, hati kita itu menjadi buruk. Dan akhirnya tanaman taburan yang kita sebarkan hal-hal yang buruk. Dan ketika kita tua, kita menuai keburukan itu dan menjadikan kita putus asa. Mari kita belajar mumpung ada kesempatan. Berbuat baik, menabur hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dan hamba-Mu sudah menaburkan kebenaran kepada pendengar kami. Kami mohon supaya apa yang hamba-Mu tabur tidak sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.

Saudara pendengar, saya cukupkan sekian dulu pembacaan kita atau renungan. Saya minta pamit dari hadapan saudara. Bila mana saudara akan menulis surat, silakan tulis surat Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Kalau mau SMS 08123369793. 08123369793. Tuhan memberkati saudara.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes. Bagaimana Allah menciptakan manusia? Itu adalah pertanyaan yang akan kita bahas pada sesi ini. Atau dalam kalimat yang lain kita bisa mengucapkannya semacam ini. Apakah keunikan penciptaan manusia? Bagaimana Allah menciptakan manusia? Apakah keunikan penciptaan manusia? Dan saya akan menjawab itu dari Kejadian pasal yang pertama dan kedua, kisah penciptaan di dalam Alkitab. Nah, saudara, ada beberapa hal yang membuat penciptaan manusia menjadi begitu unik. Yang pertama adalah karena penciptaan manusia bersifat lebih personal. Pada saat Allah menciptakan yang lain selain manusia, maka Allah biasanya mengatakan, jadilah terang, jadilah cakrawala, dan seterusnya. Atau kalau di dalam bahasa Inggris biasanya dikatakan let there be light dan sebagainya. Tetapi pada waktu Allah menciptakan manusia di dalam Kejadian 1 ayat 26, ada nuansa yang lebih personal di sana. Karena Allah tidak mengatakan let there be human beings atau let there be man, tetapi Allah mengatakan let us, baiklah kita. Seolah-olah ada dialog di dalam diri Allah. Nah, suara ini menunjukkan betapa manusia itu diciptakan berbeda dengan makhluk yang lain. Manusia diciptakan secara lebih personal. Dan di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat 5 sampai yang ketujuh, sisi personal dari penciptaan manusia ini juga akhirnya terlihat kembali. Yaitu pada saat Allah menciptakan Adam, Dia setelah membentuk Adam dari tanah liat, lalu Allah menghembuskan nafasnya melalui hidung Adam. Penghembusan nafas ini menunjukkan sesuatu yang personal, menunjukkan sesuatu yang istimewa, bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk hidup, berbeda dengan Allah menciptakan binatang sebagai makhluk hidup. Tidak ada binatang yang dihembusi nafas Allah, hanya manusia yang dihembusi nafas Allah, yang menunjukkan kedekatan, menunjukkan keintiman antara Allah dengan manusia. Poin yang kedua yang menunjukkan bagaimana Allah menciptakan manusia atau keunikan penciptaan manusia adalah karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, setelah Allah mengatakan baiklah kita menjadikan manusia, maka di sana dikatakan menurut gambar dan rupa kita. Kemudian diulang kembali di Kejadian 1 ayat yang ke-27. Dan selanjutnya kalau saudara membaca kitab Kejadian pasal yang kelima ayat 1 dan 3, pasal 9 ayat yang ke-6, maka saudara akan menemukan esensi manusia yang membedakan dari makhluk yang lain adalah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini berbeda dengan makhluk-makhluk lain pada

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know? Pendengar, kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang muncul dari frase beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Seperti di dalam Kejadian 1 ayat 28. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak bersama dalam program Do You Know? Yang akan membahas mengenai frase beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Dan sebelum saya menjelaskan, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian yang berjudul Berkat Anak Cucu. Semoga pujian ini boleh memberkati kita semua.

Suatu hari ada dosen teologi yang mengajarkan bahwa beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Di ayat ini bukanlah sebuah perintah, melainkan nubuat yang akan terjadi setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ia pun beranggap bahwa seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa, mereka tidak akan memiliki keturunan. Dan untuk mendukung pendapatnya ini, ia membandingkan ketelanjangan manusia sebelum dan sesudah kejatuhan. Sebelum kejatuhan ke dalam dosa, manusia memang telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Dan itu artinya ketelanjangan mereka bersifat kudus karena ditutupi oleh kemuliaan Allah. Argumentasi lain yang dikemukakan berasal dari Kejadian 3 ayat 16. Dalam teks ini dijelaskan bahwa melahirkan anak dengan penuh kesakitan merupakan hukuman dosa bagi Hawa. Selain itu, birahi wanita kepada suaminya juga merupakan akibat dari dosa. Hukuman ini tampak menyiratkan bahwa kemampuan berhubungan seksual dan memiliki keturunan adalah akibat dari dosa. Pendengar, apakah pandangan tersebut bisa diterima? Dan bagaimana kita seharusnya memahami frase beranak cuculah dan bertambah banyaklah di Kejadian 1 ayat yang ke-28? Apakah ini benar-benar sebuah perintah, nubuat, atau yang lain? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, nah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita akan membahas terlebih dahulu apakah maksud dari Kejadian 1 ayat yang ke-28 itu sendiri. Ayat ini sebenarnya memang bukan sebuah perintah, namun ayat ini juga bukan sebuah nubuat. Ayat ini lebih tepat dipahami sebagai berkat karena ayat ini dimulai dengan kata Ibrani yaitu Wayebarek, yang berarti ia memberkati, yang merujuk pada Allah. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah. Berkat dalam bentuk keturunan yang banyak merupakan hal yang umum dalam kitab Kejadian. Allah berkali-kali berjanji kepada para patriark bahwa mereka akan memiliki keturunan yang banyak. Misalnya, Nuh, Abraham, Ismail, Yakub, dan Yusuf. Sebaliknya, kemandulan pada zaman dahulu dikaitkan dengan hukuman Allah. Kita bisa melihat di Kejadian 20 ayat 18 dan Keluaran 23 ayat 26. Walaupun kemandulan itu sendiri tidak selalu sebagai hukuman Allah, misalnya kemandulan Sarah, Ribka, dan Rahel, dari data seperti ini sulit dipahami mengapa kemampuan beranak cucu di Kejadian 1 ayat 28 justru dikaitkan dengan hal yang negatif, yaitu kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan lebih jauh lagi, Kejadian 2 ayat 18 mencatat bahwa Allah memandang kesendirian Adam sebagai sesuatu yang tidak baik. Ia selanjutnya menciptakan Hawa supaya mereka menjadi satu tubuh, seperti di Kejadian 2 ayat 24. Dan jelas pemberian Hawa ini merupakan sesuatu yang baik. Dan lebih jauh lagi, istilah satu tubuh dalam masa perjanjian baru dipahami sebagai rujukan kepada perkawinan atau persetubuhan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Allah memang merencanakan agar Adam dan Hawa bersatu secara seksual dan melahirkan keturunan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat Kejadian 2 ayat 25 dan Kejadian 3 ayat 7, 8, 10, dan 11. Apakah perubahan respon terhadap ketelanjangan mereka dari tidak malu menjadi malu membuktikan bahwa dosalah yang membuat mereka tahu kalau mereka telanjang? Apakah ini menjadi petunjuk bahwa seandainya manusia tidak berdosa, mereka tidak akan mendapatkan keturunan karena mereka seperti dua anak kecil yang telanjang tetapi tidak merasa malu? Sebelum membahas Kejadian 2 ayat 25 secara lebih mendalam, kita terlebih dahulu perlu mewaspadai kesalahan berlogika tentang ayat ini yang terlalu sempit dan subjektif. Apakah kata tidak malu di sini harus berarti tidak memiliki hasrat untuk melakukan hubungan seks seperti sepasang anak kecil? Bukankah sepasang suami istri juga tidak saling malu ketika mereka telanjang? Tetapi bukan berarti mereka tidak memiliki hasrat seksual? Untuk menjawab isu dalam bagian ini secara tuntas, kita harus memahami arti kata malu itu sendiri. Dalam Pentateuk, kata ini hanya muncul dua kali, yaitu di ayat ini dan Keluaran 32 ayat 1. Di Keluaran 32 ayat 1, kata ini berarti tertunda. Karena pemunculan bos di Keluaran 32 ayat 1 tidak berkaitan dengan isu yang sedang kita bahas. Kita perlu melihat pemunculan kata bos di tempat lain. Di tempat lain, kata bos seringkali menggambarkan keadaan yang hina atau rendah, ataupun perasaan bersalah. Berdasarkan hal ini, bos
Di Kejadian 2 ayat 25 tidak boleh dipahami sebagai perasaan malu seperti biasa kita bayangkan, tetapi lebih kepada perasaan malu yang berhubungan dengan keadaan seorang yang rendah, hina atau bersalah. Dengan kata lain, bos di sini lebih mengarah pada keadaan dipermalukan dan bukan perasaan malu atau sungkan. Makna tersebut juga didukung oleh penggunaan kata telanjang di pasal 2 dan pasal yang ketiga. Yang perlu kita ketahui adalah perbedaan kata Ibrani yang dipakai untuk kata telanjang di pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 ayat 25 memakai kata arom, sedangkan pasal 3 menggunakan kata erom. Dua kata yang berarti telanjang ini merupakan kata yang sangat jarang muncul di Pentateuk. Kata arom dalam arti telanjang hanya muncul di Kejadian 2 ayat 25, sedangkan erom hanya muncul di pasal 3 dan Ulangan 28 ayat 48. Dalam Ulangan 28 ayat 48, kata erom juga dihubungkan dengan hukuman yang akan diberikan kepada bangsa Israel apabila mereka tidak mentaati Tuhan. Kita bisa melihat di ayat yang ke-47. Musa tentu saja memiliki alasan tertentu mengapa ia mengubah kata arom di pasal 2 ayat 25 menjadi erom di pasal 3 ayat 7, 8, 10, dan 11. Ia ingin membandingkan situasi manusia sebelum dan setelah kejatuhan. Akibat dosa bukan membuat manusia tahu bahwa mereka telanjang dengan menggunakan kata arom, tetapi bahwa mereka telanjang dengan menggunakan kata erom. Dalam arti mereka berada di bawah hukuman Allah. Kita bisa membacanya di dalam Ulangan 28 ayat 48. Pendapat tersebut sesuai dengan Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Apakah sebelumnya mereka tidak tahu kalau mereka telanjang? Bukankah Kejadian 2 ayat 25 menyiratkan ide bahwa mereka sudah tahu ketelanjangan mereka tetapi mereka tidak malu? Jadi, ketelanjangan di pasal 3 merupakan sesuatu yang baru, berbeda dengan ketelanjangan di pasal yang kedua, sesuai dengan perbedaan kata Ibrani yang dipakai. Hal selanjutnya yang perlu didiskusikan adalah objek rasa malu di pasal 2 dan pasal yang ketiga. Apakah manusia malu kepada sesamanya atau kepada Allah? Konteks pasal 2 dan 3 dan Pentateuk sendiri secara keseluruhan tampaknya mendukung pandangan bahwa mereka malu kepada Allah. Artinya, mereka sadar kalau mereka telanjang di hadapan Allah, yang artinya mereka berada di bawah hukuman Allah. Kejadian 3 menghubungkan ketelanjangan mereka dengan ketakutan terhadap Allah. Pasal 3 ayat yang ke-10, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Dari sini kita bisa melihat bahwa tindakan manusia untuk menutupi tubuh mereka dengan daun ara dan bersembunyi merupakan satu kesatuan. Dari siapa mereka bersembunyi? Bukan dari sesama, tetapi dari Allah. Dengan demikian, tindakan menutupi dengan daun ara juga berhubungan dengan Allah. Hal ini semakin diperjelas dengan respon Allah selanjutnya di ayat 21. Ia mengganti penutup dari daun ara tersebut dengan pakaian dari kulit binatang. Dalam konteks Pentateuk secara keseluruhan, ide pengorbanan binatang untuk menutupi dosa ini selanjutnya menjadi semakin jelas dalam bentuk kurban bakaran penghapus dosa. Nah, dari hubungan ini kita bisa menarik konklusi bahwa pemberian pakaian dari kulit binatang menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah. Penjelasan lain yang mendukung perasaan malu di pasal 2 dan pasal yang ketiga ditujukan kepada Allah adalah hubungan antara ibadah kepada Allah dengan ketelanjangan. Keluaran 20 ayat 22 melarang orang Israel menaiki tangga mesbah supaya aurat mereka tidak terlihat. Keluaran 28 ayat 42 sampai 43 juga menjelaskan detail pakaian, yaitu celana para imam supaya mereka tidak melanggar kekudusan Allah. Dari data ini terlihat bahwa ketelanjangan merupakan situasi yang menghalangi perjumpaan dengan Allah. Sebagaimana Adam dan Hawa berusaha menutupi ketelanjangan dengan daun ara dan menyembunyikan diri dari Allah. Demikian pula bangsa Israel selanjutnya harus menghadap Allah dengan pakaian yang memadai supaya ketelanjangan mereka tidak terlihat. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dari berbagai penjelasan tersebut, kita melihat bahwa rasa malu di Kejadian 2 maupun Kejadian 3 merupakan perasaan malu manusia kepada Allah dan bukan perasaan malu kepada sesama. Satu-satunya keberatan terhadap pendapat ini berasal dari tata bahasa Ibrani, yaitu dari kata tidak malu. Berdasarkan kaidah bahasa Ibrani, stem hit pile yang dipakai di sini biasanya menunjukkan tindakan yang resiprokal atau saling satu sama lain.
Karena itu kata tidak malu di Kejadian 2 ayat 25 lebih baik diterjemahkan tidak atau saling malu terhadap sesama mereka. Bagaimanapun, kata stem het pael tidak selalu mengandung arti resiprokal. Hanya konteks yang menjadi pedoman apakah suatu kata kerja dengan stem het pael memiliki arti resiprokal atau tidak. Dan sesuai dengan yang sudah kita bahas, konteks Kejadian 2 dan 3 tampaknya lebih mendorong kita pada kesimpulan bahwa malu di pasal 2 dan 3 menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah, dan bukan antara manusia dengan sesamanya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita akan membahas Kejadian 3 ayat 16. Nah, di ayat ini menjelaskan salah satu hukuman dosa yang diderita Hawa, yaitu akan birahi kepada suaminya. Apakah ayat ini merupakan bukti bahwa dorongan seksual baru muncul setelah kejatuhan ke dalam dosa, sehingga dengan demikian mendukung pandangan bahwa Kejadian 1 ayat 28 merupakan sebuah nubuat? Ternyata penyelidikan yang cermat terhadap arti kata Ibrani di balik terjemahan birahi membawa kita pada pengertian yang sama sekali berbeda. Kata Ibrani yang dipakai di situ adalah teshua. Kata ini hanya muncul 3 kali dalam Perjanjian Lama, yaitu di Kejadian 3 ayat 16 dan Kejadian 4 ayat 7 serta Kidung Agung 7 ayat yang ke-10. Dan karena pemakaian yang sangat jarang inilah, para penafsir berbeda pendapat tentang arti kata teshua di Kejadian 3 ayat 16. Dan hampir semua penerjemah kuno Alkitab, termasuk mereka yang menerjemahkan Septuaginta pada abad ke-3 sampai ke-1 sebelum Masehi, menerjemahkan kata ini dengan berpaling. Pilo adalah seorang penafsir Yahudi yang terkenal pada abad ke-1 Masehi, juga memilih terjemahan ini. Selanjutnya terjemahan ini juga diikuti oleh bapak-bapak gereja. Dan seandainya terjemahan ini diterima, maka hukuman Hawa adalah berpaling dari Allah kepada suaminya. Sebagai akibatnya, suaminya akan berkuasa atas dia. Sebagian sarjana modern menolak terjemahan tersebut. Mereka menganggap para penerjemah kuno, terutama penerjemah Septuaginta, telah salah menangkap kata Ibrani dalam bagian ini. Kata teshua di sini mungkin dianggap sebagai teshuba, sehingga terjemahannya berpaling. Kesalahan ini selanjutnya diikuti oleh generasi-generasi sesudah mereka. Mereka yang menolak arti berpaling memilih untuk memahami kata teshua di Kejadian 3 ayat 16 dalam terang Kejadian 4 ayat 7. Dalam Kejadian 4 ayat 7, teshua merujuk pada keinginan dosa untuk menguasai Kain. Ia sangat menggoda engkau. Seperti terjemahan di LAI Terjemahan Baru, ia sangat menggoda engkau. Semua Alkitab versi bahasa Inggris menerjemahkan dengan kata keinginannya adalah kepadamu. Dari konteks pemakaian kata teshua di pasal 4 ayat 7, kita bisa menarik kesimpulan bahwa teshua di pasal 3 ayat 16 bukan merujuk pada keinginan secara seksual, melainkan keinginan wanita untuk menguasai pria. Dengan demikian, frase engkau akan mengingini dan bukan birahi terhadap. Jadi, engkau akan mengingini suamimu dan suamimu akan menguasai engkau di Kejadian 3 ayat 16. Ini menggambarkan perjuangan pria dan wanita untuk menguasai pasangannya masing-masing. Arti tersebut lebih sesuai dengan konteks Kejadian 2 dan 3. Sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, hubungan antara pria dan wanita adalah hubungan kesejajaran. Mereka dirancang untuk menjadi pasangan yang sepadan. Seperti di Kejadian 2 ayat 18, dan mereka juga memiliki kesatuan yang begitu intim, seperti di Kejadian 2 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Setelah dosa menguasai hidup manusia, mereka tidak lagi memiliki kesatuan intim dalam semangat kesejajaran. Mereka telah menjadi egois dan ingin menguasai seorang terhadap yang lain. Pendengar, dari semua pemaparan tersebut, kita melihat bahwa terjemahan apapun yang kita ambil, entah itu berpaling atau mengingini, atau untuk menguasai, Kejadian 3 ayat 16 sama sekali tidak mengajarkan bahwa keinginan seksual baru muncul setelah kejatuhan ke dalam dosa. Dorongan seksual sudah ada sebelum kejatuhan ke dalam dosa, karena hal itu merupakan salah satu cara Allah untuk menggenapi rencananya di Kejadian 2 ayat 28, yaitu supaya manusia memenuhi bumi dan memeliharanya. Lalu dari mana ide tentang keinginan seksual bisa begitu rupa mendominasi pemikiran sebagian besar orang Kristen modern? Ide ini bermula dari Pagnino. Dia adalah seorang biarawan Katolik yang menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama pada abad ke-16 Masehi. Pagnino yang selalu dipengaruhi oleh ajaran para rabi Yahudi kemungkinan besar telah memasukkan ajaran tentang 10 kutuk atas Hawa
di Talmud ke dalam terjemahan Alkitab yang dibuat. Dan sejak saat itulah, hampir semua Alkitab versi Inggris mengikuti terjemahan ini, dan kecuali versi Wycliffe, yang didasarkan pada versi Latin Vulgata. Pendengar, demikian penjelasan mengenai frase beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Kiranya melalui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, boleh memuaskan dan boleh menjadi berkat untuk pendengar semua. Bila ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555. Dan nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Lawn Ministry. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Tubuh kita memiliki keistimewaan yang begitu banyak. Salah satunya adalah tubuh kita itu bisa mengirimkan sinyal kalau ada sesuatu yang salah di dalamnya. Yang kita sebut dengan istilah gejala atau symptoms. Sebetulnya kalau saudara pergi ke dokter, maka dokter pertama-tama akan memperhatikan gejala yang ada di luar, yang mungkin saudara bisa rasakan, tapi semua gejala itu mengarah pada satu masalah yang ada di dalam tubuh kita. Dan itu sebetulnya adalah berkat Tuhan bagi kita. Jadi kalau misalnya kita sakit kepala terus begitu, maka saudara harus bertanya, mengapa kok sakit kepala terus? Bisa jadi itu ada hal yang ekstrim, yaitu kita menderita tumor otak misalnya. Atau mungkin hanya sekadar ini tanggal tua begitu. Nah bisa jadi dua-duanya benar kan begitu. Nah kita harus benar-benar menyadari bahwa ketika tubuh kita itu mengeluarkan sebuah gejala, maka itu memberitahu kepada kita ada hal yang keliru di dalam tubuh kita. Dan seharusnya kalau kita tahu ada sesuatu yang keliru di dalam tubuh kita, maka kita langsung mengadakan pengobatan secepatnya.

Kita melakukan sesuatu untuk mengatasi persoalan di dalam tubuh kita. Tapi kenyataannya tidak semua orang seperti itu. Terutama kaum Adam. Kalau sudah istrinya berkata, ayo ke dokter. Laki-laki itu paling gengsi ke dokter, saudara. Karena kalau ke dokter itu kan seakan-akan, wah nanti kelihatannya lemah begitu loh. Mosok ke dokter gitu kan. Kedinginan pun kan enggak pakai begini, saudara. Dingin gitu kan, tapi gerakannya seperti orang dingin kan. Nah itu laki-laki begitu, saudara, gengsi kalau disuruh pergi ke dokter, padahal kalau sudah lihat suntikan nuangis gitu kan. Nah bukan itu maksud saya. Nah laki-laki itu cenderung untuk tidak peduli kalau ada gejala tubuhnya lemah dan sebagainya, tidak peduli. Maka tidak jarang sebagian orang yang tidak mempedulikan gejala-gejala di dalam tubuhnya, orang itu tiba-tiba kita dengar kabar sudah kembali kepada Tuhan. Dan ternyata persoalan ini bukan hanya terjadi berkaitan dengan penyakit secara fisik, tetapi juga penyakit secara rohani. Di dalam banyak hal, Tuhan sebetulnya memberitahu kita bahwa kita punya penyakit rohani. Misalnya apa? Tuhan membuat masalah satu dengan yang lain, Tuhan membuat keluarga kita menjadi tidak harmonis, Tuhan membuat bisnis kita menjadi tersendat. Memang tidak selamanya dosa Tuhan hukum dengan cara seperti itu. Tapi ada banyak kasus Tuhan memperingatkan kita, ada sesuatu yang salah di dalam kerohanianmu. Dan Tuhan itu memberitahu kita lewat hukuman-hukuman seperti itu. Tapi sayangnya tidak setiap kita begitu menerima hukuman Tuhan langsung sadar dan memperbaiki diri. Begitu pula dengan bangsa Israel yang mendahului kita berabad-abad yang lalu. Mari kita membaca Amos pasal yang keempat. Amos pasal yang keempat. Kita membaca dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-13. Tema sore hari ini adalah Prepare to meet your God. Persiapkan dirimu untuk menemui Allahmu. Amos pasal 4 ayat 6 sampai yang ke-13. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca secara bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu. Beginilah bunyi firman Tuhan dari Amos pasal 4 ayat 6 sampai yang ke-13. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak terkena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas, namun kamu tidak berbalik kepada aku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan tanam-tanammu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang. Pada waktu kudamu dijarah, aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikkan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikkan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Amin. Nabi Amos mungkin tidak terlalu kita kenal karena dia termasuk di dalam golongan nabi-nabi kecil, dan kita biasanya hanya mengenal nabi-nabi yang besar. Nah, Nabi Amos melayani di daerah utara. Kalau saudara belajar sejarah di dalam Alkitab, setelah Salomo meninggal dunia, maka kerajaannya pecah menjadi 2. 10 suku ada di utara yang disebut dengan kerajaan Israel, dan 2 suku ada di selatan disebut dengan istilah kerajaan Yehuda. Nah, 170 tahun sesudah kerajaan ini pecah menjadi 2, muncullah seorang nabi yang bernama Amos.
Tapi sebelum Amos, Tuhan sudah mengirim beberapa nabi yang secara khusus memberitakan firman Tuhan di daerah utara. Yang paling terkenal mungkin kita tahu Elia dan Elisa. Jadi orang-orang Israel yang ada di utara bukan orang-orang yang tidak pernah mendapatkan anugerah Tuhan. Bukan tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Mereka sudah Tuhan kunjungi melalui hamba-hamba Tuhan yang besar, Elia dan Elisa. Tetapi selama 170 tahun, pada waktu Amos muncul, keadaan tidak bertambah baik. Nah, selama 170 tahun sejak Amos muncul itu, kerajaan pecah dan Amos muncul, ternyata Tuhan sudah menuai bangsa Israel dengan begitu banyak hukuman. Tetapi kita lihat tadi, dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11, itu dimulai diakhiri dengan kata, tetapi kamu tidak berbalik kepadaku. Tetapi kamu tidak berbalik kepadaku. Dan itu diulangi sebanyak 5 kali. Berarti Tuhan sudah menulai mereka, menghukum mereka paling tidak dengan 5 hukuman di dalam perikop ini. Tetapi setiap kali hukuman diberikan, respon yang didapat adalah mereka tidak mau berbalik kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat dulu hukuman-hukumannya itu apa, dan nanti kita akan membahas respon mereka yang tidak mau berbalik kepada Tuhan. Nah, setelah kita membahas kesalahan, hukuman mereka, dan respon mereka, nanti kita akan melihat respon Tuhan seperti apa kepada mereka. Nah, pada waktu nanti kita membahas hukuman-hukuman yang Tuhan berikan, 5 hukuman yang Tuhan berikan di dalam perikop ini, maka kita harus mengingat Ulangan 28. Jadi satu tangan harus ada di Ulangan 28 dan satu tangan ada di Amos pasal yang ke-4. Mengapa harus ada di dua tempat ini? Karena di Ulangan 28 pada waktu bangsa Israel mau memasuki tanah Kanaan, Tuhan mengingatkan mereka kembali terhadap perjanjian yang mereka sudah buat sebelumnya di Gunung Sinai. Kalau kamu mau mengikat perjanjian dengan aku, maka tersedia 2 pilihan, yaitu berkat bagi yang taat dan kutuk bagi yang tidak mau taat. Nah, apa yang Tuhan lakukan di Amos pasal 4 dari ayat 6 sampai ayat yang ke-11 merupakan kutukan yang ada di Ulangan 28. Yang seharusnya pada waktu bangsa Israel mengalami semuanya itu, mereka ingat, loh, mengapa kita bisa mengalami ini? Oh, berarti kita telah melanggar perjanjian. Oh, berarti Tuhan mengingatkan kita. Kita termasuk orang-orang di Ulangan 28 itu yang telah melanggar perintah dan perjanjian dengan Tuhan. Seharusnya mereka sadar karena Tuhan sudah memberikan peringatan dan ini sudah terjadi hukuman itu. Seharusnya mereka bisa menggabungkan dan berkata, oh ya, kita sudah bersalah kepada Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan. Tapi kenyataannya itu tidak terjadi. Nah, hukuman apa saja yang Tuhan berikan kepada mereka? Mari kita lihat, saudara. Ayat yang ke-6, hukuman yang diberikan kepada Tuhan. Ayat 6. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Terjemahan bahasa Indonesia cukup membantu kita, karena menerjemahkannya begini. Sekalipun aku telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan. Gigi yang tidak disentuh makanan. Kalau saudara melihat di dalam bahasa Inggris, maka terjemahan yang dipakai adalah, aku telah memberi kamu gigi yang bersih. Tapi saya yakin kalau diterjemahkan secara hurufiah, aku telah memberi kamu gigi yang bersih, kita semua kan harusnya bersuka cita ya diberi gigi yang bersih, kan? Loh, karena giginya bersih. Kita aja sampai pergi ke dokter, sekarang ini kan ada itu pemutihan gigi, kan? Tapi ternyata bukan itu. Ini merupakan ungkapan puitis yang dipakai untuk menggambarkan gigi yang bersih itu adalah gigi yang tidak pernah kena makanan. Artinya orang ini kelaparan, begitu loh, Sarah. Tapi menggambarkannya itu dalam bahasa yang sarkastik, yang ironis, gaya bahasa sindiran, gigimu itu bersih, gitu loh, Sarah. Maksudnya tidak pernah kotor oleh makanan. Padahal kalau kita lihat gigi yang kotor oleh makanan itu kan berarti tanda kita telah makan sesuatu, gitu kan. Jadi misalnya di iklan televisi beberapa tahun yang lalu itu ada seorang cewek, wah, yang cantik sekali sedang minum kopi, kan. Pada waktu digoda sama cowok lain, selamat pagi, gitu. Dia jawab selamat pagi, langsung bubuk kopinya ada di giginya semua, kan, gitu kan. Nah, itu tanda dia telah meminum kopi, gitu. Atau kita mungkin sedang berbincang-bincang dengan orang dan kita tahu di antara sela-sela gigi orang itu ada sedikit sisa cabai di situ, kan. Jadi kita tahu bahwa orang itu sebetulnya sudah makan cabai. Nah, ini dikatakan
Gigimu itu bersih, gigimu bersih berarti ini sesuatu yang buruk karena mereka tidak pernah makan. Kalau kita ini sudah rela-rela berjuang mati-matian supaya giginya putih, saudara. Bahkan saya ingat pada waktu saya miskin dulu, saudara, beli pasta gigi aja enggak bisa. Wah, itu harus pakai cara. Biasanya kan kalau orang kaya itu kaya uang, kalau orang miskin itu kaya ide, kan begitu, saudara. Jadi saya masih ingat pada waktu cuma ada satu pasta gigi untuk satu rumah. Wah, itu ketahuan orang miskin dan orang kaya caranya pakai pasta gigi. Kalau saudara mindsetnya dari bawah, nah itu naluri kemiskinannya cukup tinggi itu, saudara. Nah kalau orang kaya itu biasanya mindsetnya dari tengah atau dari atas gitu kan. Nah saya ingat, saya dulu mindsetnya itu selalu dari bawah dan pasta giginya itu bukan plastik seperti sekarang, dari seng itu loh, saudara, yang lama. Jadi itu dipencet dari bawah begitu kan, setelah dipencet itu digulung gitu kan, digulung terus sampai pojok begitu, sampai pojok atas kita sudah pencet-pencet sampai jempolnya merah enggak bisa keluar. Masih belum dibuang, saudara, namanya orang miskin kan. Jadi kaya ide, ambil pisau dibuka gitu kan, setelah buka begini ambil sikatnya, seret, baru sikat gigi lagi kan gitu. Sisanya masih belum dibuang, nanti dikasih air dikit dipakai untuk sorenya kan gitu, saudara. Nah kalau sudah tidak ada pasta gigi, ngambil batu bata, itu yang saya lakukan dulu, ngambil batu bata dihancurkan. Pernah tidak nyoba gitu? Kalau belum berarti belum miskin, saudara. Nah itu saya hancurkan batu batanya sampai lembut, kemudian saya ambil pakai jari dan saya gosok-gosok di gigi ini loh, saudara. Gosok-gosok terus, bersih loh, saudara. Makanya gigi saya ini kuat karena biasanya itu kena batu bata itu loh, saudara. Gigi saya ini kuat luar biasa loh, saudara. Sekalipun saudara pukul saya sekeras apapun ya, yang penting enggak kena, gigi saya enggak apa-apa, saudara. Don't try this at home ya. Kita berusaha mati-matian supaya giginya bersih, tapi ini ungkapan yang negatif, gigi bersih itu enggak pernah makan. Nah kemudian diperjelas supaya kita bisa menangkap maksudnya, dikatakan tidak ada roti di tempat kediamanmu. Wah, kalau saya mendengar ayat ini, seandainya saya orang Israel, saya tidak terlalu takut mendengar ayat ini. Karena kalau Tuhan berkata, tidak ada roti di tempatmu, saya bilang, enggak apa-apa, yang penting masih ada singkong, gitu kan. Karena saya memang tidak suka roti, saudara. Nah, tapi kita harus ingat bahwa ketika dipakai roti di sini, sebetulnya roti ini menunjukkan makanan pokok. Orang Israel makanan pokoknya adalah roti. Seakan-akan Tuhan mau mengatakan, ini kelaparan bukan kelaparan yang biasa loh ya. Bukan masalah tidak bisa makan enak, tapi tidak bisa makan yang makanan pokok. Tidak bisa makan. Itu ada orang ngeluh, wah saya ini setelah menikah sama dia gak bisa makan. Dilihat loh, tapi kok bentuk tubuhnya tidak menunjukkan gejala-gejala tidak bisa makan gitu kan. Sungguhan gak bisa makan, iya saya gak bisa makan di restoran itu, di restoran ini, di restoran sana. Nah itu bukan kelaparan yang dimaksud di sini, saudara. Ini benar-benar tidak bisa makan, makanan pokok pun roti itu tidak bisa makan. Dan ini sebetulnya mengingatkan kita kepada Ulangan pasal yang ke-28. Beri sekat Amos pasal 4, buka Ulangan 28. Ulangan 28 ayat yang ke-17 saya bacakan. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Bakul di sini itu bukan tempat untuk berjualan, bukan. Bakul di sini hanya tempat untuk menyimpannya itu, tempat menyimpan roti. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, terkutuklah bakul kita, adonan kita. Tidak ada makanan apapun. Jadi hukuman Tuhan yang pertama kepada bangsa Israel adalah kelaparan. Yang kedua, saudara, hukuman Tuhan. Amos pasal yang keempat, ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air. Tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Hukuman Tuhan yang kedua bukan hanya kelaparan tetapi juga kekeringan. Tapi cara kekeringan diungkapkan di dalam bagian ini, diungkapkannya dengan luar biasa. Dikatakan demikian, aku telah menahan hujan daripadamu. Menahan hujan, berarti hujannya itu seharusnya datang. Tapi ditahan oleh Tuhan 3 bulan sebelum panen. 3 bulan sebelum panen. Orang Yahudi itu biasanya kalau panen sekitar bulan Mei atau Juni.
Tiga bulan sebelum panen, itu berarti bulan Februari sampai April. Dan itulah yang di dalam Alkitab beberapa kali disebut dengan istilah hujan akhir. Hujan akhir itu seperti itu. Hujan awal itu mempersiapkan benih ditabur dan sebagainya. Dan hujan akhir itu memastikan bahwa tumbuhan yang sudah hidup sekian lama itu akan menghasilkan panen yang begitu baik. Nah, di dalam bagian ini Tuhan mengatakan, aku menahan hujan akhir itu. Maksudnya Tuhan seperti itu. Tuhan sengaja menahan hujan yang seharusnya Tuhan berikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi karena orang-orang ini tidak mengasihi Tuhan, maka Tuhan sengaja menahan hujan akhir. Dan ketika Tuhan menahan hujan, orang Israel seharusnya sadar. Di Ulangan 28, Tuhan memang memberikan hal yang semacam itu. Kalau mereka taat, Tuhan memberikan hujan. Kalau mereka tidak taat, Tuhan tidak memberikan hujan. Mari kita melihat sekilas, beri sekat Amos pasal 4, buka Ulangan 28. Ayat yang ke-12, ini berkat Tuhan bagi yang mau taat. Ulangan 28 ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan membuka perbendaraannya, yaitu hujan yang ada di langit. Kemudian ayat yang ke-23, ini kutukan. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Ayat 24, Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Jadi seharusnya ketika bangsa Israel yang setiap tahun ketika mereka menaati Tuhan, Tuhan selalu memberikan hujan awal dan hujan akhir. Seharusnya ketika mereka mengalami tidak ada hujan akhir yang diberikan Tuhan, seharusnya mereka ingat, oh ya, berarti ada sesuatu yang salah dengan kita. Karena Ulangan 28, sebelum kita menduduki tanah Kanaan, Tuhan sudah mengingatkan bahwa Tuhan akan memberikan hujan bagi yang taat, tapi menahan hujan bagi yang tidak taat. Ini seharusnya sangat jelas bagi mereka, tapi mereka tetap tidak mau berbalik kepada Tuhan. Kita kembali ke Amos pasal 4. Bagaimana kekeringan itu diungkapkan lagi, saudara? Amos pasal yang keempat tadi, ayat yang ketujuh bagian B. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Dikatakan, aku menurunkan hujan di atas kota yang satu tapi tidak di atas kota yang lain. Bagi kita yang hidup di dunia modern, kita terbiasa untuk memahami hujan lokal itu sebagai fenomena alamiah. Memang itu bisa dijelaskan secara ilmiah bagi pemikiran modern. Tapi sebetulnya di dalam pemikiran orang-orang kuno dulu, tidak ada satupun yang terjadi di dalam dunia yang tidak berada di dalam kontrol dan kedaulatan Allah. Hujan pun itu Allah yang membuat, tidak hujan pun itu Allah yang membuat. Jadi di sini tidak heran dikatakan, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan menahan dari kota yang lain. Ini merupakan teguran yang kuat kepada bangsa Israel yang menyembah Baal. Karena Baal itu dipercaya sebagai dewa guntur, dewa hujan, dewa halilintar. Jadi seharusnya bangsa Israel yang menganggap Baal itu sebagai Allah yang sejati, seharusnya Baal bisa memberi mereka hujan. Kenyataannya Baal tidak bisa apa-apa. Tuhan yang mengontrol. Tuhan mengontrol mau memberikan hujan atau tidak. Kapan dia mau memberikan? Tuhan yang kontrol. Di mana Tuhan akan memberikan hujan? Tuhan yang kontrol. Bukan Baal. Ini merupakan teguran yang keras kepada bangsa Israel yang menyembah Baal, yang mengagung-agungkan Baal sebagai dewa hujan, dewa halilintar, dewa guntur. Tuhan seakan-akan mau berkata, hey, dengar, wake up. Baal itu bukan Allah yang benar. Karena dia tidak bisa mengatur hujan. Saya masih ingat pada waktu saya dibonceng teman saya waktu saya masih remaja. Bonceng pergi ke satu tempat yang cukup jauh dari tempat saya. Saya baru melihat hujan itu benar-benar bisa berhenti di satu tempat. Yang satu itu basah semua, yang satu kering. Nah, celakanya saya pergi dari tempat yang basah menuju tempat yang kering. Dan yang lebih celaka lagi adalah tempat yang saya tuju di tempat yang kering itu tidak terlalu jauh dari tempat yang basah. Jadi pada waktu pergi ke sana untuk sebuah acara naik sepeda motor gitu,
puasa semua gitu kan, baca semua. Begitu lewat perbatasan, tidak ada hujan. Benar-benar jalannya kering. Yang ini basah, ini kering. Begitu sampai di tempat pertemuannya, orang tanya, lo kok bisa basah? Masuk selokan. Ya ndaklah, masuk selokan kan bau mesti. Ini enggak bau kok. Loh kenapa? Hujan. Loh sini udah hujan begitu kan. Itu tidak enaknya kalau hujan lokal dan kita naik sepeda motor. Ngerti enggak, Saudara? Orang lain tidak merasakan hujan, kita sendiri merasakan hujan. Tiba-tiba datang seperti itu. Pernah enggak kita mengalami begitu? Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami seperti itu. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa sebetulnya ada tangan Tuhan yang mengatur semuanya itu. Tuhan menentukan kapan dia mau memberikan hujan. Mau menahan hujan akhir, terserah Tuhan. Tuhan menentukan di mana Tuhan akan memberikan hujan. Dan bahkan dikatakan begini, ladang yang satu kena hujan jadi basah. Ladang yang lain yang tidak kena hujan menjadi kering. Kalau terjemahan bahasa Indonesia seperti itu. Jadi seolah-olah yang kena hujan basah, yang kering itu penyebabnya adalah tidak kena hujan. Tapi dalam bahasa Ibrani, kata kering yang dimaksud di situ bukan merujuk kepada tidak ada hujan saja. Tapi merujuk kepada angin yang berasal dari padang gurun Arab yang memang terkenal, angin ini sangat kencang dan sangat panas bercampur dengan pasir. Kalau sampai terjadi angin yang seperti itu, maka ladang-ladang bunga-bunga yang dilalui oleh angin ini dalam sekejap layu, tidak bisa dipanen. Dan Tuhan seakan-akan mau mengatakan, aku bukan cuma mengontrol hujan, tapi aku mengontrol angin juga. Angin yang kering, itu Tuhan yang kontrol, Tuhan bisa pakai untuk menghukum bangsa Israel. Nanti kita lihat di Amos pasal 4 ayat yang ke-13. Tuhan itu dikatakan sebagai Tuhan yang menciptakan gunung-gunung dan yang menciptakan angin. Coba kita lihat Saudara, ayat yang ke-13. Sebab sesungguhnya dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin. Segala macam angin termasuk angin kering yang membuat ladang-ladang menjadi kering tidak bisa panen. Itu adalah Tuhan yang bekerja di dalamnya. Nah karena Tuhan tidak menurunkan hujan, bahkan di beberapa tempat Tuhan menurunkan angin dari padang gurun Arab yang begitu panas dan kering. Yang terjadi adalah ada banyak kekurangan air. Sehingga di ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air. Tetapi mereka tidak menjadi puas. Saudara, cara kekeringan digambarkan di sini luar biasa. Ketika saya mencoba merenungkan 2-3 penduduk kota. Jadi penduduk dari 2 atau 3 kota pergi ke satu kota. Berarti banyak yang kering atau banyak yang tidak kering? Banyak yang dapat hujan atau banyak yang tidak dapat hujan? Banyak yang tidak dapat hujan. Karena yang tidak dapat hujan ini penduduk dari 2 atau 3 kota. Pergi ke satu kota. Berarti ibaratnya itu 1:4. Kalau diantara 4 kota yang dapat hujan itu cuma 1. Tapi ini hanya ungkapan saja. 2 atau 3. Itu maksudnya itu adalah jumlah yang mendapatkan hujan dengan yang tidak mendapatkan hujan jauh lebih banyak. Paling tidak 2 kali lipatnya dari jumlah yang mendapatkan hujan. 2-3 kota pergi ke satu kota. Dan cara perginya dijelaskan. Ini terjemahan bahasa Indonesia sangat membantu. Karena sesuai dengan bahasa Ibraninya. Jadi mereka bukan hanya pergi, tapi apa? Terhuyung-huyung. Terhuyung-huyung itu berarti menunjukkan betapa mereka lemah. Mereka terhuyung-huyung kenapa? Ya karena tidak ada air. Benar-benar keadaan mereka itu sangat mengenaskan. Mereka harus jalan pindah kota ke kota lain. Dan pada waktu mereka pergi ke kota lain, mereka mencari air. Bukan untuk mengairi panen mereka. Bukan untuk mengairi ladang mereka. Bahkan mereka hanya mencari air untuk apa? Minum. Jangankan mikirkan ladang yang kering. Jangankan mikirkan pertanian yang Tuhan tidak beri hujan. Mereka cari air bukan untuk itu. Mereka cari air hanya untuk minum. Mereka harus pindah kota. Tapi yang dikatakan di sini adalah sekalipun mereka pindah kota, tapi mereka tidak pernah minum dengan puas. Saya pikir para misionaris di pedalaman itu paling tahu bagaimana rasanya minum tidak bisa puas. Satu sisi ingin minum, Saudara, tapi melihat air yang harus diminum, rasanya minum tidak pernah puas. Harus ngambil dari sungai, taruh di satu tempat, menunggu selama 3 hari gitu supaya debu-debunya turun.
Tapi debu-debu turun, bakterinya kan tetap di atas, butuh oksigen soalnya kan gitu. Jadi pada waktu diambil, itu memang tidak sama debunya, tapi bakterinya juga diminum. Saya masih ingat sudah pada waktu rombongan tim mission trip yang pertama itu, yang pergi bersama saya ke pedalaman Kalimantan. Semua orang sudah bingung membawa air mineral gitu, saudara. Wah, pokoknya bingung, di sana nanti takut gak bisa minum gitu kan. Tapi akhirnya saya bersyukur, sebagian besar dari anggota tim akhirnya nekat langsung minum saja. Dan luar biasanya apa? Tidak ada yang sakit. Dan itu luar biasa. Karena biasanya kalau pindah tempat, minum kualitas air yang kurang bagus, itu sakit. Orang Indonesia yang pergi ke Amerika, jarang sakit. Orang Amerika ke Indonesia, kemungkinan besar sakit. Saya masih ingat satu gereja di Amerika mengadakan mission trip ke Indonesia, dan saya kenal benar dengan beberapa anggota timnya di sana. Dia bercerita, saya ini bukan mission trip rasanya. Karena begitu datang, makan, minum di Indonesia, langsung sakit sampai pulang. Sampai pulang Amerika, tetap sakit, saudara. Dan itu saya bisa paham. Karena orang ini lahirnya di Amerika, jadi tidak pernah lahir di Indonesia. Tidak pernah hidup di Indonesia. Tapi kalau orang itu lahir di Indonesia, sempat besar di Indonesia, sekalipun di Amerika 20 tahun, balik ke sini, dijamin tidak sakit. Karena bakterinya kan masih ada di dalam tubuh kita. Jadi ketika makan lagi balik di Indonesia, makan yang kotor, itu tidak akan sakit. Karena bakterinya cuma ketemu, kawan lama gitu, tak, saudara. Jadi mereka tidak akan menyakiti kita karena sesama teman, kan begitu. Tapi begitu, saudara, dari tempat yang bersih masuk ke sini, waduh, pasti tidak karu-karuan. Nah, saudara pernah tidak minum tapi tidak puas? Belum pernah merasakan ya? Kalau saudara bayangkan tidak ada air minum, saudara ada di pantai. Saudara mau minum apa? Air kelapa, naik ya. Kalau tidak ada kelapanya, minum apa? Bingung. Minum air laut, tambah haus kan ya. Tidak minum, mau butuh minum. Saudara tidak pernah mengalami, mau minum, tidak puas. Tidak pernah mengalami. Dan ini orang-orang Israel, itu sampai pergi ke kota lain hanya untuk minum. Mungkin saudara berkata, oh saya juga pernah itu. Minum sampai ke negara lain malahan. Iya. Minum kopi cok pagi ke Singapura gitu kan. Habis minum kopi balik sini lagi lah. Itu orang kaya yang kurang kerjaan itu, saudara. Dan kurang kerjaan dan kurang ide bagaimana memanfaatkan uang dengan baik. Itu ada loh orang yang kayak gitu, saudara. Ketemu temannya nganggur-nganggur gitu kan. Daripada nganggur-nganggur, yuk beli tiket yuk ke Singapura. Sarapan sebentar terus balik lagi sini loh. Sarapan loh, saudara, sampai ke sana itu, saudara. Kurang ide itu. Memang orang kaya gitu, banyak uang, kurang ide. Bukan hanya kelaparan, tapi kekeringan. Hukuman yang berikutnya. Ayat yang ke-9. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum. Hama dan penyakit gandum telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu. Pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Tadi pagi saya bertanya kepada jemaat dan hasilnya kurang memuaskan. Saya tanya kepada yang sore, siapa tahu jawabannya lebih bagus. Sebutkan 5 tanaman yang ada di dalam Alkitab. Tidak usah melihat Alkitab. 5 tanaman yang ada di dalam Alkitab. 1. Apa? Zaitun. Terus 2. Ara. 3. Anggur. 4. Gandum. 5. Langsung berhenti. Langsung berhenti. Apa? Jelas. Aneh ya, kalau kita ditanya ya, selalu 4 tanaman pertama adalah yang disebut di ayat ini. Mengapa? Karena semua tanaman yang disebut di ayat ini yang kena hama itu adalah tanaman-tanaman yang paling penting bagi orang Israel. Tanaman-tanaman yang memberikan jati diri bagi bangsa Israel. Saudara ingat pada waktu mereka dibawa Tuhan ke tanah perjanjian, Tuhan bilang apa? Tanahnya itu negerinya sangat subur. Anggur-anggurnya itu besar gitu. Bahkan di beberapa gambar sekolah minggu, gambar flanelnya, itu anggurnya itu satu tundun itu sampai digotong sama 2 orang. Kan gitu kan di gambar flanelnya kan? Untuk menunjukkan bahwa anggurnya itu benar-benar gede begitu loh, saudara. Tapi apakah benar segede itu? Tapi memang ayat Alkitab mengatakan anggurnya itu gede-gede gitu loh, saudara. Susunya bagus, gandumnya bagus gitu. Nah itulah kebanggaan. Kalau saudara orang Probolinggo, di sini ada beberapa orang Probolinggo. Wah, saudara perlu bangga dengan mangga.
Saya bertemu dengan orang di Jakarta loh, bertemunya saudara, sama-sama sedang check in pesawat begitu kan, cerita-cerita. Terus tanya, oh ya saya anu pernah ke Probolinggo. Jadi kebetulan dia mengarah ke Belanda, saya mengarah ke Belgia. Jadi sempat bincang-bincang. Terus dia bilang, dari mana? Dari Surabaya. Oh saya Surabaya enggak pernah, tapi Probolinggo saya pernah. Wah saya begitu terkesan dengan Probolinggo. Saya sudah nebak, pasti dengan mangganya, bukan dengan orangnya. Terus dia bilang, wah mangganya enak. Sampai orang Probolinggo pun kalah terkenal sama mangganya. Begitu enak. Makanya saya bisa paham bagaimana perasaan orang-orang Probolinggo.

kan itu. Jadi sebetulnya yang tidak dapat hujan dengan yang dapat hujan, nasibnya sama saja. Bahkan lebih baik yang tidak dapat hujan, karena tidak susah payah untuk bercocok tanam. Sama-sama gagal. Yang dapat hujan bercocok tanam, Tuhan kirim belalang untuk makan. Sehingga mereka sekalipun berusaha, tidak bisa menikmati apa yang mereka usahakan. Dan itulah hukuman Tuhan. Bukan hanya kelaparan, bukan hanya kekeringan, tetapi juga kehormatan mereka sebagai bangsa. Dulu ciri khas mereka sebagai umat perjanjian, itu yang diambil oleh Tuhan. Tuhan mengirim belalang hama tanaman. Hukuman yang berikutnya, belum selesai nih saudara hukumannya. Mari kita lihat ayat yang ke-10. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Kalau ini intinya adalah kematian. Intinya adalah kematian. Di sini dikatakan, aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Coba kita lihat Ulangan 28 ayat 27. Tuhan akan menghajar engkau dengan barah Mesir, dengan borok, dengan kedal dan kudis yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Ini hukuman kepada bangsa Israel. Nah, saudara, ketika Tuhan menyamakan mereka dengan bangsa Mesir, sebetulnya Tuhan sedang memberitahu mereka sesuatu yang sangat serius. Orang Israel itu kalau memberitahu anak-anaknya, taat sama Tuhan ya. Nanti kalau tidak taat sama Tuhan, nanti kamu, orang Israel akan mengisinya. Nanti kamu nasibnya seperti orang Mesir. Atau nanti kamu nasibnya seperti Sodom Gomora. Nanti kita akan lihat, kita ketemu Sodom Gomora di ayat berikutnya. Tapi dua bangsa ini, dua penduduk ini, yaitu penduduk Mesir dan Sodom Gomora, itu menjadi semacam standar untuk menasihati orang Israel. Kalau kita juga punya standar, tapi biasanya standarnya itu dari sisi pendidikan anak, keliru. Jadi ada orang begini, ayo makan, kalau enggak mau makan disuntik nanti sama dokter ya. Tidak heran anak kecil tiap kali ketemu orang yang pakai jas putih selalu nangis, saudara. Karena sudah tahu dokter ini tukang suntik tok gitu loh, saudara. Jadi kasihan dokter gitu, saudara. Dokter itu bagi anak kecil itu rasanya kayak aduh, orang yang sangat menakutkan. Kenapa? Ya orang tua begitu. Saudara pernah enggak kecil ditakut-takutin begitu? Ayo makan, kalau enggak tak panggilnya anu loh ya, dokter loh ya, biar disuntik loh ya gitu. Atau enggak gini, ayo cepat belajar, kalau enggak nanti setannya keluar loh ya. Enggak heran orang Kristen itu sampai besar punya takut sama setan, saudara. Kenapa? Dari kecil ditakut-takutin begitu. Ada yang bilang gini, ayo belajar, kalau enggak ini malah menghina orang lain. Nanti kalau enggak kamu jadi tukang becak. Jangan begitulah, saudara. Itu kan merendahkan tukang becak, saudara. Janganlah. Belum tentu tukang becak itu malas belajar loh, saudara. Siapa tahu mereka dulu rajin belajar, enggak ada duit untuk melanjutkan sekolah. Benar enggak? Jangan begitu. Tapi kita kebiasaannya begitu toh. Ayo belajar. Nanti kamu jadi orang bodoh ya. Nanti kamu jadi tukang becak itu nanti di sana. Janganlah. Nanti kalau di jemaat kita ada yang jadi tukang becak itu loh, saudara. Dengarnya, oh berarti aku ini orang yang bodoh, enggak pernah belajar. Jangan begitu. Belum tentu loh, saudara. Belum tentu. Nah, kita ini beda sama orang Israel. Kalau orang Israel nasihati, hati-hati lah, harus taat. Kalau enggak taat apa? Nah, langsung nanti seperti orang Mesir. Nah, kalau sampai diberi penyakit sampar seperti Mesir, itu berarti serius. Nah, berikutnya dijelaskan begini, saudara. Amos pasal yang keempat, lebih cepat lagi kita membahas. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Ternyata yang dibunuh oleh Tuhan itu bukan hanya melalui penyakit sampar. Kalau penyakit sampar, itu dia enggak melihat usia penyakit sampar. Jadi pokoknya dia datang siapa saja yang kena penyakit sampar, Tuhan itu enggak akan milih-milih penyakit samparnya. Usia berapa? Bisa lihat KTP. Nah, kalau kita ada KTP-nya, oh ya, di bawah 25 tahun kena penyakit gitu, enggak ada. Pokoknya penyakit sampar ini, ya semua mati. Pokoknya ada yang mati. Rancak gitu, rancak. Tapi, kalau kita perhatikan di sini, ini sekarang teruna-terunanya yang mati. Kalau dalam bahasa Ibrani, kata teruna itu artinya prajurit-prajurit yang biasanya kalau perang, setelah panah-panahan, panahnya habis, enggak bisa beli panah lagi. Nah, mereka kemudian lari ketemu di depan. Saudara pasti ingat ya film-film kolosal itu. Ada orang-orang yang lari dengan cepat ke depan, kemudian di belakangnya ada orang yang naik kuda tapi bukan jenderal. Dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai di sini adalah tentara-tentara muda yang biasanya itu ada di barisan yang paling depan, yang biasanya naik kuda karena mereka gesit. Tapi ternyata orang-orang yang terbaik yang mereka

miliki tetap mati oleh pedang. Bukan hanya sembarang orang yang mati, tapi yang terbaik itu yang mati. Bahkan dikatakan gini, aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Wah, kita bilang, aduh kalau perkemahanku bau busuk sih sudah biasa, tiap kali camp retreat juga begitu kan, bagi yang malas untuk bersih-bersih kan? Perkemahan kita paling bau. Tapi maksudnya bukan itu, maksudnya itu gini loh, dalam bahasa Ibrani secara hurufiah itu artinya begini loh, secara aku membuat bau busuk di perkemahanmu itu tepat di hidungmu, tepat di hidungmu. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kematian, ketakutan mati karena perang itu bukan hanya menjadi hal yang jauh, tapi hal yang benar-benar dialami. Bangsa Asyur yang sering bertengkar, berperang melawan bangsa Israel itu terkenal sangat kejam, saudara. Kalau ngalahkan orang itu bisa dikuliti. Nanti kalau perempuan-perempuan yang mengandung, maafkan saya ya, itu dibuat taruhan, kira-kira laki atau perempuan. Setelah itu benar-benar dibuka, kalau yang menang itu berhak untuk melemparkan bayinya ke tembok kota, saudara. Sangat sadis luar biasa bangsa Asyur itu. Tapi bangsa Israel berapa kali kalah perang, mungkin mereka tidak merasakan bahwa Allah itu nanti menjadi serius banget begitu. Atau mungkin sebelum mereka kalah perang, mereka cuma berpikir itu cuma berita. Tapi sekarang tepat di depan hidung mereka. Dan arti yang lain, tepat di depan hidung mereka itu maksudnya begini loh, saudara. Mereka itu jumlah yang mati di peperangan lebih banyak daripada yang hidup. Sehingga yang hidup tidak punya tenaga untuk menguburkan yang mati. Biasanya kalau kita menang, banyak yang masih survive hidup, kan yang hidup menguburkan temannya yang mati. Tapi di sini dikatakan di perkemahanmu, berarti tentara datang, tentara musuh datang, mengalahkan kita. Tidak banyak orang yang tersisa untuk menguburkan. Sehingga orang yang sisa itu sampai aduh bau busuk mayat di mana-mana. Dan Tuhan kalau kita membaca di dalam Ulangan 28 mengatakan kamu akan dibuat kalah perang sehingga burung-burung itu akan datang dan memakan mayatmu karena tidak ada yang menanggung. Maksudnya tidak ada yang menguburkan. Dan itulah yang terjadi. Hukuman kematian yang luar biasa. Tapi tetap tidak mau berbalik. Hukuman yang terakhir yang Tuhan berikan kepada mereka. Amos pasal 4 ayat 11. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Nah ini Tuhan menggambarkan bukan seperti orang Mesir, tapi seperti Sodom dan Gomora. Dan Sodom Gomora itu terkenal luar biasa loh, saudara. Kalau saudara saya tanya ya, sebutkan kota-kota yang ada di dalam Alkitab. Pasti di dalam daftar saudara ada Sodom dan Gomora. Pontius Pilatus itu juga terkenal loh, saudara. Itu satu-satunya atau mungkin salah satu di antara beberapa orang jahat itu yang terkenal. Bahkan sampai sekarang pun kita ini tiap minggu selalu mengucapkan namanya Pilatus, saudara. Semua gereja yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus pengakuan iman rasul itu, Yudas Iskariot aja belum tentu disebut loh, saudara. Pilatus ini disebut saking terkenalnya. Jadi itu ada dua cara saudara bisa terkenal. Dengan cara yang normal yang baik gitu. Dengan cara yang tidak normal, jadi yang nakal gitu, saudara. Saya tiap kali diingat oleh guru saya selalu tanya, ini ingatnya karena apanya ini, saudara? Karena pintarnya, baiknya, atau karena nakalnya? Gitu. Biasanya yang terakhir ya kita diingatnya. Oh ya itu yang paling nakal, yang paling baik, yang paling pintar gitu. Nah, Sodom Gomora itu terkenal karena kejahatannya. Dan dikatakan begini, aku menjungkir balikan kota-kota di antaramu. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu, aku menjungkir balikan sebagian dari kotamu. Berarti ada yang tidak dijungkir balikan. Itu ada anugerah Tuhan di sana. Aku menjungkir balikan seperti Sodom dan Gomora sehingga kamu tuh seperti puntung yang ditarik dari kebakaran itu loh, Zara. Nah, kalau ditarik dari kebakaran, yang narik siapa? Yang narik adalah Tuhan. Yang membakar Tuhan. Tapi Tuhan yang menarik mereka. Ini menunjukkan anugerah Tuhan. Meskipun sama dengan Sodom dan Gomora, tapi sedikit berbeda. Kalau Sodom dan Gomora itu seluruh daerahnya benar-benar habis. Tapi ini hanya beberapa kotamu. Dan di antara beberapa kota yang dihukum Tuhan, tetap Tuhan masih menarik beberapa orang. Seperti ditarik dari puntung dari kebakaran itu loh. Saya tidak pernah tahu apakah kita pernah mengalami masa-masa yang seperti itu. Ketika kita mengalami kebakaran kecil atau kebakaran besar, kita akan selamatkan sesuatu yang paling penting yang kita miliki. Dan itulah yang Tuhan lakukan. Tuhan memberikan anugerahnya, diselamatkan. Tapi seperti Sodom dan Gomora, puntungnya itu dari kebakaran diambil. Nah apa maksudnya diambil dari kebakaran sama seperti Sodom dan Gomora? Sodom Gomora kan tidak
dibakar Tuhan toh, bener ya? Sodom dan Gomora kan dihujani Tuhan dengan apa? Belerang. Tapi tidak dibakar loh. Memang belerang ada unsur asapnya panas. Saya pernah merasakan itu. Saya waktu di Bromo hujan. Waduh, saya baru tahu. Hujan kalau ada unsur belerangnya di kulit itu sakitnya setengah mati. Saya baru mengalami itu, saudara. Wah, sampai saya pegang Kelvin waktu itu masih kecil, saya gendong, saya tutupi dengan jaket saya, tapi tetap kena di tangan saya. Sakitnya setengah mati. Saya bisa ngerti itu, saudara. Tapi itu enggak seberapa, karena saya akhirnya kan selamat juga. Itu kan cuma hujan biasa yang daerahnya ada belerang. Nah, kalau Sodom Gomora benar-benar hujan belerang. Bukan hujan dicampur belerang, saudara. Hujan belerang yang Tuhan beri. Tapi kaitannya apa dengan bangsa Israel di sini? Nah, ternyata para penafsir memahaminya begini, saudara. Orang Asyur itu kalau mengalahkan negara lain, yang dilakukan mereka adalah salah satunya, seluruh kota itu dibakar. Nah, setelah seluruh kota dibakar, mereka tidak berhenti sampai di situ. Tanaman-tanaman mereka, ladang-ladangnya itu diambilin semua. Setelah diambilin semua, tanamannya dicabut, dibakar. Kemudian tanahnya itu diberi garam, supaya tidak bisa ditanami lagi. Dan kita ingat pada waktu di Sodom Gomora, Tuhan memberikan hujan belerang, berarti ada unsur panas di sana, ada api seperti kebakaran, dan juga ada unsur apa? Garamnya. Pada saat istri Lot lari, menoleh ke belakang menjadi tiang garam. Para penafsir mengaitkan itu, entah benar, entah tidak. Pokoknya intinya tetap sama, bahwa ini peristiwa yang tidak mengenakan bagi bangsa Israel. Mereka tetap mendapatkan hukuman Tuhan, walaupun ada anugerah di sana. Tapi sekalipun Tuhan kasih anugerah, sekalipun Tuhan kasih hukuman lima yang semakin hari semakin parah, tetap mereka tidak bertobat. Dikatakan, namun kamu tetap tidak berbalik kepadaku. Nah, pada saat saya membaca ini berulang-ulang, namun kamu tidak berbalik, namun kamu tidak berbalik, saya cukup kaget. Karena sebetulnya di perikop di atasnya, bangsa Israel itu bukan meninggalkan Tuhan dalam tanda kutip loh. Mereka rajin ibadah loh. Coba saudara lihat pasal 4, ayat yang keempat. Datanglah ke Bethel, itu pusat ibadah mereka sebagai saingan di Yerusalem. Lakukanlah perbuatan jahat ke Gilgal, perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelianmu pada waktu pagi, persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela, siarkanlah itu. Sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Ini gaya bahasa sindiran. Orang-orang Israel itu rajin pergi ke battle. Jadi pada saat Salomo mati, kerajaan pecah jadi dua. Yang selatan ibadahnya tetap bait Allahnya di Yerusalem yang dibangun Salomo. Yang utara mendirikan pusat ibadah di daerah battle. Karena disitulah pertama kali di Kejadian 12, Abraham berjumpa dengan Tuhan dan mendirikan Mizbah. Itu ada di battle. Mereka mendirikan pusat ibadah di sana dan dikatakan mereka membakar korban setiap pagi. Bahkan persepuluhan mereka diberitahu loh, dibayarnya hari ketiga loh. Itu menunjukkan betapa mereka taat untuk memberikan persepuluhan. Bahkan yang tidak wajib pun ucapan syukur, persembahan sukarela mereka berikan loh, saudara. Luar biasa. Seharusnya kalau mereka tiap hari berkumpul di pusat ibadah, seharusnya kan mereka berjumpa dengan Tuhan. Seharusnya mereka akan dekat dengan Tuhan. Tapi ternyata tidak. Tuhan berkata begini, sekalipun aku hukum kamu, kamu tidak berbalik. Seakan-akan mereka itu sedang berlari ke arah yang lain dan Tuhan ada di sini. Tuhan mengatakan, hey, aku hukum kamu supaya kamu berbalik. Tapi mereka tetap jalan terus. Itu menunjukkan kepada kita bahwa sekalipun ibadah kita, kita lakukan setiap minggu, sekalipun kelihatan dari orang lain, kita dekat dengan Tuhan. Belum tentu sebetulnya kita dekat dengan Tuhan. Ada banyak orang yang pergi ke gereja hanya untuk mengurangi rasa bersalah saja. Nanti kalau tidak ke gereja rasanya itu enggak enak semua di dalam hati saya. Nanti tiap kali enggak ke gereja, saya selalu bertengkar sama istri saya dalam seminggu. Daripada bertengkar sama istri, lebih baik ke gereja. Loh, sebetulnya ke gereja cari apa sih, saudara? Seharusnya kita ke gereja cari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Tapi banyak orang yang tidak bergairah loh, saudara, pergi ke gereja. Kalau saudara bisa pergi keluar kota misalnya, saudara pastikan cari tiket yang saudara memungkinkan untuk ibadah, entah di sini, entah di tempat yang baru. Jangan kalau pas liburan tambah seneng gitu loh, saudara. Wah, liburan tambah seneng, berarti libur segala-galanya. Tuhan juga tahu kok ini kan masa-masa liburan begitu kan. Jadi semuanya ikut libur. Orang-orang yang tidak mencintai pertemuan dengan Tuhan, bahkan yang sudah memberikan waktu berjumpa dengan Tuhan di ibadah, belum tentu hatinya untuk Tuhan. Apalagi yang tubuhnya tidak diberikan di dalam ibadah. Orang ini tampaknya dari luar dekat dengan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, eh, kamu kok enggak balik sih? Kamu kok tambah jauh? Balik. Bagaimana dengan kita? Apakah
peringatan Tuhan ini, hei balik, berlaku untuk kita. Apakah kita tiap minggu datang, benar-benar kita dekat, mengalami persekutuan yang indah bersama Tuhan atau tidak? Atau cuma secara tradisi kita datang? Dan ucapan ini juga mengandung makna yang luar biasa. Karena ini mengajarkan kepada kita satu hal. Pada waktu Tuhan menghukum kita, sebetulnya tujuan Tuhan apa? Supaya kita berbalik kepada Tuhan. Ada kasih Tuhan di sana. Aku tuh menghukum kamu, tapi kamu gak balik. Harusnya kalau tak hukum, balik. Jadi Tuhan menghukum itu dengan kasihnya, saudara. Memang hukumannya serius. Tapi dibalik keseriusan, murka Allah, ada kasihnya yang besar juga. Jadi murkanya dengan kasihnya, sama besarnya. Dia menghardik kita, menghajar kita. Tapi sekaligus dia ingin supaya kita kembali kepadanya. Saya bersyukur loh, saudara, membaca ayat ini dan menemukan, aku menghukum kamu, tapi kamu tidak berbalik. Seharusnya saya berpikir demikian. Aku telah membuat gigimu bersih, telah membuat roti tidak ada di tempatmu. Namun kamu kok tidak punah-punah, gitu. Tak tambah lagi hukuman gitu kan. Tidak loh, Tuhan tidak berkata begitu. Aku kasih hukuman ini, harusnya balik. Karena tidak mau balik, Tuhan tambah hukuman. Tujuannya apa? Supaya cepat balik. Dan inilah anugerah Tuhan bagi kita. Kalau kita dihukum Tuhan, itu Tuhan sayang kita. Supaya kita balik kepada Tuhan. Kalau saudara berbuat dosa terus enak, tidak pernah dihukum Tuhan. Hati-hati loh saudara, menurut Ibrani 12, saudara jangan-jangan bukan anak Tuhan loh. Harus berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku anakmu atau bukan ini? Kalau anakmu kok tidak dihukum-hukum ini? Kok tidak ditegur-tegur? Jangan senang kalau tidak dihukum oleh Tuhan. Kalau sudah dihukum Tuhan, bersyukurlah. Itu maksudnya Tuhan supaya kita apa? Balik. Tapi bangsa Israel tidak mau balik. Karena tidak mau balik, ini dia respon dari Tuhan. Cepat kita baca ayat yang ke-12. Ayat 12. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Akan, perhatikan garis bawah itu kata. Akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, garis bawahnya kata akan, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Jadi Tuhan mengatakan begini, karena aku akan melakukan hal-hal yang demikian, berarti bukan yang lima hukuman tadi. Lima hukuman kan sudah. Ini Tuhan berbicara tentang hal-hal yang akan dia lakukan. Apa itu? Alkitab tidak memberitahu. Tapi kalau kita membaca di dalam Ulangan 28, nanti di rumah kita baca, maka kita akan menemukan bahwa bagian kutuk itu dibagi jadi dua. Kutuk yang tadi kita bahas semua, hukuman-hukuman tadi. Kemudian bagian yang kedua dari kutuk adalah bangsa Israel akan dibuang menjadi tawanan, akan berjalan telanjang sebagai seorang tawanan, sebagai budak, dipermalukan oleh bangsa asing. Dan itulah yang ada di dalam pikiran Amos. Ketika mengatakan Tuhan akan melakukan hal-hal yang demikian, maksudnya adalah Tuhan akan mengirim Asyur. Kali ini bukan cuma perang sebentar kamu kalah ditinggal pergi. Tapi nanti Asyur akan datang dengan kekuatan yang penuh, orang Israel dikalahkan semua dan ditawan ke Asyur. Dan itulah yang dilakukan Tuhan di kemudian hari. Orang Israel akhirnya tidak ada. Orang Israel yang ada di utara dikalahkan oleh bangsa Asyur. Sebagian besar dari mereka dibuang ke berbagai tempat oleh negara Asyur. Dan itulah pemenuhan dari yang dikatakan Tuhan di sini. Aku akan melakukan hal yang demikian. Berarti lima hukuman ini masih belum seberapa. Kalau Tuhan kasih lima hukuman sekalipun tambah serius. Lima hukuman ini masih belum puncaknya. Karena Tuhan masih akan melakukan hal yang lain lagi. Yaitu membuang mereka benar-benar di tempat lain. Dan Tuhan mengatakan, karena aku akan melakukan itu, bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhanmu. Bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhanmu. Nah, saudara, kata bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhanmu, itu kalau di dalam bahasa Ibraninya, itu biasanya dipakai konteksnya. Pada waktu ada orang mau bertempur itu loh, saudara. Kemudian Tuhan berkata, persiapkan dirimu, kita bertemu. Itu bukan berarti Tuhan setelah hukum, tidak mau bertobat, Tuhan kemudian menyesal. Rasanya bangsa Israel ini dikerasi, tidak bisa deh rasanya. Dikasih hukuman, tidak bisa. Ya wis lah, pakai cara halus saja. Ayo kita bikin pertemuan yuk, kapan kita mau ketemu gitu kan. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Yang dimaksud di sini, persiapkan dirimu untuk bertemu dengan Tuhan Allahmu. Maksudnya adalah Tuhan mau berkata begini, kalau kamu tak hukum tapi tetap tidak mau berbalik kepadaku, tetap tidak mau menemui aku, maka yang dilakukan Tuhan adalah aku akan menemui kamu. Dan kalau aku menemui kamu, Tuhan itu menemui sebagai musuh kita. Karena kata bersiaplah untuk bertemu itu biasanya dipakai dalam konteks peperangan. Kalau saudara dihukum Tuhan supaya saudara balik dan menemui Tuhan, saudara tidak mau menemui Tuhan, maka yang terjadi adalah Tuhan akan pergi mengejar saudara, bertemu dengan saudara. Tapi kali ini bertemunya sebagai seorang musuh. Dan kalau ini terjadi,
celakalah kita. Kenapa kita celaka? Karena ayat terakhir dari Amos pasal 4 menunjukkan Allah seperti apa yang akan kita temui. Ayat yang ke-13. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin. Allah yang akan menemui kita adalah pencipta. Kita ini kalau melihat gunung beda dengan orang kuno melihat gunung. Kalau kita melihat gunung, kesan pertama di dalam pikiran kita apa? Kalau melihat gunung, indah ya, sejuk. Tapi kalau orang kuno melihat gunung, itu artinya kokoh, artinya kuat. Makanya Mazmur 90 Musa mengatakan, engkaulah gunung batu kami, tempat perteduhan turun-temurun. Menunjukkan bahwa Tuhan itu kokoh gitu loh, saudara. Tapi di sini Tuhan bukan cuma gunung batu, tapi Tuhan itu yang menciptakan gunung-gunung. Seakan-akan mau dikatakan, aku ini pencipta yang kuat loh ya. Tuhan yang menciptakan angin. Bukankah angin yang keras, angin yang kering, angin yang panas dari padang gurun Arab yang menggagalkan panen orang Israel berasal dari Tuhan. Tuhan pencipta, tapi bukan pencipta yang digambarkan sebagai pencipta yang membentuk kita dengan lemah lembut dengan tangannya, meskipun Tuhan begitu. Tapi kali ini bagi orang-orang yang ditegur Tuhan tidak mau bertobat, Tuhan menampilkan dirinya sebagai pencipta, tapi pencipta yang penuh dengan kuasa di tangannya. Yang menciptakan gunung, yang membuat angin untuk membunuh, untuk menghukum umatnya. Kalau Tuhan yang seperti ini menemui kita, maka celakalah kita. Yang berikutnya, saudara, Tuhan adalah hakim. Ayat yang ke-13, bukan hanya pencipta, tapi Dia juga hakim. Ayat 13 bagian B, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya. Ayat ini membingungkan kita, karena tidak semua yang dipikirkan Allah diberitahukan kepada kita. Ada jauh lebih banyak yang Allah tidak beritahukan kepada kita daripada yang Dia beritahukan kepada kita. Tapi apa maksudnya di bagian ini? Allah itu bukan hanya pencipta, tapi Dia yang memberitahukan apa yang ada di dalam pikirannya. Apa maksudnya? Maksudnya itu begini loh, saudara. Ini konteksnya itu pengadilan. Allah itu di dalam pikirannya itu sudah mengambil keputusan. Dan Allah memberitahu keputusan itu. Keputusannya apa? Ada di ayat 12 itu loh. Tuhan akan menemui bangsa Israel sebagai musuh. Dan Tuhan akan melakukan hal-hal yang lebih parah daripada 5 hukuman itu. Itulah yang dimaksud di sini. Tuhan berdiri bukan hanya sebagai pencipta, tapi Dia berdiri sebagai hakim yang memberitahukan apa yang menjadi keputusannya. Apa yang ada di dalam pikirannya. Dan itulah yang Tuhan beritahukan kepada orang Israel. Ini mengerikan sekali. Dia pencipta, tapi Dia juga hakim. Bukan cuma itu, Dia juga Allah yang mulia. Bagian yang terakhir dari ayat 13. Yang membuat fajar dan kegelapan dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Kalau dalam bahasa Ibrani itu bisa diterjemahkan yang membuat pagi menjadi gelap. Atau sebaliknya bisa diterjemahkan yang membuat pagi muncul dari kegelapan. Tergantung kepada akar kata yang dimaksud. Karena akar katanya itu bisa A, bisa B. Tapi para penafsir itu sepakat bahwa maksudnya di sini adalah yang memunculkan pagi dari kegelapan. Sebelum pagi muncul, ada kegelapan. Nah bagi kita, kita sulit memahami apa istimewanya itu. Tapi bagi orang kuno yang takut kegelapan, yang sampai menyembah dewa matahari,

itu luar biasanya, sampai bukit-bukit batu pun menjadi tumpuan kakinya dia. Bukit-bukit batu yang bagi sebagian orang dikatakan, oh begitu mulia, begitu kuat, Tuhan itu hanya menjejakkan kakinya di situ. Ini semua gaya bahasa, ungkapan apokaliptis yang menunjukkan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mulia, Tuhan yang mau menemui kita, bukan hanya pencipta saja, bukan hanya hakim, tetapi Tuhan yang mulia itu yang akan menemui kita kalau kita tidak mau bertobat. Dan dia akan menemui kita untuk menghajar kita. Dia menemui kita sebagai seorang musuh. Dan yang terakhir dikatakan, Tuhan semesta alam, itu namanya sangat mengerikan sekali. Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang memegang kendali atas segala sesuatu, itu akan menemui kita dengan segala kekuatannya. Kalau sebelumnya Tuhan menghukum kita, tujuannya supaya kita balik, bertemu dengan Tuhan di dalam kelembutannya. Kalau kita tidak mau bertobat, Tuhan akan menemui kita di dalam kekuatannya dia. Dan ini menakutkan saya, menakutkan saudara, seharusnya menakutkan setiap kita. Dan sore hari ini, mari kita lihat hidup kita. Apakah ada satu dosa yang kita lakukan terus-menerus, kita tidak mau lepaskan di hadapan Tuhan? Apakah kita mau menganggap sepi kemurahan Tuhan? Apakah kita mau menganggap, ah enggak apa-apa, Tuhan ya gitu terus kok. Orang lain loh lebih parah dari saya, juga enggak dihukum-hukum oleh Tuhan. Apakah kita punya pikiran seperti itu? Atau kita sudah pernah dihukum oleh Tuhan, tapi kita tidak peka untuk bertobat kepada Tuhan? Sore hari ini, mari kembali kepada Tuhan. Saya dan saudara berdoa minta supaya Roh Kudus yang mengerjakan hati kita. Kalau ada dosa sekecil apapun, minta kepekaan dari Roh Kudus. Kita sadar tentang dosa kita dan kembali kepada Tuhan. Cepat-cepat berbalik kepada Tuhan. Jangan anggap remeh kemurahan Tuhan. Saudara mau ditemui Tuhan sebagai seorang yang lemah lembut? Atau ditemui Tuhan dengan kekuatannya yang besar?

Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur, dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami, di mana-mana kami mengalami kesusahan. Dari luar pertengkaran, dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduan, keluhan, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka citamu menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah, atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur. Dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersuka cita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar? Aku bersuka cita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes. Bagaimana Allah menciptakan manusia? Itu adalah pertanyaan yang akan kita bahas pada sesi ini. Atau dalam kalimat yang lain kita bisa mengucapkannya semacam ini. Apakah keunikan penciptaan manusia? Bagaimana Allah menciptakan manusia? Apakah keunikan penciptaan manusia? Dan saya akan menjawab itu dari kejadian pasal yang pertama dan kedua, kisah penciptaan di dalam Alkitab. Nah, saudara, ada beberapa hal yang membuat penciptaan manusia menjadi begitu unik. Yang pertama adalah karena penciptaan manusia bersifat lebih personal. Pada saat Allah menciptakan yang lain selain manusia, maka Allah biasanya mengatakan, jadilah terang, jadilah cakrawala, dan seterusnya. Atau kalau di dalam bahasa Inggris biasanya dikatakan, let there be light, dan sebagainya. Tetapi pada waktu Allah menciptakan manusia di dalam Kejadian 1 ayat 26,

melalui hidung Adam. Penghembusan nafas ini menunjukkan sesuatu yang personal, menunjukkan sesuatu yang istimewa, bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk hidup berbeda dengan Allah menciptakan binatang sebagai makhluk hidup. Tidak ada binatang yang dihembusi nafas Allah, hanya manusia yang dihembusi nafas Allah, yang menunjukkan kedekatan, menunjukkan keintiman antara Allah dengan manusia. Poin yang kedua yang menunjukkan bagaimana Allah menciptakan manusia atau keunikan penciptaan manusia adalah karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, setelah Allah mengatakan baiklah kita menjadikan manusia, maka di sana dikatakan menurut gambar dan rupa kita. Kemudian diulang kembali di Kejadian 1 ayat yang ke-27. Dan selanjutnya kalau saudara membaca kitab Kejadian pasal yang kelima ayat 1 dan 3, pasal 9 ayat yang ke-6, maka saudara akan menemukan esensi manusia yang membedakan dari makhluk yang lain adalah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini berbeda dengan makhluk-makhluk lain pada waktu diciptakan. Misalnya pada waktu Allah menciptakan binatang-binatang, maka dikatakan mereka diciptakan menurut jenisnya. Binatang-binatang diberkati untuk berkembang biak according to its kind, menurut jenisnya masing-masing. Tetapi manusia diciptakan according to the image of God. Itu yang membedakan manusia dari makhluk yang lain. Nah, apa arti gambar dan rupa akan dibahas di dalam sesi-sesi berikutnya. Tapi paling tidak di dalam poin ini kita tahu, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah merupakan keunikan manusia. Kita adalah gambar Allah, kita adalah rupa Allah. Yang ketiga, apa yang menjadi keunikan penciptaan manusia adalah karena manusia diciptakan untuk menguasai bumi. Di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya manusia berkuasa. Supaya manusia berkuasa. Nah, saudara, di dalam ayat yang ke-28, Allah memberkati manusia dan berkata, berkembang biaklah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, dan tujuannya adalah berkuasalah atas bumi, atas segala binatang melata di seluruh muka bumi ini. Jadi Allah menciptakan manusia itu bukan hanya untuk berkembang biak. Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk bertambah banyak dan memenuhi bumi. Binatang juga diciptakan untuk bertambah banyak dan memenuhi bumi. Tetapi bedanya adalah manusia diciptakan untuk menguasai bumi. Dengan kata lain, manusia diberi mandat Allah yang memiliki bumi. Tetapi pemilik segala sesuatu ini telah memberikan mandat, memberikan tugas kepada manusia supaya manusia yang menguasai muka bumi, supaya manusia yang mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi sesuai dengan kehendak dari penciptanya. Yang terakhir, yang keempat, apa keunikan penciptaan manusia? Adalah manusia diberi kehendak bebas. Di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17, setelah Adam dan Hawa diletakkan di Taman Eden, terutama Adam di sana, Allah memberikan perintah supaya Adam memelihara taman itu, mengusahakan taman itu. Tetapi juga ada sebuah larangan di sana, yaitu Adam dilarang memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ada larangan di sana, ada peringatan di sana. Tetapi Allah tidak meniadakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tetap ada pohon itu. Tetapi manusia tetap diberi peringatan. Atau dengan kata lain, sebetulnya Allah tidak menjadikan manusia sebagai robot. Manusia diberi kehendak bebas supaya manusia bisa memilih apakah mau menaati Allah atau tidak. Dan inilah keunikan manusia. Nah, karena manusia memiliki kehendak bebas, manusia juga dituntut untuk bertanggung jawab atas setiap tindakannya. Makanya tindakan yang tidak bermoral dari manusia itu membawa konsekuensi secara moral.

Beda dengan tindakan di antara binatang. Kanibalisme di antara binatang tidak mengandung unsur moral, tetapi di dalam kehidupan umat manusia itu mengandung sisi moral, karena manusia diciptakan menurut gambar Allah dengan kehendak bebas. Nah, semua keunikan ini seharusnya membuat kita bersyukur bahwa kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang spesial, sebagai makhluk yang khusus di hadapan Tuhan. Kiranya kita bisa mengasihi diri sendiri, dan kiranya kita bisa mengasihi orang lain sebagai gambar dan rupa Allah. Tuhan memberkati. Amin.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah, pulihkan

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara-saudara sekalian. Mari kita membuka kitab kita di dalam surat Efesus pasal yang kedua ayat pertama sampai yang ke-10. Surat Efesus pasal yang kedua ayat pertama sampai yang ke-10 saya akan membacakan untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Bagian ini merupakan penjelasan dari Paulus setelah di pasal yang pertama Paulus memberikan ucapan syukur kepada Allah atas berkat rohani yang besar yang dilimpahkan kepada setiap orang yang

dengan keadaan kita sebelum mengenal Kristus. Keadaan kita dulu seperti apa? Bahkan Paulus bukan hanya berbicara untuk orang-orang yang non-Yahudi, tetapi Paulus juga mencakupkan dirinya, karena di dalam ayat yang ketiga dia mengatakan, sebenarnya dahulu kami semua. Berarti ini berbicara tentang semua manusia tanpa terkecuali. Paulus dahulu sebelum mengenal Kristus keadaannya juga sama. Nah, bagaimana keadaan orang yang berada di luar Kristus? Di dalam ayat yang pertama dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Orang yang berada di luar Kristus digambarkan di sini adalah mati di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Perhatikan kata mati yang dipakai di sini. Ini merupakan gaya bahasa ungkapan, metafora. Tapi Paulus memakai ini dengan sebuah makna yang sangat tegas. Kita bukan hanya lemah di dalam dosa. Kita bukan hanya pingsan di dalam dosa. Tetapi kita mati di dalam dosa. Arti yang tercakup di dalam kata mati merupakan arti yang sifatnya mutlak. Kita benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Kita benar-benar dikuasai oleh dosa. Bahkan kita tidak merasa kalau kita sedang dikuasai oleh dosa. Karena seperti halnya orang mati, diapakan apapun tetap tidak akan merasa apa-apa. Dan itulah gambaran kita dahulu ketika kita berada di luar Kristus. Kita mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Di sini Paulus memakai dua kata yang sedikit sama artinya, yaitu kata pelanggaran dan dosa. Di dalam surat-surat Paulus yang lain kita bisa menangkap perbedaan arti dari pelanggaran dan dosa. Paulus misalnya di dalam Roma pasal yang keempat, dia menjelaskan tidak setiap dosa itu diperhitungkan sebagai pelanggaran. Tetapi setiap pelanggaran adalah dosa. Sebagai contoh, Paulus mengatakan sebelum ada hukum Taurat, dosa tidak diperhitungkan sebagai pelanggaran, tetapi tetap sebagai dosa. Pelanggaran itu berarti manusia melanggar, manusia menabrak sebuah peraturan, sebuah hal yang Allah sudah tetapkan, dan manusia menabrak hal itu, dan itulah yang disebut dengan pelanggaran. Sebelum ada hukum Taurat, manusia tetap berdosa. Tetapi karena belum ada daftar yang manusia harus taati dan hindari, maka dosa-dosa itu belum bisa disebut sebagai pelanggaran. Nah, di dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama, Paulus mencakupkan dua hal tersebut, pelanggaran dan dosa. Nah, lebih jauh lagi, Paulus memakai bentuk jamak di sini. Bukan hanya pelanggaran, tetapi pelanggaran-pelanggaran. Bukan hanya dosa, tetapi dosa-dosa. Seakan-akan Paulus ingin memberitahu, kita bukan hanya berada dikuasai oleh satu dosa, tetapi juga oleh banyak dosa. Kita bukan hanya diikat oleh satu pelanggaran, tetapi kita diikat oleh berbagai macam pelanggaran-pelanggaran. Ini merupakan gambaran yang sangat serius tentang orang-orang yang berada di luar Kristus. Kita ini mati di dalam dosa. Kita tidak bisa melawan dosa. Bahkan kita tidak sadar kalau kita sedang dikuasai oleh dosa. Banyak orang yang melakukan dosa, melakukan tindakan yang jahat. Mereka berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang bebas. Bebas melakukan ini, bebas melakukan itu. Padahal mereka tidak sadar mereka sedang diperbudak oleh dosa-dosa tersebut. Kalau ada orang yang mengatakan aku bebas melakukan dosa ini, bebas melakukan dosa itu, hidupku begitu bebas, maka orang itu sebetulnya tanpa sadar sedang ditipu oleh pikirannya sendiri. Karena orang-orang seperti itu dalam kenyataannya tidak bebas. Orang itu dalam kenyataannya tidak bisa tidak berbuat dosa. Dia selalu berbuat dosa. Dia sudah sedemikian rupa terikat oleh dosanya. Dan sayangnya orang-orang semacam itu seringkali tidak sadar bahwa mereka sendiri berada di dalam tawanan dosa. Dan itulah gambaran yang tepat.

untuk orang-orang yang berada di luar Kristus. Kita semua dahulu mati di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita semua mati di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, keadaan kita di luar Kristus dahulu bukan hanya kita mati di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita, tetapi kita juga berada di bawah kekuasaan roh-roh jahat. Kita berada di bawah kekuasaan iblis. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang kedua saya bacakan. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Perhatikan ayat yang kedua, di sini dikatakan kamu hidup di dalamnya, di dalam pelanggaran-pelanggaran, di dalam dosa-dosamu, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jadi ada penyebab lain mengapa kita mati di dalam dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Ada penyebab lain yang lebih serius mengapa kita tidak berdaya di dalam dosa dan di dalam pelanggaran yang kita lakukan setiap hari. Di sini dikatakan kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Nah, mengapa kita mengikuti jalan dunia ini? Dikatakan karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kita hidup di dalam dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran karena kita mengikuti jalan dunia ini. Kita mengikuti jalan dunia ini karena kita menaati penguasa dari dunia ini, yaitu penguasa kerajaan angkasa, roh yang bekerja di antara orang-orang yang durhaka. Di dalam pasal yang ke-6 dari surat Efesus, Paulus berbicara tentang peperangan rohani. Paulus mengatakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, melawan roh-roh jahat. Nah, kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus, kita memiliki senjata rohani. Kita memiliki iman, memiliki Injil, kita memiliki doa, kita memiliki semua yang kita perlukan untuk berperang melawan penguasa kerajaan angkasa. Tetapi problemnya adalah bagi mereka yang berada di luar Kristus, mereka tidak memiliki senjata untuk berperang. Bahkan mereka tidak akan berperang karena mereka berada di bawah kekuasaan penguasa kerajaan angkasa. Mereka menaati dengan sukarela apa yang sedang dikerjakan iblis di dalam dunia ini. Dan kalau orang berada di bawah kekuasaan iblis, orang itu tidak akan mungkin bisa dengan sukarela datang kepada Tuhan. Dengan sukarela, dengan kehendaknya sendiri, dia bisa mendatangi Allah dan meminta pertolongan. Tanpa anugerah Allah, tidak mungkin orang-orang yang seperti ini bisa datang kepada Allah dan minta tolong kepada Allah. Tidak mungkin. Karena kalau kita membaca di dalam surat Paulus yang lain, 2 Korintus 4 ayat 4. Mari kita lihat 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat yang keempat saya bacakan. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Orang-orang yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini, oleh iblis, adalah orang-orang yang akan selalu menolak Injil. Adalah orang-orang yang tidak bisa melihat cahaya Injil. Sekalipun Injil itu bercahaya, tapi bagi orang yang sudah dibutakan oleh iblis, Injil tidak akan terlihat cahayanya oleh mereka. Bahkan dikatakan di sini mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Kalau bicara tentang kemuliaan Kristus, orang pada zaman Alkitab berbicara tentang sesuatu yang terang, berbicara tentang sesuatu yang gemerlap, tetapi tetap ini tidak akan bisa dilihat oleh orang-orang yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Mereka

tidak bisa melihat cahaya Injil. Mereka tidak bisa melihat terang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Ini merupakan situasi yang sangat-sangat serius. Orang berdosa yang berada di luar Kristus, bukan hanya mereka dikuasai oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa mereka, tetapi mereka pada saat yang sama ditawan oleh penguasa dunia ini, oleh roh yang sekarang bekerja

ini sebenarnya berbicara tentang natur, berbicara tentang hakikat. Di dalam hakikat kita, kita adalah orang-orang yang harus dimurkai. Nah, sekali lagi, kata orang-orang yang harus dimurkai di dalam bahasa asli Alkitab sebenarnya adalah anak-anak kemurkaan. Anak-anak kemurkaan. Di dalam bagian terakhir ayat yang kedua ada kata orang-orang durhaka. Di dalam bahasa asli Alkitab adalah anak-anak kedurhakaan. Jadi di sini kita mendapatkan tiga frase, tiga kata yang penting. Yaitu kata pada dasarnya, pada hakikatnya, menurut natur. Kita ini adalah orang-orang yang harus dimurkai, anak-anak kemurkaan, dan orang-orang yang harus, orang-orang durhaka, yaitu anak-anak kedurhakaan. Ketika orang-orang Ibrani memakai istilah anak-anak kedurhakaan atau anak-anak kemurkaan, sebetulnya mereka sedang merujuk pada hakikat juga. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan Paulus sedang menekankan aspek yang sangat mendasar di dalam hidup orang-orang yang belum mengenal Kristus. Paulus berbicara tentang hakikat mereka. Paulus berbicara tentang natur mereka. Paulus berbicara tentang sesuatu yang inherent di dalam hidup mereka. Sesuatu yang memang sudah melekat pada diri mereka. Yaitu mereka adalah orang-orang yang harus dimurkai. Anak-anak kemurkaan. Mereka adalah orang-orang durhaka. Anak-anak kedurhakaan. Mereka memiliki natur yang sudah rusak. Natur yang rusak itulah yang membuat mereka akhirnya melakukan berbagai macam kejahatan. Di ayat yang ketiga saya bacakan sekali lagi. Sebenarnya dahulu kami semua terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Mengapa orang-orang di luar Kristus dikatakan hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging, menuruti pikiran mereka yang jahat? Ya karena memang hakikat mereka itu sudah rusak. Di dalam diri mereka sudah teracuni oleh dosa. Semua manusia sudah dikuasai oleh dosa. Ketika manusia lahir, manusia sudah berdosa. Manusia di dalam kandungan, manusia sudah berdosa di dalam Adam. Adam adalah kepala perjanjian. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka semua keturunannya lahir dalam keadaan berdosa. Dan itulah sebabnya kita bisa mendapati bayi-bayi yang tanpa kita ajarin untuk iri hati. Anak-anak kecil sudah bisa iri hati. Tanpa kita ajari bagaimana cara berkelahi, mereka sudah bisa memukul teman mereka. Bahkan kita semua sebagai orang tua, kita tahu bagaimana sulitnya mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anak kita. Kita tidak pernah memberi contoh yang jelek, tetapi anak-anak kita seakan-akan lebih pandai di dalam kejahatan daripada kita. Mereka pada dasarnya memang sudah mewarisi natur yang berdosa. Dan inilah problem dari semua orang. Saya tidak percaya bahwa problem di dunia ini adalah sistem yang korup. Hukum yang tidak bisa ditegakkan. Benar. Dua hal ini merupakan masalah utama. Tetapi kita perlu bertanya, di balik dua masalah utama ini, sebetulnya ada akar masalah yang lain, yaitu manusianya memang sudah rusak. Kita tidak mungkin berharap ada sebuah sistem yang baik kalau manusianya tidak baik. Kita tidak mungkin berharap ada hukum yang ditegakkan secara tegas kalau tidak ada pelaksana hukum yang baik. Problemnya adalah manusia. Di dalam diri manusia, natur manusia itu sudah rusak oleh dosa. Pikiran kita selalu kepada kejahatan. Hati kita kepada hal-hal yang tidak baik. Mata kita memandang yang tidak seharusnya kita pandang. Ada banyak hal di dalam hidup kita yang muncul dari natur kita yang berdosa. Kalau kita gabungkan tiga hal ini, kita mati di dalam pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita menaati penguasa kerajaan angkasa dan kita memiliki hakikat natur yang sudah rusak. Maka kita bisa melihat betapa sengsaranya, betapa tanpa harapan orang-orang yang berada di luar Kristus.
Orang-orang yang berada di luar Kristus, yang berusaha untuk mendirikan perbuatan baik mereka, yang berusaha untuk berbuat baik sebisa mungkin, sehingga mereka ada perasaan, oh ya, aku pantas untuk masuk surga. Maka orang-orang itu pasti akan membohongi diri mereka sendiri. Mengapa? Karena kita harus sadar, betapapun kita melakukan perbuatan baik, pasti perbuatan baik kita tidak mungkin bisa memenuhi standar yang diinginkan oleh Allah. Tidak mungkin bisa mencapai apa yang Allah tuntut dari hidup kita. Kita semua menghadapi masalah dengan dosa, masalah ketidaktaatan. Kita begitu sulit untuk melarikan diri dari kesalahan-kesalahan kita. Kita begitu sulit menang melawan godaan-godaan di dalam hidup kita. Kita semua lemah, dan terutama orang-orang yang berada di dalam keadaan mereka yang berada di luar Kristus, yang tidak memiliki pengharapan di dalam Kristus. Keadaan mereka adalah keadaan yang sangat sengsara. Mereka mati di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Mereka menaati penguasa kerajaan angkasa. Dan mereka juga terus kalah dengan natur mereka yang sudah rusak. Inilah keadaan orang-orang yang berada di luar Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Allah melihat keadaan manusia yang seperti itu, Allah tidak tahan. Allah mengasihi mereka. Bukan berarti Allah terikat oleh manusia, bukan. Tetapi karena kasih Allah yang besar, Allah telah memilih di antara orang-orang yang berdosa itu. Allah pilih mereka untuk diselamatkan. Nah, bagaimana cara Allah menyelamatkan orang-orang yang keadaannya sudah sedemikian parah ini? Bagaimana cara Allah mengasihi orang-orang yang keadaannya sudah sedemikian parah, sedemikian sengsara ini? Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mendengarkan khotbah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian berada dalam keadaan yang parah seperti ini, dan Bapak Ibu Saudara sekalian sudah putus asa, maka firman Tuhan memberikan harapan kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang berkata bahwa kita tidak patut dikasihi lagi oleh Allah. Dosa kita sedemikian besar, tidak mungkin Allah masih mau menerima kita. Maka firman Allah hari ini menjawab perasaan kita. Karena di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh saya akan bacakan. Ini adalah jalan keluar yang Allah berikan kepada orang-orang yang sudah tidak punya harapan. Di dalam ayat yang keempat, Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian perhatikan di situ berapa kali kata rahmat, kata kasih karunia muncul dan diulang-ulang. Di ayat yang keempat dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Ada kata rahmat di sana. Oleh karena kasih-Nya yang besar, ada kata kasih di sana. Kemudian ayat yang kelima bagian terakhir, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ada kata kasih karunia. Ada ayat yang ketujuh dikatakan, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Ada kata kasih karunia lagi, yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya. Ada kata kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Kemudian kalau saudara membaca ayat yang kedelapan, kata kasih karunia masih muncul di sana. Sehingga di dalam bagian ini kita bisa melihat Paulus mengulang-ulang kata yang artinya hampir mirip. Kata rahmat, kata kasih karunia, kata kebaikan. Diulang-ulang di dalam bagian ini.
Dan bukan cuma diulang-ulang, tetapi diberi penekanan. Rahmat Allah dikatakan, tetapi Allah yang

kaya dengan rahmat. Bukan hanya Allah memiliki rahmat, tetapi Allah kaya dengan rahmat. Kemudian ayat yang ke-4b dikatakan, oleh karena kasihnya yang besar. Bukan hanya Allah punya kasih, tetapi kasihnya besar yang dilimpahkannya kepada kita. Kasih Allah bukan hanya diberikan, tetapi dilimpahkan kepada kita. Menunjukkan kuantitas kasih yang sedemikian besar. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Allah kaya dengan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudara perhatikan kata kekayaan diulang di sini. Kata melimpah-limpah juga diulang di sini. Seakan-akan Paulus ingin kita memahami dengan benar bahwa Allah itu mengasihi kita sedemikian rupa. Kasih Allah tidak mungkin bisa diungkapkan melalui kata-kata. Keadaan kita memang parah. Keadaan kita memang sedemikian sengsara. Tetapi kasih Allah jauh melampaui itu. Kasih Allah jauh melampaui semua dosa-dosa kita. Kasih Allah jauh mengatasi semua kelemahan-kelemahan kita. Allah mengasihi kita. Betapapun keadaan kita yang berada di dalam dosa dan tanpa harapan, Allah mengasihi kita. Kasihnya selalu cukup bagi kita. Dan di sini dikatakan kasih Allah diungkapkan dalam bentuk apa? Dikatakan di dalam ayat yang 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Karena sebelumnya Paulus sudah mengatakan kita mati di dalam pelanggaran dan dosa-dosa kita. Orang yang mati tidak mungkin bisa meresponi Allah. Orang yang mati, orang itu tidak sadar sedang dikuasai oleh dosa. Dan tidak mungkin orang itu datang kepada Allah. Karena itu ketika Kristus mati di atas kayu salib dan dia bangkit mengatasi kematian, Kristus turut menghidupkan kita bersama-sama dengan dia. Orang-orang pilihan dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Dan di ayat 6 dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga. Kita dibangkitkan dari kematian rohani. Kita dulu mati di dalam dosa, tetapi karena Kristus yang kita percayai sudah bangkit mengatasi kebangkitan, mengatasi kematian, maka Kristus itulah yang pada akhirnya membangkitkan kita. Dan di ayat 6 bagian terakhir dikatakan, memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Allah memberikan tempat bersama-sama dengan Kristus di surga. Kristus sekarang duduk di sebelah kanan Allah di surga, mengatasi semua kuasa yang ada di muka bumi, mengatasi semua penguasa kerajaan angkasa. Kita kalah melawan penguasa kerajaan angkasa, tetapi kita diingatkan bahwa kita berada di dalam surga bersama dengan Kristus, sehingga kita lebih tinggi dari roh-roh jahat yang sedang bekerja di antara orang-orang yang durhaka. Kita memang masih hidup di dalam dunia, tetapi pada saat yang sama posisi kita di surga merupakan posisi yang sudah pasti, yang sudah dijamin bersama dengan Kristus yang sekarang duduk di surga, yang mengatasi semua kuasa yang ada di muka bumi ini, segala kuasa yang ada di alam semesta, yang ada di bumi, yang ada di surga. Semua berada di bawah kekuasaan Kristus, dan kita duduk bersama-sama dengan Kristus, dan itulah kemenangan kita. Allah mengasihi kita. Betapapun keadaan kita yang sedemikian parah, ada kabar baik untuk kita. Ada berita gembira untuk kita. Allah mengasihi kita dan kasih-Nya lebih besar dari dosa-dosa kita. Kasih Allah jauh melampaui kelemahan-kelemahan kita. Ia memberikan anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus, mati bagi kita. Memberikan anak-Nya yang dia kasihi, menderita di atas kayu salib, supaya kita semua dibebaskan dari keadaan kita yang sengsara.
kita tidak lagi hidup di dalam dosa, kita tidak lagi menaati penguasa kerajaan angkasa, dan kita tidak lagi kalah oleh natur kita yang berdosa. Karena Kristus sudah berperang bagi kita, karena Kristus sudah melakukan semuanya secara sempurna bagi kita. Dan itulah yang dilakukan Allah kepada kita. Apakah ada di antara kita yang berpikir bahwa dosa kita sudah sedemikian besar dan Allah tidak mungkin mau menerima kita lagi? Apakah ada di antara kita yang berpikir bahwa Allah tidak punya alasan lagi untuk mengasihi kita? Apakah ada di antara kita yang mungkin selama bertahun-tahun diikat oleh perasaan bersalah kita? Mungkin kita sudah melakukan hal yang berdosa luar biasa. Kita simpan itu dari orang lain, kita simpan di dalam hati kita, dan kita tidak tahan untuk menyimpannya lebih lama, dan kita berpikir bahwa Allah tidak mungkin mengasihi kita. Mungkin kita berpikir bahwa dosa ini sudah sedemikian besar, tidak mungkin dilakukan oleh orang lain lagi, dan kita adalah pendosa yang paling besar di seluruh dunia. Kita berpikir bahwa Allah tidak mungkin mengasihi kita. Maka ada kabar baik bagi kita, yaitu kasih Allah melampaui dosa-dosa kita. Bahkan Paulus yang menulis surat Efesus ini, Paulus yang sangat mengerti tentang anugerah Allah, adalah Paulus yang sama, yang di tempat lain dia dikatakan, di antara semua orang yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Di antara semua orang kudus, akulah yang paling hina. Di antara semua para rasul, akulah yang paling kecil. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Dia sadar bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Tetapi orang-orang yang seperti ini justru yang paling paham anugerah Allah. Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang orang-orang Farisi dan pemungut cukai. Seorang Farisi berdoa di bait Allah, bersyukur bahwa dia adalah orang yang baik, yang selalu taat beragama, yang selalu berpuasa, yang selalu menjauhi kejahatan. Tetapi Yesus mengatakan yang dibenarkan bukan orang Farisi itu, yang sombong, yang membanggakan kebaikannya. Justru yang dibenarkan adalah pemungut cukai, yang seringkali dianggap orang berdosa. Tapi pemungut cukai itu menyadari dosanya. Pemungut cukai bahkan tidak berani berdoa menengadah ke langit, merasa tidak layak di hadapan Allah, dan dia hanya minta satu hal, minta Allah mengampuni dosanya. Tidak ada yang dia bisa banggakan, tidak ada perbuatan baik yang dia bisa banggakan di hadapan Allah, tetapi justru orang-orang yang sadar tentang dosanya adalah orang-orang yang paling sadar tentang anugerah Allah. Orang yang selalu merasa diri baik, selalu merasa diri bisa memperkenankan Tuhan, adalah orang-orang yang tidak paham tentang kasih karunia Allah. Justru Allah diperkenankan ketika kita menyadari bahwa kita tidak bisa memperkenankan hatinya 100%. Justru Allah disenangkan ketika kita menyadari bahwa kita tidak mampu, kita merasa bahwa kita tanpa harapan. Disitulah Allah memberikan kepada kita harapan yang sesungguhnya. Setelah Paulus menjelaskan keadaan kita di luar Kristus dan bagaimana Allah mengasihi kita, Allah bekerja di dalam diri kita melalui Yesus Kristus, maka Paulus kemudian mengambil aplikasi di dalam bagian ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita ketahui? Setelah kita tahu bahwa kita hidup di luar Kristus dalam keadaan yang tanpa harapan, tapi Allah dengan kasihnya yang besar telah menolong kita, apa yang harus kita lakukan? Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita tidak boleh sombong. Ayat 8 dan 9 dari Efesus 2 saya bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Paulus di sini dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Paulus dua kali mengulang di sini, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Keselamatan kita
itu bukan karena kita berbuat baik. Keselamatan kita karena kasih karunia. Keselamatan kita karena Kristus Yesus sudah mati untuk kita. Bahkan ketika kita masih hidup di dalam dosa, Kristus sudah mati bagi kita. Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita dihidupkan oleh karena Kristus. Kita dibangkitkan oleh karena Kristus. Kita didudukkan bersama dengan Dia di surga juga karena Kristus. Bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita saleh, bukan karena kita taat beragama, tapi karena anugerah Allah. Allah memberikan keselamatan itu kepada kita dan Allah memberikan iman di dalam hati kita. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Memang kita yang beriman, tetapi iman kita hanya bisa muncul kalau Allah lebih dahulu bekerja di dalam hati kita. Kalau Allah lebih dahulu melahirbarukan kita yang mati di dalam dosa. Kalau Allah bekerja sedemikian rupa di dalam hati kita, maka kita baru bisa menyerahkan hidup kita kepada Allah. Sebelum kita mengasihi Allah, Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itu Yohanes katakan di dalam suratnya. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Kita tidak mencari Allah, tapi Allah yang mencari kita. Memang kelihatannya kita yang mencari kebenaran. Memang kelihatannya kita yang membaca berbagai macam buku untuk menyelidiki kebenaran di dalam sebuah agama. Memang kita yang kelihatannya dengan susah payah mencoba berpikir sedemikian rupa, mencari apakah Allah ada. Allah yang benar itu seperti apa? Kelihatannya manusia yang sedang mencari Allah. Tetapi pada saat yang sama ketika manusia sedang mencari Allah, manusia itu sedang dicari oleh Allah. Allah mencari. Yesus mengatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Allah mengambil inisiatif lebih dahulu. Kita bisa beriman karena Allah mengerjakan hati kita. Kita bisa mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita bisa memberikan hidup kita kepada Allah karena Allah lebih dulu memberikan hidupnya kepada kita. Dan ini adalah paradoks yang luar biasa. Kita harus beriman, tapi pada saat yang sama iman kita adalah pemberian Allah. Pada saat yang sama kita memberikan hidup kita kepada Allah, Allah sebetulnya lebih dahulu memberikan hidupnya kepada kita. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Makanya Paulus menekankan, itu bukan hasil usahamu. Diulang lagi, itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu pemberian Allah. Tidak ada yang kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan. Kita hanya beriman kepada Kristus Yesus. Itulah yang menyelamatkan kita. Kita percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia untuk kepentingan kita. Allah yang menderita di atas kayu salib menggantikan hukuman kita. Kita beriman kepada Kristus Yesus. Maka iman itu menyelamatkan kita. Iman yang diberikan Allah di dalam hidup kita, itulah yang akan dipakai Allah untuk menyelamatkan kita. Dan Paulus menutup di ayat yang ke-9 bagian terakhir dikatakan, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena itu bukan hasil usahamu, karena itu bukan hasil pekerjaanmu, maka jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau ada orang yang membanggakan dirinya salah sehingga layak mendapat keselamatan, maka orang itu telah berpikir dengan cara yang keliru. Kita tidak boleh memegahkan diri karena keselamatan kita itu pemberian Allah, bukan pekerjaan kita. Mari kita semua benar-benar memahami konsep ini. Saya melihat beberapa orang dan bahkan saya sendiri juga sering jatuh di dalam dosa yang sama, yaitu dosa menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Ketika ada orang lain yang berbuat dosa, berapa kali kita di dalam hati kita berpikir, kok bisa ada orang sejahat itu? Kok bisa ada orang yang seperti itu? Tetapi kalau kita mau jujur kepada diri kita, ketika kita menghakimi orang lain, seringkali kesalahan orang itu kita lakukan di waktu kemudian. Bahkan kita seringkali mendapati diri kita lebih buruk, lebih jahat daripada orang-orang lain. Mari ketika kita melihat orang lain jatuh ke dalam dosa, kita tidak mudah menghakimi.
Kita tidak mudah menjadi orang-orang yang sombong, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Tapi kita sadar, kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang baik di dalam hidup kita kecuali anugerah Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Karena itu kita jangan memegahkan diri. Kita sering punya problem dalam relasi kita dengan orang lain. Ketika kita membangun hubungan dengan orang lain, kita seringkali bermasalah. Suami istri, orang tua anak, mertua menantu, pelayanan di dalam gereja, pekerjaan dan sebagainya. Kita seringkali punya problem di dalam relasi karena kita merasa diri lebih baik daripada orang lain. Kita merasa bahwa kita bekerja lebih keras daripada mereka. Kita merasa bahwa kita berkomitmen lebih kuat daripada orang lain. Sehingga ketika terjadi gesekan, kita menuntut penghargaan yang lebih karena kita sudah melakukan yang lebih baik menurut kita daripada orang lain. Dan firman Tuhan hari ini menegur kita, kita jangan sombong, jangan memegahkan diri. Kalau kita dipakai Allah, itu karena anugerah Allah. Kalau kita diselamatkan, itu juga karena anugerah Allah. Kalau kita punya sesuatu yang positif yang kita bisa pakai untuk kemuliaan Allah, itu pun juga anugerah Allah. Paulus di dalam 1 Korintus 4 dia mengatakan bahwa apakah ada yang kamu miliki yang tidak kamu terima? Semuanya kita terima. Tidak ada yang kita dapatkan. Kita semua terima dari Allah. Hidup kita semua adalah anugerah Allah. Respon yang benar, yang pertama adalah jangan ada yang sombong. Jangan ada yang memegahkan diri. Dan respon yang kedua yang dituntut oleh Paulus adalah kita melakukan perbuatan baik. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 saya bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Paulus mengatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ketika Paulus memakai ungkapan diciptakan dalam Kristus Yesus, Paulus berbicara tentang penciptaan kembali. Berbicara tentang penciptaan secara rohani. Kita yang dulu mati di dalam pelanggaran dan dosa kita, kita sekarang diciptakan kembali. Kita dipindahkan dari keadaan kita yang mati secara rohani, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Dan kita ini buatan Allah. Bukan kita yang menciptakan diri kita. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Manusia tidak mungkin bisa diselamatkan karena melakukan perbuatan baik. Yang terjadi adalah sebaliknya. Kita ini diciptakan, diselamatkan di dalam Kristus Yesus supaya melakukan perbuatan baik. Bahkan di sini dikatakan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita bukan melakukan perbuatan baik supaya kita diselamatkan. Kita diselamatkan supaya kita melakukan perbuatan baik. Atau yang lebih tepatnya lagi, Allah memiliki rencana yang indah, rencana yang baik untuk setiap anak-anak-Nya. Dan karena Allah sudah mempersiapkan rencana yang baik itu, maka Allah bekerja di dalam hidup kita supaya rencana itu bisa terwujud. Nah, rencana itu tidak mungkin bisa terwujud kalau Allah tidak menyelesaikan problem terbesar di dalam hidup kita, yaitu dosa. Dosa adalah problem manusia yang terbesar yang selalu membuat manusia tidak mungkin bisa mencapai rencana Allah yang indah di dalam hidup mereka. Nah, karena Allah sudah punya rencana yang indah untuk kita, karena Allah sudah mempersiapkan pekerjaan baik untuk kita, maka Ia bekerja mengatasi masalah kita, yaitu masalah dosa, sehingga kita bisa diselamatkan dan bisa mulai melakukan pekerjaan baik bagi kemuliaan Allah. Ini merupakan konsep yang sangat aneh menurut dunia ini. Ini merupakan konsep yang sangat bertentangan dengan apa yang sering diajarkan di dalam dunia ini. Karena di dalam dunia ini seringkali diajarkan bahwa kita harus berbuat baik supaya kita bisa selamat. Kita berbuat baik supaya kita bisa masuk surga. Tetapi kita sama-sama tahu
keadaan manusia sebelum diselamatkan di dalam Kristus Yesus seperti apa. Kita ini mati di dalam dosa-dosa kita. Kita selalu kalah oleh penguasa kerajaan angkasa. Dan kita selalu tunduk kepada hawa nafsu kita yang jahat. Tidak mungkin kita bisa melakukan perbuatan baik sesuai dengan yang Allah tuntut di dalam hidup kita. Tidak mungkin kita bisa melakukan perbuatan baik yang membuat Allah puas. Kita tidak mungkin selamat karena berbuat baik. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Dan perbuatan baik itu, rencana Allah yang indah itu, sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Sejak kekekalan, di dalam pasal 1 katakan, sejak di dalam kekekalan Allah telah memilih kita supaya kita kudus, tak bercacat di hadapannya di dalam Kristus Yesus. Allah punya rencana yang besar di dalam hidup kita. Tapi rencana itu tidak mungkin bisa terwujud kalau kita masih hidup di dalam dosa. Mungkin ada di antara kita yang sedang mendengarkan khotbah ini yang tidak tahu rencana Allah di dalam hidupmu apa. Atau mungkin engkau punya pikiran bahwa rencana Allah di dalam hidupmu baik, tapi engkau merasa bahwa tidak mungkin rencana itu bisa diselesaikan karena hidupmu berada di dalam limbah dosa yang sedemikian pekat, yang sedemikian hitam. Dan engkau berkata bahwa tidak mungkin ada jalan keluar bagiku mengatasi dosa-dosa ini. Tapi firman Tuhan hari ini berkata dengan jelas kepada kita bahwa kasih Allah mengatasi dosa-dosa kita. Rahmatnya yang besar jauh melebihi semua pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kalau engkau hidup seakan-akan kau tidak punya rencana, maka engkau perlu tahu bahwa Allah sudah punya rencana yang baik di dalam hidupmu. Yang menjadi problem di dalam hidupmu adalah dosa-dosamu. Kalau ada di antara saudara yang mendengarkan khotbah ini dan berkata bahwa aku ingin dibebaskan dari semua dosa-dosaku, aku sudah melakukan dosa yang sedemikian besar, tapi aku tidak mampu mengatasinya. Engkau hanya perlu satu hal. Engkau hanya perlu percaya. Engkau hanya perlu beriman bahwa Kristus Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu. Kristus Yesus mati di atas kayu salib untuk menggenapi rencana Allah yang besar bagimu. Rencana yang indah yang akan memakai engkau bagi kerajaannya di muka bumi ini. Yang akan memakai engkau menjadi orang-orang yang luar biasa bagi kemuliaan Allah. Tapi sebelum itu tercapai, Allah ingin menyelesaikan persoalan yang terbesar di dalam hidupmu, yaitu dosamu. Berikan hidupmu kepada Allah, percaya kepada Allah. Hanya ini jalan yang bisa membuat rencana yang indah di dalam hidupmu terrealisasi. Tanpa iman kepada Kristus Yesus, hidupmu akan tanpa harapan. Hidupmu akan tanpa tujuan sama sekali. Dan engkau akan selalu putus asa dengan hidupmu. Engkau selalu merasa tidak pasti dengan hidupmu. Mari berikan hidupmu kepada Tuhan. Kalau ada di antara kita yang sedang berada di dalam relasi yang sulit dengan orang lain, mungkin suami dan istri, mertua, menantu, anak dengan orang tua, atau mungkin sesama teman pelayanan di dalam gereja, atau mungkin dengan teman sekolahmu, atau dengan rekan kerjamu di kantor. Kalau kita punya relasi yang buruk, mari kita ingat, jangan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Jangan sombong, jangan merasa diri lebih saleh daripada orang lain. Itulah yang seringkali membuat kita sulit untuk mengambil inisiatif berdamai dengan orang lain. Itulah yang seringkali membuat kita sulit merasa diri kita gengsi kalau kita harus datang lebih dahulu dan memulai sebuah perdamaian. Tapi kita diingatkan hari ini oleh firman Tuhan. Allah lebih dahulu mengambil inisiatif berdamai dengan kita. Sekalipun kita yang melawan Allah lebih dahulu, tapi Allah yang mengasihi kita lebih dahulu. Sekalipun kita yang lebih dahulu memberontak melawan Allah, tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Dan mari kita belajar untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Mungkin kita pernah disakiti, mungkin kita pernah diperlakukan tidak adil. Tapi mari kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih yang besar, yang seharusnya mampu membagi kasih itu kepada orang lain. Anugerah Allah cukup bagi kita. His grace is enough for us. Anugerahnya selalu cukup bagi kita. Dosa kita apapun yang besar, mungkin ada di antara kita yang merasa tidak layak lagi untuk dikasihi.
Saya pernah berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang selalu diliputi oleh perasaan bersalah yang berlebihan. Orang-orang yang bertahun-tahun hidup di dalam perasaan yang bersalah. Orang-orang yang merasa tidak layak dikasihi oleh Allah. Tapi saya selalu mengingatkan mereka bahwa Allah mau menerima mereka apa adanya. Bahkan sebelum mereka menerima diri mereka sendiri, Allah lebih dahulu menerima diri mereka apa adanya. Dan ini adalah anugerah yang besar, kasih yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, mari berikan dirimu. Kalau Roh Kudus mengerjakan hatimu sekarang, berikan dirimu kepada Allah. Dan biarkan anugerahnya yang besar, rahmatnya yang melimpah, menguasai hidupmu. Dan engkau terus dipimpin untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Allah sudah persiapkan sebelumnya. Untuk menggenapi rencana Allah yang indah, yang besar di dalam hidupmu. Amin.

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 08223334955 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan-Nya.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang dari kejatuhan menuju kemenangan. Kami percaya acara ini pasti akan bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, beberapa waktu yang lalu kita memperbincangkan tentang rasa bersalah, Pak Paul. Dan kita tahu bahwa semua orang memiliki rasa bersalah karena semua orang juga pernah salah gitu, Pak Paul. Tetapi masalahnya bagaimana kita menyikapi kesalahan yang sudah kita lakukan. Nah, ini kadang-kadang kita menemui banyak kesulitan, Pak Paul. Langkah awal apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa bersalah itu?
1: Pak Gunawan, bahasan kita kali ini memang saya tujukan secara khusus ya kepada anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Dengan kata lain ya, ini adalah untuk orang-orang Kristen yang memang sungguh-sungguh ya hidup dalam Tuhan, ingin melayani Tuhan, terlibat dalam pelayanan dan sebagainya. Nah, kita tidak sempurna. Ada kalanya kita salah, kita jatuh, kita berdosa. Nah, apa yang harus kita perbuat ya pada waktu kita mengalami kejatuhan? Saya melihat gini, Pak Gunawan. Justru ya, dalam kejatuhan ya, akan muncul dua perubahan atau muncul dua reaksi yang saling bertentangan atau justru berlawanan. Maksud saya gini, ada orang yang justru karena kejatuhan berubah menjadi manusia yang lebih baik. Tapi sebaliknya ada orang setelah kejatuhan atau gara-gara mengalami kejatuhan menjadi orang yang lebih buruk daripada sebelumnya. Nah, kok ada yang seperti itu ya? Kenapa kok ada sebagian orang justru bertambah baik? Kenapa kok ada yang sebagian orang justru bertambah buruk? Saya kira salah satu penyebabnya adalah karena cara menghadapi kejatuhan atau dosa yang tidak sama. Nah, justru itulah yang kita akan bicarakan pada kesempatan ini, Pak Gunawan.
0: Jadi yang, langkah awalnya apa, Pak Paul?
1: Yang pertama adalah ini, kita mesti mengakui perbuatan kita apa adanya. Nah, saya mau garis bawahi kata mengakui ya. Mengakui itu berarti kita ini berkata ya jelas bahwa ini salah, bahwa ini dosa. Kita mempunyai kekuatan rasionalisasi di mana kita bisa mengubah hal yang sekotor apapun menjadi sebersih yang kita inginkan. Nah, berhati-hatilah dengan kemampuan kita untuk berrasionalisasi. Yang kita juga harus tekankan di sini adalah apa adanya. Jangan kita ini mengurangi kadarnya, keseriusannya. Jangan melabelkannya dengan cara yang lain dan sebagainya. Misalkan sekarang ini, kata zina hampir kita tidak gunakan. Yang lebih sering kita gunakan kata selingkuh. Nah, celakanya kata selingkuh itu tuh terdiri dari dua kata yang kalau dipisah dari kataku berarti seling. Nah, seling itu berarti jadinya suatu selingan. Dan kata selingan itu tidak berkonotasi buruk ya. Selingan, sesuatu yang kita lakukan di tengah-tengah kegiatan kita yang lain. Seolah-olah hanya sebatas itulah perselingkuhan. Nah, jadi kita nggak bisa ya memanggilnya hanyalah, oh ini selingkuh atau ini ya saya ya khilaf. Enggak. Dosa adalah dosa. Apa adanya kita harus akui. Inilah prasyarat yang pertama ya. Tuhan meminta kita datang kepadanya, mengakui apa adanya. Tidak merasionalisasi, tidak mengurangi kadarnya. Jangan juga ya menyalahkan orang belum apa-apa. Ah, situasi. Oh, ini orang membuat saya begini begitu. Nah, tidak. Itu bukanlah yang Tuhan inginkan.
2: Papa, bagaimana kalau orang-orang tertentu atau hamba Tuhan yang memang udah terbentuk kuat sekali gitu, pola defense, sering-sering menyalahkan orang lain atas berbagai kesalahan begitu. Lalu kita bilang, seperti yang diajarkan ini, poin pertama, kenapa sih kamu sulit benar mengakui kesalahan begitu? Lalu dia jawab, loh saya mau mengakui, cuma masalahnya kan bukan saya yang salah, orang itu yang salah begitu. Berulang-ulang begitu terus, gimana Papa?
1: Ya, ada orang yang memang seperti yang Ibu Wulan tadi katakan ya, begitu susah ya untuk bisa mengakui kekurangannya. Dia mungkin mempunyai anggapan, ya dia benar ya, dia selalu harus benar. Dan orang yang harus mengakui bahwa dia benar. Jadi karena dia sudah beranggapan dia harus benar, berarti yang salah ya orang lain. Yang juga sering kita dengar misalkan seperti ini. Ada orang ngamuk ya, dan setelah ngamuk misalnya memukul pasangannya. Nah orang seperti ini nih seringkali waktu ditanya kenapa memukul, dia justru berkata, pasangan saya membuat saya itu tuh jadi lepas kendali, maka saya mukul dia. Jadi seolah-olah sekali lagi ya, kontrolnya itu tidak ada pada dirinya, tapi pada diri orang lain. Nah orang yang seperti ini memang ingin jalan pintas, bebas dari sanksi, bebas dari tanggung jawab atau konsekuensi perbuatannya. Dan dia akan menggunakan segala cara untuk bisa melepaskan diri dari lilitan sanksi yang seharusnya ditanggungnya itu.
0: Ya Pak Paul, kalau kita mau menilai kesalahan kita, dosa kita itu sesuai apa adanya, kan mesti ada tolok ukurnya gitu Pak. Ada alat untuk mengukurnya, standarnya. Nah ini apa Pak?
1: Standarnya adalah firman Tuhan Pak Gunawan. Jadi langkah berikutnya adalah kita mesti melihat ya, apakah ada firman Tuhan baik yang tersurat maupun yang tersirat yang telah kita langgar ya. Kita mesti mengukurnya kembali ke sana. Nah sekali lagi saya mau tekankan, kita mesti mengenal Tuhan kita. Sehingga bukan saja perintahnya yang tersurat yang kita bisa kenali, tapi kita juga bisa mengenali perintahnya yang tersirat ya. Karena tidak semua hal yang ada dalam hidup ini nih, sekarang ini nih, tersuratkan di Alkitab ya, beda budaya dan sebagainya. Maka kita bisa harus bisa menangkap ya isi hati Tuhan yang mungkin tidak terlalu jelas terlihat dari cerita-cerita yang kita baca di firman Tuhan. Kita penting melihat firman Tuhan sebagai tolok ukur kita, agar kita juga tidak terjebak ya ke dalam campuran-campuran perasaan yang sesungguhnya bukanlah rasa bersalah. Misalnya rasa malu ya, malu kita tahu adalah reaksi yang sebetulnya itu lebih dipicu oleh tuntutan masyarakat atau budaya ya, atau kelompok di mana kita hidup. Belum tentu itu berkaitan dengan suatu pelanggaran firman Tuhan. Dan juga kita harus bedakan ya dengan penyesalan belaka. Penyesalan seringkali ya dipicu oleh ya kita melihat dampak perbuatan kita pada orang, jadi kita menyesalinya. Atau kita tertangkap basah, orang-orang melihat kita, kita merasa kok saya berbuat hal seperti itu, kita menyesali. Namun dalam hati tidak sungguh-sungguh merasakan itu adalah suatu kesalahan. Jadi penting ya, tolok ukur kita itu jelas, firman Tuhan. Kalau firman sudah katakan ini tidak benar, ya ini tidak benar.
0: Ya tapi seringkali orang justru menghindar dari itu Pak Paul. Karena dia katakan makin saya baca firman Tuhan, makin saya itu jadi orang rewel. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini salah, itu salah gitu Pak Paul.
1: Sebetulnya dalam rel Tuhan justru kita merasakan kemerdekaan. Di luar rel Tuhan, ya benar, kita akan banyak tidak bolehnya. Jadi saya umpamakan seperti ini. Orang tua yang melarang anaknya keluar dari pagar rumah. Kenapa? Sebab di luar pagar itu kebetulan jalan besar, banyak kendaraan bermotor lalu lalang. Nah, sudah tentu memang si anak akan berkata, saya itu kok tidak bebas. Tapi si orang tua mengerti kalau engkau dibebaskan masuk ke jalan raya, itu akan membahayakan jiwamu. Maka nikmati kebebasan dalam pagar ini, karena pagar dalam pagar inilah engkau justru tentram, tidak ada bahaya di sini.
2: Papa, kalau kita bicara tentang firman Tuhan sebagai tolok ukur gitu, berarti berkaitan dengan seberapa dalam atau seberapa besar kita tahu atau kita kenal firman Tuhan ya, Papa?
1: Tepat sekali, Bu Wulan. kalau memang pengenalan kita sangat cetek, sudah tentu ya konsep kita akan dosa dan sebagainya itu juga bisa samar, tidak tepat sasaran ya. Saya pernah misalkan bercanda dengan beberapa teman. Kemudian ada seorang teman saya, dia itu tuh baru bertobat. Langsung tiba-tiba dia menegur saya dengan keras. Dia berkata, kamu ngomong sia-sia, gak boleh ngomong sia-sia. Nah, padahalnya ya bercanda itu bagian dari kehidupan. Tapi dia memang baru bertobat. Dan dia baru belajar tentang jangan bicara sia-sia. Dia tidak mengerti secara jelas maksud Tuhan apa itu dengan yang namanya bicara sia-sia. Nah, bercanda dalam batas tertentu memang bukanlah bicara sia-sia. Itu bagian dari percakapan manusia untuk bisa menghibur diri ya. Nah, jadi memang perlu kenal Tuhan. Firman Tuhan memberikan kita janji pengampunan, Ibu Wulan. Nah, ini yang kita harus ingat. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ini firman Tuhan, bukan firman manusia. Dan Tuhan tidak berbohong. Jadi kalau dia berjanji, kalau kita mengaku dosa, maka ia akan mengampuni. Nah, kita pegang. Kita pegang itu janji. Dia tidak berbohong. Nah, yang seringkali kita ini lakukan adalah kita tidak merasa diampuni. Sebab kita tidak melihat apa-apa. Atau kita tidak merasakan apa-apa setelah berdoa meminta pengampunan. Ya, kalau kita tiba-tiba melihat Tuhan menampakkan diri dan berkata, aku ampuni engkau, Paul. Nah, kita mungkin bisa terima itu. Masalahnya bukan dengan cara itulah Tuhan bekerja. Tuhan menginginkan kita beriman, ya. Kita percaya pada firman-Nya meskipun kita tak melihat wujudnya. Nah, itulah yang Tuhan inginkan. Maka kita berkata, Tuhan, karena engkau berjanji, saya sudah diampuni. Berarti saya sudah diampuni. Berdasarkan imanlah kita mengatakan itu.
2: Mopo, kalau firman Tuhan ini rasanya saya membayangkan sambil baca, maksudnya dengar Papa katakan barusan itu Tuhan Allah tuh seperti seorang bapak yang hangat begitu, yang welcome kalau kita bersalah, berdosa, kita datang lalu dia peluk kita, dielus kepala kita, okay, saya mengampuni kamu dan saya mengerti kenapa kamu begini dan begitu begitu. Tapi saya membayangkan ada orang-orang tertentu dan banyak begitu ya, yang lahir di tengah-tengah keluarga yang sangat keras, gak memiliki seorang ayah yang seperti itu gitu. Justru kalau si A ini mengaku kesalahannya di hadapan papanya, justru konsekuensinya justru dia semakin dimaki-maki, gak bisa ditolerir kesalahan apapun gitu. Jadi dia mengembangkan pola lain begitu, lebih baik berbohong gitu demi aman begitu. Dan papanya memang lebih terima pola yang seperti ini begitu. Jadi ada gap ya antara papa yang asli di dunia ini dengan ketika misalnya dia bertobat kenal Allah yang begitu welcome, hangat seperti firman Tuhan ini, Papa.
1: Saya kira akan ada pengaruhnya ya, latar belakang kita itu. Kalau memang kita dibesarkan oleh ayah yang seperti Ibu Wulan tadi katakan, bisa jadi ya, dalam berelasi dengan Tuhan kita membawa ya pola-pola tersebut. Sehingga kita tidak mudah ya mengaku, meminta ampun. Ada juga orang yang susah minta ampun karena gengsi. Akhirnya dengan Tuhan pun ya gengsi minta ampun. Misalkan ada seperti itu. Saya kira bisa jadi. Jadi pengaruh-pengaruh itu masih mewarnai sikap-sikap kita. Tapi mari kita baca lagi firman. Kita kenal Tuhan berdasarkan firman-Nya. Jangan sampai kita terjebak ya dalam teropong kehidupan kita. Jadi kita meneropong Tuhan melalui kacamata pengalaman kita dengan keluarga kita. Nah, itu yang harus kita tanggalkan. Teropong ya yang kita pakai dulu itu tuh. Teropong kita adalah firman Tuhan sendiri. Kita kenal Tuhan seperti yang Alkitab sudah katakan. Dan memang di Alkitab dikatakan dia adalah Allah yang panjang sabar ya, yang penuh kemurahan, seperti itu.
0: Ya, ada orang yang merasa baru lega atau merasa yakin bahwa dosanya diampuni itu setelah dia berbicara dengan orang lain itu, Pak Paul. Misalnya dengan pendetanya atau dengan rekan seimannya dan sebagainya, dan setelah dibacakan firman Tuhan dan sebagainya, dia merasa lebih nyaman gitu. Dia merasa memang betul, tapi dia sebenarnya kan bisa baca sendiri, Pak.
1: Karena kita memang membutuhkan peneguhan-peneguhan, Pak Gunawan, sebagai manusia. Ya, ada kalanya kita sudah tahu, tapi ya kita mau mendengarkan peneguhan kembali ya, bahwa engkau sudah diampuni Tuhan. Nah, udah, jangan persoalkan lagi. Nah, kadang-kadang itulah yang kita butuhkan. Tapi yang kita tetap mau ingatkan diri kita adalah ini, Pak Gunawan, bahwa rasa bersalah ya dengan Tuhan itu akan menghasilkan keselamatan. Ini perlu kita garis bawahi sebagai seorang Kristen. Rasa bersalah dengan Tuhan menghasilkan keselamatan. Karena kita tahu kesalahan kita, dosa kita, Tuhan ampuni. Dan karena Tuhan ampuni, kita menerima pengampunan, kita menerima keselamatan itu tuh. Tapi rasa bersalah di luar Tuhan, tidak melibatkan Tuhan, itu memang benar-benar membawa kepada kematian. Masalah dosa bukanlah masalah yang manusia bisa selesaikan. Kalau kita berdosa kepada sesama, kita bisa minta maaf. Tapi kalau kita berdosa kepada Tuhan, nah sudah tentu hanya Tuhanlah yang bisa memberikan maaf ya, atau ampunan. Maka ya kepadanya lah kita harus datang ya. Maka kalau ada orang yang mengalami persoalan dengan dosa, dia tidak akan bisa menyelesaikannya sendiri. Tidak bisa. Itu memang wewenang Tuhan. Dosa dilakukan terhadap Tuhan. Jadi wewenang Tuhanlah mengampuninya. Dan waktu dia mengampuni, keselamatanlah yang dia berikan. Itulah janji Tuhan.
2: Papa, saya pernah baca autobiografinya Martin Luther begitu ya. Dia kan sampai tanda kutip saya menjulukinya sangat peka gitu, sangat murni lah gitu, seolah-olah di hadapan Tuhan begitu. Jadi kalau dia berbuat kesalahan sedikit aja, sampai dia kan mengaku dosa di hadapan Tuhan, sampai berlutut naik tangga, setiap tangga dia berlutut lagi, dia nangis dan sebagainya, seolah-olah terus belum terpuaskan begitu loh, seolah-olah menganggap Tuhan belum mengampuni begitu. Apakah seperti itu terlalu kemurnian gitu, terlalu murni, terlalu putih, apa sehat atau enggak sih seperti itu, Pak Paul?
1: Saya kira ya tidak sehat ya. Nah, kalau tidak salah juga, pada akhirnya lah Martin Luther itu tuh meyakini Tuhan sudah mati untuknya, menebus dosanya. Waktu dia merenungkan tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan di saat itulah waktu dia membaca, merenungkan ya, kisah penyalipan Tuhan. Tiba-tiba dia disadarkan itu bahwa dosanya sudah diampuni Tuhan. Nah itu tuh katanya, pertama kali Luther sungguh-sungguh mengalami pengampunan Tuhan. Dan bahwa dia tidak harus lagi bekerja ya, berbuat untuk mendapatkan pengampunan Tuhan itu. Ya, jadi memang tidak ada yang bisa kita lakukan menghapus dosa kita. Tidak ada. Kita hanya perlu datang kepadanya, mengakui dosa kita, meminta Tuhan mengampuni kita, dan kita yakini bahwa dia yang sudah berjanji akan mengampuni, akan mengampuni.
0: Ya, apakah penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus itu, yang dijanjikan engkau hari ini juga bersama-sama dengan aku di Firdaus, apakah itu bentuk pengakuan dosa dari penjahat itu, Pak Paul?
1: Nah, di sana kita bisa melihat ya, Pak Gunawan, bahwa Tuhan itu tuh lebih besar daripada pengakuan-pengakuan verbal ya. Meskipun si orang jahat itu tidak pernah berkata ya, Tuhan Yesus ampuni saya. Dia tidak pernah berkata begitu. Tapi Tuhan sudah tahu dia memang mengakui dosanya. Nah, dari manakah kita bisa mereka itu ya, menebak bahwa Tuhan memang melihat dia sudah mengakui dosanya. Sebab waktu kawannya meledek Tuhan, ya, dia menegur kawannya. Dan dia berkata, kita selayaknya menerima ini. Tapi orang ini, yaitu Yesus, tidak selayaknya menerima ini. Dengan kata lain, dia memang sudah berdamai dengan dirinya. Dia sudah melihat bahwa memang ini perbuatan dosanya. Dan selayaknya lah dia menerima hukuman salib ini. Nah, dengan kata lain, ya, itulah pengakuan dia. Dan Tuhan sudah mendengar pengakuannya. Makanya waktu dia berkata, ingatlah aku ya, pada waktu engkau nanti turun dengan di Firdaus. Tuhan berkata, hari ini juga engkau sudah bersama-sama denganku di Firdaus. Jadi Tuhan langsung sudah menjanjikan keselamatan itu.
0: Berarti pengakuan dosa itu membawa perubahan di dalam kehidupan seseorang.
1: Seyogianya lah, Pak Gunawan. Rasa bersalah itu tuh membuahkan pertobatan ya. Pertobatan adalah suatu perubahan arah. Kita berhenti melakukan perbuatan yang salah. Nah, itulah pertobatan ya. Nah, rumusnya adalah ini Pak Gunawan. Rasa bersalah sejati akan membuahkan pertobatan. Ya, kalau rasa bersalah semu, enggak. Hanya kapok sebentar aja, terus melakukan lagi ya. Tapi rasa bersalah sejati membuahkan pertobatan. Dan pertobatan sejati menghapuskan rasa bersalah. Justru kalau kita sudah bertobat, kita tidak lagi dikuasai oleh rasa bersalah. Kita bisa langsung mengklaim kalau kita digoda, dituduh lagi oleh rasa bersalah. Kita langsung mengklaim, darah Tuhan Yesus sudah dicucurkan untuk semua dosaku. Tuhan sudah mengampuni dosaku. Nah, aku tidak lagi bersalah. Ya. Nah, yang kita mesti ingat adalah juga perkataannya Ralph Waldo Emerson ya. Dia berkata begini, keagungan kita bukanlah dikarenakan kita tidak pernah jatuh, melainkan kita selalu bangkit setiap kali kita jatuh. Ini bagus sekali ya, Pak Gunawan dan Ibu Wulan. Ya, kita ini bukan orang yang sempurna. Kadang kita jatuh ya. Nah, keagungan kita terletak pada fakta ini. Waktu kita jatuh, kita bangun. Nah, itu tuh yang membuat kita sebagai manusia agung.
0: Ya, kadang-kadang ada perasaan enggan untuk bangun lagi itu, Pak Paul. Karena mikirnya itu, wah, kok jatuh di tempat yang sama itu berkali-kali gitu, Pak Paul.
1: Meskipun kita belum bisa ya sempurna selesai ya dengan kesalahan kita, tapi kita mesti membuat atau mengambil langkah kecil, langkah-langkah kecil yang berubah, yang berbeda dari perbuatan kita yang sebelumnya. Saya teringat perumpamaan yang dipaparkan oleh C.S. Lewis. Dia berkata, kalau kita membuat ujian dan mengosongkannya, kita dapat nilai nol. Tapi kalau kita mencoba menyelesaikan ujian itu, meskipun salah semua, guru akan memberikan kita nilai, walaupun hanya satu atau dua. Nah, dia berkata, Tuhan seperti itu. Tuhan sudah tentu ya, senang kalau bisa melihat hasil akhirnya. Ya, kita benar-benar berbeda ya, nggak lagi melakukan kesalahan yang sama. Tapi, meskipun itu belum kita bisa capai, kalau saja kita sudah mengambil langkah-langkah kecil, usaha-usaha itu kita sudah keluarkan, itulah yang Tuhan catat. Ya, jadi ini nih yang kita harus ingat. Tuhan mencatat usaha-usaha kita untuk memperbaiki dosa kita.
2: Dengan kata lain, Tuhan sangat memperhatikan atau menghargai proses ya Pak Paul, dan bukan hasil ya Pak Paul.
1: Tepat sekali Bu Wulan. Memang kita ini manusia seringkali lebih kurang sabar dibandingkan Tuhan,
2: iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Tuhan jauh lebih sabar dengan kita. Meskipun belum mencapai puncaknya, tapi kenyataan kita sudah mulai mendaki, meskipun setelah mendaki 2-3 meter melorot lagi turun ke bawah, tetap itu yang Tuhan catat.
2: Tapi yang lebih sering kita down ya Pak Paul. Aduh, kok saya nih sejelek itu begitu. Kok enggak berhasil-berhasil begitu bangkit gitu.
1: Ya, saya kira perasaan itu alamiah ya, manusiawi lah ya. Kita merasa kok saya kok enggak ada perubahan, kok saya masih sama. Tapi jangan sampai suara-suara itu tuh memadamkan semangat kita untuk berubah. Itulah yang diinginkan oleh iblis, sudah tentu ya. Udah, jangan berbuat lagi, kamu percuma, gak usah lagi berusaha, terimalah kondisi kamu. Oh tidak, kita tetap mau berusaha meskipun kita belum selalu berhasil. Nah, yang terakhir ya Pak Gunawan dan Ibu Wulan, yang saya ingin sampaikan adalah nasihat dari pendeta Gordon MacDonald. Dia berkata begini, orang yang paling merdeka di dunia ini adalah orang yang memiliki hati yang terbuka, jiwa yang hancur, dan arah yang baru. Nah, Gordon MacDonald seorang yang mengerti apa yang dia katakan. Dia pernah jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan tetap ya memeliharanya. Dia melewati proses pembimbingan, pemulihan. Setelah bertahun-tahun, gereja asalnya memanggil dia kembali, mengembalakan gerejanya itu. Tuhan memberikan kesempatan kepada dia melayani Tuhan kembali. Nah, inilah yang dia katakan. Orang yang paling merdeka di dunia ini adalah orang yang memiliki hati yang terbuka. Artinya apa? Terbuka
3: mau menerima teguran Tuhan, ya, mau, ya, sanggup, berani berkata, Tuhan saya salah, terbuka, nggak menutup-nutupi, ya, nggak berkelit. Dan dia katakan yang berikutnya, orang yang memiliki jiwa yang hancur, artinya bukan saja berani melihat, tapi memang benar-benar berani menangisi perbuatan kita, ya, kesalahan kita. Rupanya inilah yang Pendeta McDonald juga harus hadapi, ya, kehancuran hidupnya, kehancuran jiwanya, karena dosa yang dilakukannya. Tapi, nah ini kalimatnya yang terakhir, orang yang paling merdeka di dunia ini adalah orang yang memiliki arah yang baru. Inilah ya, yang membedakan kita dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita mempunyai arah yang baru, sebab Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tetap memberi kita lembar yang baru untuk kita tulisi. Ya, arah yang baru, dia akan pimpin lagi, dia akan pimpin lagi. Meskipun mungkin saja pimpinannya itu tuh tidak seperti yang kita duga atau pikirkan sebelumnya.
0: Ya, jadi mungkin ada himbauan atau saran dari Pak Paul khususnya kepada para pendengar kita yang saat-saat ini mungkin sedang lagi jatuh dan merasa bersalah dan mencoba untuk bangkit kembali gitu Pak Paul.
3: Saran saya adalah ini, dengarkan Tuhan. Dengarkan Tuhan. Nomor satu, dengarkan Tuhan. Ya, orang ya boleh dengarkan, tapi nomor duakan. Ya, perasaan sendiri ya boleh dengarkan, nomor duakan juga. Nomor satu, dengarkan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, pegang itu sebagai benar-benar fondasi kita. Mungkin rumah kita atau ya kalau sebagai ilustrasi ya, rumah kita itu tuh sudah hancur, tapi fondasi kita masih ada. Dan disitulah kita tetap berdiri. Ya, fondasinya adalah janji Tuhan. Kita tahu Tuhan penuh kasih, dia tidak begitu saja melepaskan kita.
0: Ya, terima kasih Pak Paul. Itu suatu penghiburan dan kekuatan dan sekaligus motivasi bagi para pendengar kita yang mungkin saat-saat ini sangat membutuhkannya juga. Terima kasih Ibu Bulan untuk perbincangan ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang dari kejatuhan menuju kemenangan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya Om Budianto. Saya sekarang ini banyak dipanggil Om. Ya, puji Tuhan lah saya apa saja, tetapi itu penghormatan bagi saya ya. Nah, saya ingin membagi berkat begini, yaitu selaras dengan pikiran Kristus ya. Pikiran-pikiran kita yang selaras dengan pikiran Kristus. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu saya akan mendasari perbincangan kita ini yaitu dari surat Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Surat Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya perlahan-lahan, kiranya saudara akan menyimaknya dengan baik. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak

seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian landasan perbincangan kita, saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih embun dari surga kami nikmati hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kami dalam kesulitan-kesulitan kehidupan kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan oleh karena kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus mohon pimpinan-Mu. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, sebelum kita lanjutkan, saya ingin saudara sedikit mengerti dahulu tentang yang disebut surat Filipi ini. Surat Filipi ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus yang ditujukan kepada orang-orang Kristen di kota Filipi. Dan ketika itu Paulus berada di penjara. Mengapa berada di penjara? Bukan karena suatu kejahatan, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Itulah dia harus masuk ke dalam penjara. Ketika Paulus dalam penjara, memang tidak berada bersama-sama dengan orang-orang Kristen di Filipi. Dan ketika itulah hatinya Paulus cemas. Karena apa? Karena ada orang-orang Kristen, guru-guru Kristen, guru-guru yang beragama Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus, menentang dia. Ada yang tidak cocok dengan pikiran-pikiran Paulus. Ada yang tidak cocok kalau orang harus bersandar kepada Kristus saja. Maka orang-orang ini melawan ajaran-ajaran Paulus. Dan yang berikutnya adalah yang paling menyedihkan Paulus adalah ada bagian jemaat di Filipi. Orang-orang yang ngaku Kristen di Filipi mengajarkan ajaran-ajaran yang tetap. Itulah sebabnya Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi untuk mengembalikan iman mereka, mengembalikan kepada ajaran yang benar. Oleh karena itu, dalam tulisannya tadi ada kata-kata yang perlu kita perhatikan pada saat ini, yaitu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, bukan sendiri-sendiri. Bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara pendengar, kadang-kadang atau banyak kali, bisa saya katakan begitu, pikiran kita, hati kita, bukan dipenuhi oleh pikiran-pikiran Kristus, tetapi dipenuhi hal-hal, masalah-masalah yang membuat kita menjadi lemah. Yang membuat kita menjadi tidak berdaya, karena pikiran-pikiran itu dipenuhi.

mengakui hal-hal yang negatif, hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak ada harapan ke depan. Maka di dalam kehidupan kita, hati kita dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan keraguan-raguan, dipenuhi kekecewaan, sakit hati, dan segala macam pikiran-pikiran negatif. Dan itu sangat menyesakkan dada kita. Itu membuat kita tawar hati, itu membuat kita tidak berdaya dalam menghadapi kehidupan ini. Dan kalau kita, hidup kita ini dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, keraguan-raguan, sakit hati, dan yang lain-lain yang negatif itu, maka saya jamin bahwa orang itu, kita, gampang sekali jatuh di dalam dosa. Gampang kita terpengaruh, gampang kita terseret oleh angin prahara yang menjadikan kita lebih jauh dari Tuhan. Saudara, tetapi sebaliknya saya akan menceritakan bahwa ada sebagian orang yang hidupnya penuh dengan kemenangan. Hidupnya penuh dengan kreasi-kreasi yang baru. Walaupun dia harus menghadapi situasi-situasi yang sukar. Situasi-situasi yang sulit. Dia tidak patah semangat. Dia tidak takut, tidak gelisah, tidak khawatir, tidak ragu-ragu. Hidupnya mantap. Tetap berjalan di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita supaya mendapatkan seperti yang saya ceritakan tadi, hidupnya tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, mantap. Nah, supaya hidup kita demikian, hidup kita berisi perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang berkenan kepada Tuhan, sesungguhnya saudara dan saya bisa hidup berkemenangan. Bisa hidup yang dipenuhi dengan pikiran-pikiran Kristus. Orang seringkali bertanya tuh, bagaimana hidup saya berkenan kepada Tuhan? Bagaimana supaya saya punya pikiran sebagaimana Tuhan punya pikiran? Apakah mungkin? Mungkin. Saya katakan, mungkin sudah. Jangan takut. Saudara, kitab suci atau Alkitab mengatakan bahwa melalui perjanjian baru di dalam Kristus, Allah telah memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru. Perjanjian baru, perjanjian di mana Allah dan manusia akan bisa damai kembali, ada hubungan, tetapi syaratnya harus ada di dalam hubungannya dengan Kristus. Kalau orang menerima Kristus di dalam hatinya, kalau orang bisa percaya kepada Kristus, maka Allah kita itu akan memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru, hidup yang diperbaharui. Roh itu adalah roh Allah sendiri. Saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab saudara di dalam Yeskia 36 ayat 26. Yeskia pasal 36 ayat 26, di sana tertulis demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras
dan kuberikan kepadamu hati yang taat, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, perhatikan, Tuhan bersabda kepada kita bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru ketika kita percaya kepada Dia. Memberikan roh yang baru, artinya kita tidak mungkin di dalam kesulitan itu tidak ada jalan keluar. Roh akan menuntun batin kita, menuntun pikiran kita. Bagaimana jalan keluar dari kesulitan yang membelit kita? Jadi kita bisa memiliki pikiran seperti pikiran Kristus kalau kita menerima Kristus sebagai Juru Selamat. Kalau kita percaya kepada Kristus, Paulus menulis, kami memiliki pikiran Kristus. Paulus katakan kami, artinya tim yang melayani bersama Paulus, yang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, memberi waktunya untuk Tuhan, dan hidupnya untuk Tuhan. Tim yang dimiliki Paulus memiliki pikiran-pikiran Kristus. Saudara pendengar, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara saat ini masih berpikiran-pikiran yang dipenuhi dengan masalah-masalah yang membuat lemah dan tidak berdaya? Saudara dipenuhi dengan ketakutan akan masa depan, kekhawatiran melangkah, saudara ragu-ragu, bahkan saudara memelihara sakit hati terhadap orang lain. Saudara, kalau saudara dalam situasi yang begitu, maka saudara akan tidak berdaya menghadapi hidup ini. Saudara akan merasa Tuhan jauh. Oleh karena itu, saya nasihatkan kepada saudara untuk keluar dari permasalahan. Terimalah anugerah yang diberikan Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara menerima Dia, menerima Yesus Kristus, dikatakan dalam kitab suci, Tuhan akan memberikan roh yang baru, hati yang baru. Hati yang berani, hati yang penuh kasih, hati yang mantap. Karena memang hidup saudara dituntun, dipenuhi oleh Roh Allah. Yang diperlukan adalah saudara taat. Taat kepada firman Tuhan. Taat kepada kehendak Tuhan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan roh itu akan membuat kita hidup menurut segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan roh itu yang membuat kita berpegang kepada firman-Nya. Dan roh itu yang menyebabkan kita mampu melakukan apa yang dikehendaki-Nya. Oleh karena itu, Paulus dengan tegas mengatakan, kami memiliki pikiran Kristus. Karena pada dasarnya orang yang sudah menerima Kristus akan memiliki pikiran-pikiran yang sama dengan orang Kristen lainnya. Semua kehidupan ini, aktivitas apapun, diperuntukkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara,
saya akan katakan kepada saudara dalam pertemuan ini, bahwa Tuhan Yesus telah membuat rancangan bagi kita. Rancangan tentang apa? Tujuannya apa Tuhan Yesus membuat rancangan kita? Rancangan yang indah buat kita, supaya kita yang menjadi muridnya, kita yang percaya kepadanya, memiliki hidup yang berkemenangan. Bagaimana caranya? Yaitu menaruh pikirannya, pikiran Kristus sendiri di dalam diri kita. Firman-Nya, pikirannya, kehendak-Nya kita taruh di dalam diri kita. Tuhan itu adalah pribadi. Pribadi yang positif. Maka bila kita berpikir sesuai dengan pemikiran Kristus, maka bila kita berpikir sesuai dengan pemikiran Kristus, semua yang kita pikirkan adalah hal-hal yang positif, bukan negatif. Selama pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus selalu memperlihatkan sikap dan penampilan yang positif, sekalipun dia menanggung banyak penderitaan, menanggung banyak fitnah, diolok-olok dan ditinggalkan murid-muridnya di saat ia justru sangat membutuhkan mereka. Namun di tengah-tengah semua hal yang negatif itu, ia tetap bersikap positif. Kata-kata yang keluar dari mulutnya selalu positif, bahkan kepada penyamun yang tergantung di atas kayu salib di sebelahnya pun, ia berpikir secara positif, mengatakan secara positif. Saudara, bagaimana kehidupan saudara saat ini? Betapa pentingnya dalam situasi zaman sekarang yang kadang-kadang tidak memiliki harapan yang baik itu. Kita mengandalkan Kristus di dalam hidup kita. Kita memiliki pikiran-pikiran yang selaras dengan Kristus. Paulus memberikan nasihat yang baik. Ayat-ayat awal dalam pasal 2. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati dalam sepikir, dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Luar biasa, orang yang ada di dalam Kristus, di sana ketika kita sedang menghadapi kondisi yang susah, orang yang dipenuhi pikiran Kristus memiliki nasihat-nasihat yang menyejukkan. Kita juga mendapatkan penghiburan, kasih. Bukan asal kita senang. Bukan. Kita juga memiliki persekutuan rohani. Itu yang menguatkan kita. Ada kasih mesra. Ada belas kasihan. Dan kalau itu ada di dalam hidup kita, maka sukacita mewarnai kehidupan kita. Betul enggak? Kalau masing-masing kita dipenuhi selaras dengan Kristus, pikiran Kristus, maka mau tidak mau antara saya dan saudara mesti harus sehati sepikir. Kita di dalam kasih, dalam satu jiwa, satu tujuan, yaitu memuliakan Kristus. Oleh karena itu tidak ada tempat orang itu mementingkan diri sendiri. Tidak ada tempat mencari pujian-pujian yang sia-sia. Tidak ada tempat bagi orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan sesamanya. Saudara, hati-hati kalau orang sudah mencari pujian yang sia-sia, maka orang itu sebetulnya tidak menaruh pikiran Kristus di dalam pikirannya. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan,
Maka kapanpun bila mana kita memiliki pikiran negatif. Artinya apa, saudara? Artinya pikiran kita sedang tidak selaras dengan pikiran Kristus. Nah, renungkan ini, camkan dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak. Hamba-Mu telah mengaturkan kebenaran. Kami berharap supaya melalui firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan ini, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada saudara-saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: Stop.
1: Kenapa bang?
0: Ada apa sih pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa aye?
1: Iye bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk pok.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara-saudara sekalian. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam surat Efesus pasal yang kedua ayat pertama sampai yang ke-10. Surat Efesus pasal yang kedua ayat pertama sampai yang ke-10 saya akan membacakan untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Bagian ini merupakan penjelasan dari Paulus setelah di pasal yang pertama, Paulus memberikan ucapan syukur kepada Allah atas berkat rohani yang besar yang dilimpahkan kepada setiap orang yang percaya. Dan berkat yang besar itu adalah keselamatan. Allah telah merencanakan keselamatan kita sejak kekekalan. Allah telah memilih kita untuk diselamatkan berdasarkan kasih karunia-Nya yang besar, berdasarkan kehendak bebas-Nya, berdasarkan kasih-Nya yang luar biasa yang tidak terpahami oleh kita. Dan di pasal yang kedua ini Paulus menjelaskan bagaimana rencana kekal itu direalisasikan di dalam waktu. Bagaimana rencana yang sudah diatur Allah sejak kekekalan itu pada akhirnya diwujudkan dalam kehidupan kita. Dan di dalam pasal ini Paulus memulai dengan keadaan kita sebelum mengenal Kristus. Keadaan kita dulu seperti apa? Bahkan Paulus bukan hanya berbicara untuk orang-orang yang non-Yahudi, tetapi Paulus juga mencakupkan dirinya karena di dalam ayat yang ketiga dia mengatakan sebenarnya dahulu kami semua. Berarti ini berbicara tentang semua manusia tanpa terkecuali. Paulus dahulu sebelum mengenal Kristus keadaannya juga sama. Nah, bagaimana keadaan orang yang berada di luar Kristus? Di dalam ayat yang pertama dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Orang yang berada di luar Kristus digambarkan di sini adalah mati di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Perhatikan kata mati yang dipakai di sini. Ini merupakan gaya bahasa ungkapan, metafora. Tapi Paulus memakai ini dengan sebuah makna yang sangat tegas. Kita bukan hanya lemah.

Di sini Paulus memakai dua kata yang sedikit sama artinya, yaitu kata pelanggaran dan dosa. Di dalam surat-surat Paulus yang lain kita bisa menangkap perbedaan arti dari pelanggaran dan dosa. Paulus misalnya di dalam Roma pasal yang keempat, dia menjelaskan tidak setiap dosa itu diperhitungkan sebagai pelanggaran. Tetapi setiap pelanggaran adalah dosa. Sebagai contoh, Paulus mengatakan sebelum ada hukum Taurat, dosa tidak diperhitungkan sebagai pelanggaran, tetapi tetap sebagai dosa. Pelanggaran itu berarti manusia melanggar, manusia menabrak sebuah peraturan, sebuah hal yang Allah sudah tetapkan, dan manusia menabrak hal itu, dan itulah yang disebut dengan pelanggaran. Sebelum ada hukum Taurat, manusia tetap berdosa. Tetapi karena belum ada daftar yang manusia harus taati dan hindari, maka dosa-dosa itu belum bisa disebut sebagai pelanggaran. Nah, di dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama, Paulus mencakupkan dua hal tersebut, pelanggaran dan dosa. Nah, lebih jauh lagi, Paulus memakai bentuk jamak di sini. Bukan hanya pelanggaran, tetapi pelanggaran-pelanggaran. Bukan hanya dosa, tetapi dosa-dosa. Seakan-akan Paulus ingin memberitahu kita bukan hanya berada dikuasai oleh satu dosa, tetapi juga oleh banyak dosa. Kita bukan hanya diikat oleh satu pelanggaran, tetapi kita diikat oleh berbagai macam pelanggaran-pelanggaran. Ini merupakan gambaran yang sangat serius tentang orang-orang yang berada di luar Kristus. Kita ini mati di dalam dosa. Kita tidak bisa melawan dosa. Bahkan kita tidak sadar kalau kita sedang dikuasai oleh dosa. Banyak orang yang melakukan dosa, melakukan tindakan yang jahat. Mereka berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang bebas. Bebas melakukan ini, bebas melakukan itu. Padahal mereka tidak sadar, mereka sedang diperbudak oleh dosa-dosa tersebut. Kalau ada orang yang mengatakan, aku bebas melakukan dosa ini, bebas melakukan dosa itu, hidupku begitu bebas, maka orang itu sebetulnya tanpa sadar sedang ditipu oleh pikirannya sendiri. Karena orang-orang seperti itu dalam kenyataannya tidak bebas. Orang itu dalam kenyataannya tidak bisa tidak berbuat dosa. Dia selalu berbuat dosa. Dia sudah sedemikian rupa terikat oleh dosanya. Dan sayangnya orang-orang semacam itu seringkali tidak sadar bahwa mereka sendiri berada di dalam tawanan dosa. Dan itulah gambaran yang tepat untuk orang-orang yang berada di luar Kristus. Kita semua dahulu mati di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita semua mati di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, keadaan kita di luar Kristus dahulu, bukan hanya kita mati di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita, tetapi kita juga berada di bawah kekuasaan roh-roh jahat. Kita berada di bawah kekuasaan iblis. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang kedua saya bacakan. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Perhatikan ayat yang kedua, di sini dikatakan kamu hidup di dalamnya, di dalam pelanggaran-pelanggaran, di dalam dosa-dosamu, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jadi ada penyebab lain mengapa kita mati di dalam dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Ada penyebab lain yang lebih serius mengapa kita tidak berdaya di dalam dosa dan di dalam pelanggaran yang kita lakukan setiap hari. Di sini dikatakan kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Nah, mengapa kita mengikuti jalan dunia ini? Dikatakan karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka.

hidup di dalam dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran karena kita mengikuti jalan dunia ini. Kita mengikuti jalan dunia ini karena kita menaati penguasa dari dunia ini, yaitu penguasa kerajaan angkasa, roh yang bekerja di antara orang-orang yang durhaka. Di dalam pasal yang ke-6 dari surat Efesus, Paulus berbicara tentang peperangan rohani. Paulus mengatakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, melawan roh-roh jahat. Nah, kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus, kita memiliki senjata rohani, kita memiliki iman, memiliki Injil, kita memiliki doa, kita memiliki semua yang kita perlukan untuk berperang melawan penguasa kerajaan angkasa. Tetapi problemnya adalah bagi mereka yang berada di luar Kristus, mereka tidak memiliki senjata untuk berperang. Bahkan mereka tidak akan berperang karena mereka berada di bawah kekuasaan penguasa kerajaan angkasa. Mereka menaati dengan sukarela apa yang sedang dikerjakan iblis di dalam dunia ini. Dan kalau orang berada di bawah kekuasaan iblis, orang itu tidak akan mungkin bisa dengan sukarela datang kepada Tuhan. Dengan sukarela, dengan kehendaknya sendiri, dia bisa mendatangi Allah dan meminta pertolongan. Tanpa anugerah Allah, tidak mungkin orang-orang yang seperti ini bisa datang kepada Allah dan minta tolong kepada Allah. Tidak mungkin. Karena kalau kita membaca di dalam surat Paulus yang lain, 2 Korintus 4 ayat 4, mari kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-4. Ayat yang ke-4 saya bacakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Orang-orang yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini, oleh iblis, adalah orang-orang yang akan selalu menolak Injil. Adalah orang-orang yang tidak bisa melihat cahaya Injil. Sekalipun Injil itu bercahaya, tapi bagi orang yang sudah dibutakan oleh iblis, Injil tidak akan terlihat cahayanya oleh mereka. Bahkan dikatakan di sini mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Kalau bicara tentang kemuliaan Kristus, orang pada zaman Alkitab berbicara tentang sesuatu yang terang, berbicara tentang sesuatu yang gemerlap, tetapi tetap ini tidak akan bisa dilihat oleh orang-orang yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Mereka tidak bisa melihat cahaya Injil, mereka tidak bisa melihat terang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Ini merupakan situasi yang sangat-sangat serius. Orang berdosa yang berada di luar Kristus, bukan hanya mereka dikuasai oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa mereka, tetapi mereka pada saat yang sama ditawan oleh penguasa dunia ini, oleh roh yang sekarang bekerja membuat orang-orang melawan Allah, membuat orang-orang melawan kehendak Allah, membuat orang-orang tidak mau hidup di bawah hukum Allah. Dan itu adalah roh yang bekerja menguasai orang-orang yang berada di luar Kristus. Yang ketiga, gambaran orang-orang yang berada di luar Kristus dikatakan di ayat yang kedua bagian terakhir dan ayat yang ketiga saya akan bacakan. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah, di dalam bagian ini ada beberapa kata yang menarik, kata yang penting sekali untuk kita garis bawahi. Di dalam ayat yang ketiga bagian B dikatakan pada dasarnya. Pada dasarnya. Kata Yunani di balik kata ini sebenarnya berbicara tentang natur, berbicara tentang hakikat. Di dalam hakikat
kita. Kita adalah orang-orang yang harus dimurkai. Nah, sekali lagi, kata orang-orang yang harus dimurkai di dalam bahasa asli Alkitab sebenarnya adalah anak-anak kemurkaan. Anak-anak kemurkaan. Di dalam bagian terakhir ayat yang kedua ada kata orang-orang durhaka. Di dalam bahasa asli Alkitab adalah anak-anak kedurhakaan. Jadi di sini kita mendapatkan tiga frase, tiga kata yang penting. Yaitu kata pada dasarnya, pada hakikatnya, menurut natur. Kita ini adalah orang-orang yang harus dimurkai, anak-anak kemurkaan, dan orang-orang yang harus, orang-orang durhaka, yaitu anak-anak kedurhakaan. Ketika orang-orang Ibrani memakai istilah anak-anak kedurhakaan atau anak-anak kemurkaan, sebetulnya mereka sedang merujuk pada hakikat juga. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan Paulus sedang menekankan aspek yang sangat mendasar di dalam hidup orang-orang yang belum mengenal Kristus. Paulus berbicara tentang hakikat mereka. Paulus berbicara tentang natur mereka. Paulus berbicara tentang sesuatu yang inherent di dalam hidup mereka. Sesuatu yang memang sudah melekat pada diri mereka. Yaitu mereka adalah orang-orang yang harus dimurkai. Anak-anak kemurkaan. Mereka adalah orang-orang durhaka. Anak-anak kedurhakaan. Mereka memiliki natur yang sudah rusak. Natur yang rusak itulah yang membuat mereka akhirnya melakukan berbagai macam kejahatan. Di ayat yang ketiga saya bacakan sekali lagi. Sebenarnya dahulu kami semua terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Mengapa orang-orang di luar Kristus dikatakan hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging, menuruti pikiran mereka yang jahat? Ya karena memang hakikat mereka itu sudah rusak. Di dalam diri mereka sudah teracuni oleh dosa.

yang baik. Problemnya adalah manusia. Di dalam diri manusia, natur manusia itu sudah rusak oleh dosa. Pikiran kita selalu kepada kejahatan. Hati kita kepada hal-hal yang tidak baik. Mata kita memandang yang tidak seharusnya kita pandang. Ada banyak hal di dalam hidup kita yang muncul dari natur kita yang berdosa. Kalau kita gabungkan tiga hal ini, kita mati di dalam pelanggaran dan dosa-dosa kita, kita menaati penguasa kerajaan angkasa, dan kita memiliki hakikat natur yang sudah rusak, maka kita bisa melihat betapa sengsaranya, betapa tanpa harapan orang-orang yang berada di luar Kristus. Orang-orang yang berada di luar Kristus, yang berusaha untuk mendirikan perbuatan baik mereka, yang berusaha untuk berbuat baik sebisa mungkin, sehingga mereka ada perasaan, oh ya, aku pantas untuk masuk surga. Maka orang-orang itu pasti akan membohongi diri mereka sendiri. Mengapa? Karena kita harus sadar, betapapun kita melakukan perbuatan baik, pasti perbuatan baik kita tidak mungkin bisa memenuhi standar yang diinginkan oleh Allah. Tidak mungkin bisa mencapai apa yang Allah tuntut dari hidup kita. Kita semua menghadapi masalah dengan dosa, masalah ketidaktaatan. Kita begitu sulit untuk melarikan diri dari kesalahan-kesalahan kita. Kita begitu sulit menang melawan godaan-godaan di dalam hidup kita. Kita semua lemah, dan terutama orang-orang yang berada di dalam keadaan mereka yang berada di luar Kristus, yang tidak memiliki pengharapan di dalam Kristus. Keadaan mereka adalah keadaan yang sangat sengsara. Mereka mati di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Mereka menaati penguasa kerajaan angkasa. Dan mereka juga terus kalah dengan natur mereka yang sudah rusak. Inilah keadaan orang-orang yang berada di luar Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Allah melihat keadaan manusia yang seperti itu, Allah tidak tahan. Allah mengasihi mereka. Bukan berarti Allah terikat oleh manusia, bukan. Tetapi karena kasih Allah yang besar, Allah telah memilih di antara orang-orang yang berdosa itu. Allah pilih mereka untuk diselamatkan. Nah, bagaimana cara Allah menyelamatkan orang-orang yang keadaannya sudah sedemikian parah ini? Bagaimana cara Allah mengasihi orang-orang yang keadaannya sudah sedemikian parah, sedemikian sengsara ini? Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mendengarkan khotbah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian berada dalam keadaan yang parah seperti ini, dan Bapak Ibu Saudara sekalian sudah putus asa, maka firman Tuhan memberikan harapan kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang berkata bahwa kita tidak patut dikasihi lagi oleh Allah. Dosa kita sedemikian besar, tidak mungkin Allah masih mau menerima kita. Maka firman Allah hari ini menjawab perasaan kita. Karena di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh saya akan bacakan. Ini adalah jalan keluar yang Allah berikan kepada orang-orang yang sudah tidak punya harapan. Di dalam ayat yang keempat, Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian, perhatikan di situ berapa kali kata rahmat, kata kasih karunia muncul dan diulang-ulang. Di ayat yang keempat dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Ada kata rahmat di sana. Oleh karena kasih-Nya yang besar, ada kata kasih di sana. Kemudian ayat yang kelima bagian terakhir, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan

kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ada kata kasih karunia. Ada ayat yang ketujuh dikatakan, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Ada kata kasih karunia lagi, yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya. Ada kata kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Kemudian kalau saudara membaca ayat yang ke-8, kata kasih karunia masih muncul di sana. Sehingga di dalam bagian ini kita bisa melihat Paulus mengulang-ulang kata yang artinya hampir mirip. Kata rahmat, kata kasih, kata kasih karunia, kata kebaikan diulang-ulang di dalam bagian ini. Dan bukan cuma diulang-ulang, tetapi diberi penekanan. Rahmat Allah dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Bukan hanya Allah memiliki rahmat, tetapi Allah kaya dengan rahmat. Kemudian ayat yang ke-4b dikatakan, oleh karena kasih-Nya yang besar. Bukan hanya Allah punya kasih, tetapi kasih-Nya besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita. Kasih Allah bukan hanya diberikan, tetapi dilimpahkan kepada kita. Menunjukkan kuantitas kasih yang sedemikian besar. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Allah kaya dengan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudara perhatikan kata kekayaan diulang di sini. Kata melimpah-limpah juga diulang di sini. Seakan-akan Paulus ingin kita memahami dengan benar bahwa Allah itu mengasihi kita sedemikian rupa. Kasih Allah tidak mungkin bisa diungkapkan melalui kata-kata. Keadaan kita memang parah. Keadaan kita memang sedemikian sengsara. Tetapi kasih Allah jauh melampaui itu. Kasih Allah jauh melampaui semua dosa-dosa kita. Kasih Allah jauh mengatasi semua kelemahan-kelemahan kita. Allah mengasihi kita. Betapapun keadaan kita yang berada di dalam dosa dan tanpa harapan, Allah mengasihi kita. Kasih-Nya selalu cukup bagi kita. Dan di sini dikatakan kasih Allah diungkapkan dalam bentuk apa? Dikatakan di dalam ayat yang ke-5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Karena sebelumnya Paulus sudah mengatakan kita mati di dalam pelanggaran dan dosa-dosa kita. Orang yang mati tidak mungkin bisa meresponi Allah. Orang yang mati, orang itu tidak sadar sedang dikuasai oleh dosa dan tidak mungkin orang itu datang kepada Allah. Karena itu ketika Kristus mati di atas kayu salib dan dia bangkit mengatasi kematian, Kristus turut menghidupkan kita bersama-sama dengan dia. Orang-orang pilihan dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Dan di ayat 6 dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga. Kita dibangkitkan dari kematian rohani. Kita dulu mati di dalam dosa, tetapi karena Kristus yang kita percayai sudah bangkit mengatasi kebangkitan, mengatasi kematian, maka Kristus itulah yang pada akhirnya membangkitkan kita. Dan di ayat 6 bagian terakhir dikatakan, memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Allah memberikan tempat bersama-sama dengan Kristus di surga. Kristus sekarang duduk di sebelah kanan Allah di surga, mengatasi semua kuasa yang ada di muka bumi, mengatasi semua penguasa kerajaan angkasa. Kita kalah melawan penguasa kerajaan angkasa, tetapi kita diingatkan bahwa kita berada di dalam surga bersama dengan Kristus, sehingga kita lebih tinggi dari roh-roh jahat yang sedang bekerja di antara orang-orang yang durhaka. Kita memang masih hidup di dalam dunia, tetapi pada saat yang sama posisi kita di surga merupakan posisi yang sudah pasti, yang sudah dijamin bersama dengan Kristus yang sekarang duduk di surga
yang mengatasi semua kuasa yang ada di muka bumi ini, segala kuasa yang ada di alam semesta, yang ada di bumi, yang ada di surga, semua berada di bawah kekuasaan Kristus, dan kita duduk bersama-sama dengan Kristus, dan itulah kemenangan kita. Allah mengasihi kita. Betapapun keadaan kita yang sedemikian parah, ada kabar baik untuk kita. Ada berita gembira untuk kita. Allah mengasihi kita. Dan kasihnya lebih besar dari dosa-dosa kita. Kasih Allah jauh melampaui kelemahan-kelemahan kita. Ia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati bagi kita. Memberikan anaknya yang dia kasihi, menderita di atas kayu salib. Supaya kita semua dibebaskan dari keadaan kita yang sengsara. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita tidak lagi menaati penguasa kerajaan angkasa. Dan kita tidak lagi kalah oleh natur kita yang berdosa. Karena Kristus sudah berperang bagi kita. Karena Kristus sudah melakukan semuanya secara sempurna bagi kita. Dan itulah yang dilakukan Allah kepada kita. Apakah ada di antara kita yang berpikir bahwa dosa kita sudah sedemikian besar dan Allah tidak mungkin mau menerima kita lagi? Apakah ada di antara kita yang berpikir bahwa Allah tidak punya alasan lagi untuk mengasihi kita? Apakah ada di antara kita yang mungkin selama bertahun-tahun diikat oleh perasaan bersalah kita? Mungkin kita sudah melakukan hal yang berdosa luar biasa. Kita simpan itu dari orang lain. Kita simpan di dalam hati kita. Dan kita tidak tahan untuk menyimpannya lebih lama. Dan kita berpikir bahwa Allah tidak mungkin mengasihi kita. Mungkin kita berpikir bahwa dosa ini sudah sedemikian besar. Tidak mungkin dilakukan oleh orang lain lagi. Dan kita adalah pendosa yang paling besar di seluruh dunia. Kita berpikir bahwa Allah tidak mungkin mengasihi kita. Maka ada kabar baik bagi kita, yaitu kasih Allah melampaui dosa-dosa kita. Bahkan Paulus yang menulis surat Efesus ini, Paulus yang sangat mengerti tentang anugerah Allah, adalah Paulus yang sama, yang di tempat lain dia dikatakan, di antara semua orang yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Di antara semua orang kudus, akulah yang paling hina. Di antara semua para rasul, akulah yang paling kecil. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Dia sadar bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Tetapi orang-orang yang seperti ini justru yang paling paham anugerah Allah. Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang orang-orang Farisi dan pemungut cukai. Seorang Farisi berdoa di bait Allah. Bersyukur bahwa dia adalah orang yang baik, yang selalu taat beragama, yang selalu berpuasa, yang selalu menjauhi kejahatan. Tetapi Yesus mengatakan yang dibenarkan bukan orang Farisi itu, yang sombong, yang membanggakan kebaikannya. Justru yang dibenarkan adalah pemungut cukai, yang seringkali dianggap orang berdosa. Tapi pemungut cukai itu menyadari dosanya. Pemungut cukai bahkan tidak berani berdoa menengadah ke langit. Merasa tidak layak di hadapan Allah. Dan dia hanya minta satu hal. Minta Allah mengampuni dosanya. Tidak ada yang dia bisa banggakan. Tidak ada perbuatan baik yang dia bisa banggakan di hadapan Allah. Tetapi justru orang-orang yang sadar tentang dosanya adalah orang-orang yang paling sadar tentang anugerah Allah. Orang yang selalu merasa diri baik. Selalu merasa diri bisa memperkenankan Tuhan. Adalah orang-orang yang tidak paham tentang kasih karunia Allah. Justru Allah diperkenankan ketika kita menyadari bahwa kita tidak bisa memperkenankan hatinya 100%. Justru Allah disenangkan ketika kita menyadari bahwa kita tidak mampu. Kita merasa bahwa kita tanpa harapan. Disitulah Allah memberikan kepada kita harapan yang sesungguhnya. Setelah Paulus menjelaskan keadaan kita di luar Kristus dan bagaimana Allah mengasihi kita, Allah bekerja di dalam diri kita melalui Yesus Kristus. Maka Paulus kemudian mengambil aplikasi di dalam bagian ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita ketahui? Setelah kita tahu bahwa kita hidup di luar Kristus dalam keadaan yang tanpa harapan, tapi Allah dengan kasihnya yang besar telah menolong kita.
apa yang harus kita lakukan? Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita tidak boleh sombong. Ayat 8 dan 9 dari Efesus 2 saya bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Paulus di sini dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Paulus dua kali mengulang di sini, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Keselamatan kita itu bukan karena kita berbuat baik. Keselamatan kita karena kasih karunia. Keselamatan kita karena Kristus Yesus sudah mati untuk kita. Bahkan ketika kita masih hidup di dalam dosa, Kristus sudah mati bagi kita. Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita dihidupkan oleh karena Kristus. Kita dibangkitkan oleh karena Kristus. Kita didudukkan bersama dengan Dia di surga juga karena Kristus. Bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita saleh, bukan karena kita taat beragama, tapi karena anugerah Allah. Allah memberikan keselamatan itu kepada kita dan Allah memberikan iman di dalam hati kita. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Memang kita yang beriman, tetapi iman kita hanya bisa muncul kalau Allah lebih dahulu bekerja di dalam hati kita. Kalau Allah lebih dahulu melahirbarukan kita yang mati di dalam dosa. Kalau Allah bekerja sedemikian rupa di dalam hati kita, maka kita baru bisa menyerahkan hidup kita kepada Allah. Sebelum kita mengasihi Allah, Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itu Yohanes katakan di dalam suratnya. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Kita tidak mencari Allah, tapi Allah yang mencari kita. Memang kelihatannya kita yang mencari kebenaran. Memang kelihatannya kita yang membaca berbagai macam buku untuk menyelidiki kebenaran di dalam sebuah agama. Memang kita yang kelihatannya dengan susah payah mencoba berpikir sedemikian rupa, mencari apakah Allah ada. Allah yang benar itu seperti apa. Kelihatannya manusia yang sedang mencari Allah. Tetapi pada saat yang sama ketika manusia sedang mencari Allah, manusia itu sedang dicari oleh Allah. Allah mencari. Yesus mengatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Allah mengambil inisiatif lebih dahulu. Kita bisa beriman karena Allah mengerjakan hati kita. Kita bisa mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita bisa memberikan hidup kita kepada Allah karena Allah lebih dulu memberikan hidupnya kepada kita. Dan ini adalah paradoks yang luar biasa. Kita harus beriman, tapi pada saat yang sama iman kita adalah pemberian Allah. Pada saat yang sama kita memberikan hidup kita kepada Allah, Allah sebetulnya lebih dahulu memberikan hidupnya kepada kita. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Makanya Paulus menekankan, itu bukan hasil usahamu. Diulang lagi, itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu pemberian Allah. Tidak ada yang kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan. Kita hanya beriman kepada Kristus Yesus. Itulah yang menyelamatkan kita. Kita percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia untuk kepentingan kita. Allah yang menderita di atas kayu salib menggantikan hukuman kita. Kita beriman kepada Kristus Yesus. Maka iman itu menyelamatkan kita. Iman yang diberikan Allah di dalam hidup kita, itulah yang akan dipakai Allah untuk menyelamatkan kita. Dan Paulus menutup di ayat yang ke-9 bagian terakhir dikatakan, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena itu bukan hasil usahamu, karena itu bukan hasil pekerjaanmu, maka jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau ada orang yang membanggakan dirinya salah sehingga layak mendapat keselamatan, maka orang itu telah berpikir dengan cara yang keliru.
Kita tidak boleh memegahkan diri karena keselamatan kita itu pemberian Allah, bukan pekerjaan kita. Mari kita semua benar-benar memahami konsep ini. Saya melihat beberapa orang dan bahkan saya sendiri juga sering jatuh di dalam dosa yang sama, yaitu dosa menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Ketika ada orang lain yang berbuat dosa, berapa kali kita di dalam hati kita berpikir, kok bisa ada orang sejahat itu? Kok bisa ada orang yang seperti itu? Tetapi kalau kita mau jujur kepada diri kita, ketika kita menghakimi orang lain, seringkali kesalahan orang itu kita lakukan di waktu kemudian. Bahkan kita seringkali mendapati diri kita lebih buruk, lebih jahat daripada orang-orang lain. Mari ketika kita melihat orang lain jatuh ke dalam dosa, kita tidak mudah menghakimi. Kita tidak mudah menjadi orang-orang yang sombong, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Tapi kita sadar, kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang baik di dalam hidup kita kecuali anugerah Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Karena itu kita jangan memegahkan diri. Kita sering punya problem dalam relasi kita dengan orang lain. Ketika kita membangun hubungan dengan orang lain, kita seringkali bermasalah. Suami istri, orang tua anak, mertua menantu, pelayanan di dalam gereja, pekerjaan dan sebagainya. Kita seringkali punya problem di dalam relasi karena kita merasa diri lebih baik daripada orang lain. Kita merasa bahwa kita bekerja lebih keras daripada mereka. Kita merasa bahwa kita berkomitmen lebih kuat daripada orang lain. Sehingga ketika terjadi gesekan, kita menuntut penghargaan yang lebih karena kita sudah melakukan yang lebih baik menurut kita daripada orang lain. Dan firman Tuhan hari ini menegur kita, kita jangan sombong, jangan memegahkan diri. Kalau kita dipakai Allah, itu karena anugerah Allah. Kalau kita diselamatkan, itu juga karena anugerah Allah. Kalau kita punya sesuatu yang positif yang kita bisa pakai untuk kemuliaan Allah, itu pun juga anugerah Allah. Paulus di dalam 1 Korintus 4 bahwa apakah ada yang kamu miliki yang tidak kamu terima? Semuanya kita terima. Tidak ada yang kita dapatkan. Kita semua terima dari Allah. Hidup kita semua adalah anugerah Allah. Respon yang benar, yang pertama adalah jangan ada yang sombong. Jangan ada yang memegahkan diri. Dan respon yang kedua yang dituntut oleh Paulus adalah kita melakukan perbuatan baik. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 saya bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Paulus mengatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ketika Paulus memakai ungkapan diciptakan dalam Kristus Yesus, Paulus berbicara tentang penciptaan kembali. Berbicara tentang penciptaan secara rohani. Kita yang dulu mati di dalam pelanggaran dan dosa kita, kita sekarang diciptakan kembali. Kita dipindahkan dari keadaan kita yang mati secara rohani, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Dan kita ini buatan Allah. Bukan kita yang menciptakan diri kita. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Manusia tidak mungkin bisa diselamatkan karena melakukan perbuatan baik. Yang terjadi adalah sebaliknya. Kita ini diciptakan, diselamatkan di dalam Kristus Yesus supaya melakukan perbuatan baik. Bahkan di sini dikatakan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita bukan melakukan perbuatan baik supaya kita diselamatkan. Kita diselamatkan supaya kita melakukan perbuatan baik. Atau yang lebih tepatnya lagi, Allah memiliki rencana yang indah, rencana yang baik untuk setiap anak-anak-Nya. Dan karena Allah sudah mempersiapkan rencana yang baik itu, maka Allah bekerja di dalam hidup kita supaya rencana itu bisa terwujud. Nah, rencana itu tidak mungkin bisa terwujud kalau Allah tidak menyelesaikan problem terbesar di dalam hidup kita, yaitu dosa. Dosa adalah problem manusia yang terbesar
yang selalu membuat manusia tidak mungkin bisa mencapai rencana Allah yang indah di dalam hidup mereka. Nah, karena Allah sudah punya rencana yang indah untuk kita, karena Allah sudah mempersiapkan pekerjaan baik untuk kita, maka Ia bekerja mengatasi masalah kita, yaitu masalah dosa, sehingga kita bisa diselamatkan dan bisa mulai melakukan pekerjaan baik bagi kemuliaan Allah. Ini merupakan konsep yang sangat aneh menurut dunia ini. Ini merupakan konsep yang sangat bertentangan dengan apa yang sering diajarkan di dalam dunia ini. Karena di dalam dunia ini seringkali diajarkan bahwa kita harus berbuat baik supaya kita bisa selamat. Kita berbuat baik supaya kita bisa masuk surga. Tetapi kita sama-sama tahu keadaan manusia sebelum diselamatkan di dalam Kristus Yesus seperti apa. Kita ini mati di dalam dosa-dosa kita. Kita selalu kalah oleh penguasa kerajaan angkasa. Dan kita selalu tunduk kepada hawa nafsu kita yang jahat. Tidak mungkin kita bisa melakukan perbuatan baik sesuai dengan yang Allah tuntut di dalam hidup kita. Tidak mungkin kita bisa melakukan perbuatan baik yang membuat Allah puas. Kita tidak mungkin selamat karena berbuat baik. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Dan perbuatan baik itu, rencana Allah yang indah itu, sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Sejak kekekalan, di dalam pasal 1 katakan. Sejak di dalam kekekalan, Allah telah memilih kita supaya kita kudus, tak bercacat di hadapannya di dalam Kristus Yesus. Allah punya rencana yang besar di dalam hidup kita. Tapi rencana itu tidak mungkin bisa terwujud kalau kita masih hidup di dalam dosa. Mungkin ada di antara kita yang sedang mendengarkan khotbah ini yang tidak tahu rencana Allah di dalam hidupmu apa. Atau mungkin engkau punya pikiran bahwa rencana Allah di dalam hidupmu baik, tapi engkau merasa bahwa tidak mungkin rencana itu bisa diselesaikan karena hidupmu berada di dalam limbah dosa yang sedemikian pekat, yang sedemikian hitam. Dan engkau berkata bahwa tidak mungkin ada jalan keluar bagiku mengatasi dosa-dosa ini. Tapi firman Tuhan hari ini berkata dengan jelas kepada kita bahwa kasih Allah mengatasi dosa-dosa kita. Rahmatnya yang besar jauh melebihi semua pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kalau engkau hidup seakan-akan kau tidak punya rencana, maka engkau perlu tahu bahwa Allah sudah punya rencana yang baik di dalam hidupmu. Yang menjadi problem di dalam hidupmu adalah dosa-dosamu. Kalau ada di antara saudara yang mendengarkan khotbah ini dan berkata bahwa aku ingin dibebaskan dari semua dosa-dosaku, aku sudah melakukan dosa yang sedemikian besar, tapi aku tidak mampu mengatasinya. Engkau hanya perlu satu hal. Engkau hanya perlu percaya. Engkau hanya perlu beriman bahwa Kristus Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu. Kristus Yesus mati di atas kayu salib untuk menggenapi rencana Allah yang besar bagimu. Rencana yang indah yang akan memakai engkau bagi kerajaannya di muka bumi ini. Yang akan memakai engkau menjadi orang-orang yang luar biasa bagi kemuliaan Allah. Tapi sebelum itu tercapai, Allah ingin menyelesaikan persoalan yang terbesar di dalam hidupmu, yaitu dosamu. Berikan hidupmu kepada Allah, percaya kepada Allah. Hanya ini jalan yang bisa membuat rencana yang indah di dalam hidupmu terrealisasi. Tanpa iman kepada Kristus Yesus, hidupmu akan tanpa harapan. Hidupmu akan tanpa tujuan sama sekali. Dan engkau akan selalu putus asa dengan hidupmu. Engkau selalu merasa tidak pasti dengan hidupmu. Mari berikan hidupmu kepada Tuhan. Kalau ada di antara kita yang sedang berada di dalam relasi yang sulit dengan orang lain. Mungkin suami dan istri, mertua, menantu, anak dengan orang tua. Atau mungkin sesama teman pelayanan di dalam gereja. Atau mungkin dengan teman sekolahmu. Atau dengan rekan kerjamu di kantor. Kalau kita punya relasi yang buruk, mari kita ingat. Jangan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Jangan sombong. Jangan merasa diri lebih saleh daripada orang lain. Itulah yang seringkali membuat kita sulit untuk mengambil inisiatif berdamai dengan orang lain. Itulah yang seringkali membuat kita sulit merasa diri kita gengsi kalau kita harus datang lebih dahulu dan memulai sebuah perdamaian.
Tapi kita diingatkan hari ini oleh firman Tuhan. Allah lebih dahulu mengambil inisiatif berdamai dengan kita. Sekalipun kita yang melawan Allah lebih dahulu, tapi Allah yang mengasihi kita lebih dahulu. Sekalipun kita yang lebih dahulu memberontak melawan Allah, tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Dan mari kita belajar untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Mungkin kita pernah disakiti, mungkin kita pernah diperlakukan tidak adil. Tapi mari kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih yang besar, yang seharusnya mampu membagi kasih itu kepada orang lain. Anugerah Allah cukup bagi kita. His grace is enough for us. Anugerahnya selalu cukup bagi kita. Dosa kita apapun yang besar, mungkin ada di antara kita yang merasa tidak layak lagi untuk dikasihi. Saya pernah berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang selalu diliputi oleh perasaan bersalah yang berlebihan. Orang-orang yang bertahun-tahun hidup di dalam perasaan yang bersalah. Orang-orang yang merasa tidak layak dikasihi oleh Allah. Tapi saya selalu mengingatkan mereka bahwa Allah mau menerima mereka apa adanya. Bahkan sebelum mereka menerima diri mereka sendiri, Allah lebih dahulu menerima diri mereka apa adanya. Dan ini adalah anugerah yang besar, kasih yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, mari berikan dirimu. Kalau Roh Kudus mengerjakan hatimu sekarang, berikan dirimu kepada Allah. Dan biarkan anugerahnya yang besar, rahmatnya yang melimpah menguasai hidupmu. Dan engkau terus dipimpin untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Allah sudah persiapkan sebelumnya. Untuk menggenapi rencana Allah yang indah, yang besar di dalam hidupmu. Amin.

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 08223334955 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah